dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami berserah dan kepada-Mu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, selamat pagi semuanya. Wahai rakan-rakan pendengar Asyik FM. Apa khabar Kak Chan semua?
1: Semua sehat belaka ya.
0: Harap-harap emu semua sehat. Dalam keadaan yang sehat. Ya. Okey, jadi hari ini bertarikhkan 3 Julai 2026, hari Jumaat hak pertama dalam bulan 7 Hika.
1: Ya. Itu dia. Kita buka gelanggang.
0: Buka gelanggang terus awal-awal bulan kita buka gelanggang.
1: Hari Jumaat hak pertama laris kembali.
0: Laris kembali. Bersama dengan rakan-rakan pendengar Asyik FM. Okay. Sebab bulan 6 kita tak dapat bersama
1: lah. Itulah pasal kita banyak orang kata urusan masing-masing. Kerja masing-masing.
0: Yang tu kesenun yang ni kesini. Jadi tak boleh buat apa lah. Okay. Tak ada rezeki. Jadi bulan ni kita berlasah.
1: Kita berlasah. Kita lariskan lah untuk pagi hari ini. Menurut ruang Anggah Ju Asyik. Sebelum itu, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Iba, salam perpaduan sebagai pembuka bicara. Salam Malaysia Madani untuk semua rakan-rakan pendengar. Jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning. Selamat Yehya. Selamat Cincop. Selamat Som.
1: Selamat natural.
0: Untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM yang setia bersama dengan Asyik FM. Jadi jadikanlah Asyik FM radio nombor 1 pilihan masyarakat, orang kita.
1: Yes, laris tetap di hati. Jom lagu pertama sebagai pembuka ruangan pagi ini.
0: Lagu pertama dulu. Baru sebelum ingat nak bagi tahu frekuensi dulu.
1: Kita bagi frekuensi sebelum dah lama kita tak berduet.
0: Jadi sebelum kita memulakan lagu pertama untuk pagi ni, kita nak kongsikanlah sikit frekuensi radio Asyik FM yang rakan-rakan pendengar boleh dengar walau di mana berada. Okey, antaranya kita ada 89.3 dekat Ulu Temeling, Gantor apa? Hang. 91.1 dekat Lembah Kelang. 93.1 dekat Lenggong Perak. 95.6 dekat Melaka Johor Utara. 96.7 dekat Gerik Perak. 99.9 dekat Damak Pahang. Manakala orang de Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bidur, Sungai Kampung Gajah dan juga Kampar. Boleh buka frekuensi 102.5. Orang di Gunung Kledang pula kacan tinggal nak cari 102.7.
1: Yang kan cari pasangan tadi.
0: Bukan. Kalau ada Gunung Berincang, di Tapah, Langkap, Sungai, Tanah Tinggi, Cameron Highland.
1: Sejuk.
0: Tempat-tempat sejuk kacan buka radio 105.1. Jadi itu dia. Frekuensi.
1: Itu dia frekuensi. Tapi kalau nak mudahkan cara sekarang ni yang menerusi digital ya. Boleh download apa tu?
0: Aplikasi
1: RTM Click. Mudah bawa ke mana pun kita download aplikasi tersebut. Pilihlah salah satu radio ataupun TV di bawah satu embung RTM. 34 stesen semuanya.
0: Jadi mana sekarang ni World Cup kan? Kena download.
1: World Cup. Piala Dunia.
0: Boleh nak tengok dekat aplikasi
1: RTM Click. Lagi mudah.
0: Jadi untuk pagi ni kita akan mulakan pembukaan pagi kita dengan lagu.
1: Lagu dia.
0: Masyarakat orang kita ini dia.
1: Jom
0: daripada
1: kita.
0: Acik Ayi.
1: Mana Acik Ayi?
0: Warisan siapa?
1: Warisan kita.
0: Warisan kami.
1: Gaju Asyik.
0: Laris in the house, yo.
1: Segar di hati.
0: Lupalah nak kenalkan nama tadi.
1: Lepas ni lah.

0: Itu dia tetap di hati daripada Arya Sari sebentar tadi. Ha.
1: Nasib baik.
0: Biasa solo kan. Tekan satu button je. Ini kan. Rupanya dah berdua. Minta maaf.
1: Dah berdua. Tak apa.
0: Patut ujuk-ujuk orang je bunyi.
1: Okey, kita kemula kembali ya.
0: Kita bersama balik.
1: Bersama balik.
0: Dua laris ya.
1: Yeah.
0: Mesti ramai peringat-peringat kita yang tertanya apa yang dilaris-laris kan tu.
1: Kan dia semua Pak Nahu sebenarnya.
0: Siapa kita nak laris ni?
1: Laris.
0: Jadi untuk itu kita perkenalkanlah dulu
1: kita,
0: ya.
1: Kita bong pakai pelaris kan?
0: Bukan. Nama kita baik. Gabungan nama kita.
1: Itu dia. Laris iaitu gabungan nama di antara Laili dan juga
0: Airi.
1: Ya,
0: jadi sebelum untuk orang khabar kita. Orang tak kenal maka tak cinta.
1: Betul.
0: Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lah. Kalau
1: Humber
0: tadi terlupa. Tadi Tuan Humber terlupa. Jadi inilah waktunya untuk Tuan Humber perkenalkan diri Tuan Humber ya.
1: Pantun sekali.
0: Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang.
1: Oh
0: sedap. Belum lagi nama.
1: Belum.
0: Baru ni. Nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang.
1: Okey.
0: Hai Rizal anak lelaki Safri.
1: Okey.
0: Okey. Orangnya baik dan juga penyeri.
1: Penyayang lah.
0: Penyayang. Handsome, ganteng, tampan, rupawan seantero dunia. Macam tak kena kan? Itu bukan pantun. Itu pantu aja.
1: Cuma
0: tak kena kan?
1: Memang tak kena. Tak boleh kita buat lagi yang kena-kena ya.
0: Okey, anda pula.
1: Akan ditemani juga oleh Mokcik Laili Api AKA Bunga Kemas Taman. Kalau boleh lebih manja, lebih mesra ke udara, kita panggil Mokcik lah.
0: Jadi itulah kan yang dimaksudkan dengan Laris, Laili dan juga Iris.
1: Jadi untuk sentiasa dekat di hati pendengar-pendengar semua, untuk hari jumpa penuh berkah, Laris kembali untuk pagi yang cukup minda pada 3 Julai 2026.
0: Betul. Untuk pendengar-pendengar Asyik FM, kan saya dah cakap tadi, download aplikasi RTM Klik. Sekarang ni dah berlangsung je pertandingan Portugal dengan Kroasia. Dan sekarang ni skor Kroasia 1, Portugal 0. Tetapi Portugal dapat penalti.
1: Dia nampak.
0: Nampak kerana semua tak terliur ke nak tengok.
1: Tak kalau tak nampak nanti kan kempunan pula.
0: Jadi pergilah download aplikasi RTM Klik. Boleh tengok dekat telefon pintar masing-masing. Okey, kejap lagi 8.30 minit pagi kita akan beri laluan untuk
1: Tazkirah
0: pagi. Selepas tu pukul 9 ada berita dalam dialek Temiar. Selepas tu sampai pukul 11
1: untuk berita kedua,
0: Gaju Asyik lagi
1: Jakun
0: lepas tu sambung Gaju Asyik
1: sampai pukul 12.30 hari.
0: Sampai 12.30 hari.
1: Untuk 4 jam kita akan berkongsi berkenaan hari, kenaan keadaan apa nama, apa yang berlaku di sekeliling kita, berita-berita utama. Dan juga kita akan berkongsi tajuk topik kita
0: hari ini. Topik kita hari ini berkenaan lah dengan perlawanan kita hari ini.
1: Khabarnya Atirah dari Pahang FM orang kedengar dia kata nasib baik tak masuk tempes kemarahan dalam radio katanya.
0: Tidak jangan sampai ke dalam radio. Kita luar-luar radio. Apa-apa pun terus tetaplah tersenyum. Bak kata lagu Alif Sata ni. Senyumlah kata dia. Sebab Portugal dah dapat satu. Satu sama.
1: Lebih pula dia ni.
0: Jadi jom kita layan Senyum Alif Sata and the Locos.
1: Kahju Asyik
0: Moi Numoi
1: Laris di hati.

0: Ibrah Cakun Yashik.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera saudara pendengar yang dihormati. Budaya kerja cemerlang bertujuan untuk meningkatkan mutu kerja dan seterusnya memastikan pencapaian prestasi ekonomi serta pentadbiran membanggakan sebuah negara supaya disegani di mata antarabangsa. Umat Islam dibangunkan dengan pelbagai cabang falsafah ilmu sebagai rujukan mengatur kecemerlangan. Islam sejak awal kedatangannya sudah menitik beratkan budaya kerja cemerlang kerananya ia asas kejayaan. Kembali ke zaman kegemilangan Islam membuktikan budaya kerja Islam mampu untuk mencapai citanya. Rasulullah SAW membuktikan kecemerlangan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin serta dikagumi sehingga tertubuhnya kerajaan Islam Madinah. Kuatan budaya kerja Islam sebenarnya berasas kepada keimanan hak mencukupi, suatu pengertian luas dan mempanda pada pemikiran ciptaan manusia. Bagi dia semua, hak yakin, iman dan akidah adalah faktor pendorong semangat untuk bekerja, ianya adalah semangat dalaman untuk membuat kerja bung kerana dipaksa oleh majikan atau untuk ganjaran, gaji dan kenaikan pangkat. Dia semua hak betul-betul beriman juga faham setiap kerja hak berfaedah di dunia ika akan mendapat ganjaran pahala pada akhirat kelak. Syurga bung tempat orang hak malas dan menganggur, tetapi ada tempat untuk orang hak rajin bekerja sempurna serta ikhlas. Di samping kesempurnaan kerja, dia semua juga bekerja dengan teliti serta menggunakan setiap tenaga kemahiran hak ada demi memajukan masyarakat dan syiar Islam. Dia semua memang teliti dalam memenuhi masa dan sentiasa berakhlak dengan tugas hak dipertanggungjawabkan. Iman dan pekerjaan mempunyai kaitan, maka jelaslah iman dan kerja ada dua perkara hak empat dapat dipisahkan. Kalau mengikut matlamatnya, hendakkan sebuah negara hak betul-betul cemerlang. Dengan itu, sama-sama kita fikirkan. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
0: #penyiaranjati

0: Adik manis comel, yeah. Mari dekat abis saya.
1: Yeah, manis bona adik tu.
0: Manis bona, cakap orang kau campur pula dah.
1: Oh, dia Kelantan dah?
0: Eh, kau kenapa yang?
1: Bukan, Kelantan.
0: Oh, Kelantan je? Okey, cik Kelantan pula dah. Okey.
1: Comel sok mo. Demo comel. Lagu super demo comel molek demo. Bunyi sebelah siye Kelate siye.
0: Saya keletak memang gitu. Lagu tu bunyi saya Kelate ni. Gitu. Okey, baiklah. Masih lagi kita bersama di ruangan Gahjo Hashim, yeah. Pukul 8.44 minit pagi.
1: Betul, bersama dengan duo paling hebat.
0: Ya.
1: Yeah. Nombor satu dalam SFM.
0: Ya.
1: Yeah. Dekat dunia lah, Malaysia lah teraya.
0: Dunia lah kita bagi. Kita kena up sikit lah.
1: Dunia.
0: Iaitu Laris.
1: Sentiasa
0: di hati. Ya, gitu. Betul.
1: Okey, sekarang ni 8.45 minit pagi. Okey.
0: Kita konsepkan keadaan hari kita macam mana
1: hari agaknya? Hari kita ya, hari ka.
0: Hujan ke, ribut petir ke?
1: Hujan panas, ribut petir kita
0: panas
1: lawan.
0: Siang. Kenok lagu tu.
1: Okey, jadi ini dia. Okay. Untuk cuaca sebelah pagi ni, info yang aku dapat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Yeah.
1: Ada mana pagi ni yang dikeluarkan 5.50 pagi tadi dan sah sampai pukul 9 pagi kejap lagi. Antara kawasan yang ribut petir dengan hujan lebat pagi tadi.
0: Ribut ya?
1: Terutama dekat Perlis. Pagi ni orang Perlis. Lepas tu dekat Kedah, antaranya Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Senang, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baleng.
0: Pendang.
1: Sikit lagi. Okey. itu dia untuk kawasan Kedah lah ya.
0: Okay.
1: Kalau ada Perak pula, Manjung. Lepas tu dekat Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak. Lepas tu Selangor pun sama, ribut petir dengan hujan lebat pagi ni tadi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sama. Wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka,
0: okay.
1: Sarawak, dekat Seri Aman, okay. Betong, Seri K, Sibu dan juga Kapit. Tapi nak cakap pasal hujan ni,
0: Pagi tadi
1: basahlah juga sikit.
0: Betul lah, dia ada tepias-tepias tu. Tapi tetap basah lah.
1: Memang basah, bukan tepias, basah.
0: Basah betul.
1: Tapi pakai baju hujan lah.
0: Nasib baik
1: pakai baju hujan.
0: Bola punya basah. Kalau basah baju bola tak tahulah. Jangan.
1: Kalau basah mungkin kalah kan. Ni menang ni sebab tak basah ni. Sebab tak basah kan.
0: Okey. Jadi mana pun yang mana dengan hujan tadi, berkaitan dengan hujan juga, pasti kamu mandu dengan berhati-hati lah.
1: Betul. Musim-musim ni kan.
0: Betul. Jalan licin. Ya, jadi berbahaya pada pemanduan yang nak cepat sampai ke tempat kerja dan sebagainya.
1: Orang kata pun biar lambat asalkan selamat.
0: Nah, itu yang paling penting. Hujan rahmat juga di hari Jumaat sebenarnya.
1: Okey, rakan-rakan pendengar semua, jangan lupa kita ada topik pagi untuk hari ini. Kita akan kongsikan berkaitan dengan topik kita sebentar saja lagi. Tapi topiknya adalah berkaitan dengan bola sepak antara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi dan juga Neymar Junior. Siapakah yang menjadi pilihan para pendengar? Jadi rakan-rakan semua boleh komen dekat live TikTok Asyik FM ataupun boleh terus WhatsApp ke talian WhatsApp Asyik FM untuk berkongsi pendapat masing-masing ke 0133151600.
0: Betul.
1: Selain itu juga boleh telefon konti Asyik FM.
0: Betul.
1: Boleh berkomunikasi 23456 hala. Antaranya nombor macam mana?
0: 0322823567.
1: Jadi itu dia. Apa tunggu lagi guys? Teruskan. Telepon terus.
0: Lepas berita lah lepas sekarang. Berita lah, siap awak bahasa lah. Nanti kan ramai berderu.
1: Kelak tak guna. Mana nak dengar berita, mana nak dengar suara kecan. Jadi jom.
0: Okay, jom.
1: Kelayan lagu seterusnya.
0: Bersama dengan
1: dari JGP Band. Alvina. Siapa nama Alvina? Angkat kaki.
0: Oh, anak sebelah rumah tu.
1: Cantik nama dia Alvina.
0: Cantik dia.
1: Oh ya. Perempuan lah.
0: Oh, dia kerengga.
1: Kerengga
0: dia.
1: Kenapa kerengga?
0: Pinggang dia halus.
1: Biarlah dia.
0: Okay.
1: Biarlah dia.
0: Gajah asyik.
1: Main rumah.
0: Laris.
1: Tetap di hati.

tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera, kata Merdo Natarloy Ilyas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Sistem takbir urus negara perlu nak perkukuh menerusi agenda reformasi. Neng-neng Tok nampai kenemba keluar usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Reknak Nacal Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha dia menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran pelaksanaan reformasi pembanteras rasuah serta nampak mej kelemahan struktur makhluk. Keluar Perdana Perdana Menteri memaklumkan negara AMIS nak mengekalkan mengamal dasar luar bebas proaktif bok berkecuali keluar mendepani ketidaktentuan landscape geopolitik bok geoekonomi dunia. Pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan Malaysia terus mempertahankan kepentingan MTL keputusan secara bebas. Keluar perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyatakan komitmen Malaysia keluar 6 ok jaminan laluan perdagangan ASEAN kekal selamat dan bebas num sebarang sekatan dengan berpaksikan prinsip keamanan bok berkecuali. Selain mengukuhkan kerjasama keluar peralihan tenaga, khususnya kepakaran Belgium menerusi teknologi PAI keluar bahan termaju serta menggalakkan pelaburan raya. Kadar pengangguran matahun hatop mencatatkan neutau kepada 0.9%. Reknak Nacal Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara itu nak maklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memesyuarat Jemaah Menteri N. Putrajaya ISATOP. Perkembangan positif di antara moi didorong oleh usaha berterusan kerajaan 6 penekanan, mabakat kemahiran melalui pendidikan berlatihan teknikal, bok vokasional atau TVET, sekaligus mewujudkan tenaga-tenaga mahir keluar bidang teknikal negara. Pengguna yang ti nak kenakan fee RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank and mesin pengeluaran wang automatik milik bank boleh TL aduan kepada Bank Negara Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil memaklumkan tindakan susulan akan akod sekira emok bank yang gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang berkuat kuasa ISATOP. Pengecualian itu hanya melibatkan ATM milik bank yang merangkumi hampir 16,000 mesin. Aspek keselamatan dan sekolah terus diperkasa apabila setiap sekolah yang akan mok sekurang-kurang enai penyelaras keselamatan bok kesihatan yang terlatih. Nacal Menteri Pendidikan Fadilina Siddiq, inisiatif bok yang melaksana menerusi garis panduan pengurusan keselamatan sekolah bok dasar perlindungan murid yang dilancarkan pada 11 Jun hatop. Langkah itu bertujuan memperkukuhkan pengurangan pengurusan risiko, meningkatkan perlindungan murid serta memastikan pestikaran sekolah lebih selamat. Musim durian Kalido dimanfaatkan dengan penganjuran Pesta Kebe Cik Nak Derian bagi mempromosikan hasil dusun tempatan oleh penduduk kampung Baung dan Telemong Hulu Terengganu. Program dianjurkan Jawatan Kuasa Pembangunan Bok Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung Baung. Nacal penduduk kampung yang juga pemilik kebun Daud Saleh, juhud durian khususnya Endusun Ehtok nak gunakan baja kimia. Naik lagi penduduk yang juga pemilik kebun, Lobiah Ismail Nacal, durian kampung Baung terkenal dengan rasa yang sedap serta mok isi warna kuning bak beyek. Nai remaja baba maut manakala rakan cedera parah selepas motosikal yang nak oj emnak dihempap sebatang juhuk kelapa tumbang ketika nata Bonahul and kampung Permatang Pasir Gunung Bacu ISATOP. Keluar kejadian penunggang motosikal disahkan kebus and lokasi manakala

rakan mengalami kecederaan dikejarkan in hospital pakar Universiti Sains Malaysia Kubang Kerian untuk rawatan. Ketua Polis Daerah Bacok, Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin mengesahkan kejadian doh namaklumkan mayat mangsa Naen Mayunit Perubatan Forensik Hospital Bacok untuk bedah siasat. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Spanyol marah mempusingan ke-16 terbaik selepas menundukkan Austria 3-0. Kelot aksi kalah mati Los Angeles awal Yahya Tek, La Roja terlebih maning nak buka jaringan menerusi penyerang Mikel Oyarzabal pada minit ke-36. Sebelum jenua pertahanan Pedro Porro mengadakan kelebihan pada minit ke-66. Oyarzabal melengkapkan kemenangan bergaya juara Eropah doh menerusi gol kenar pada minit ke-89. Kemenangan doh menyaksikan Spanyol bakal berdepan sama mok Portugal atau Kroasia yang sedang beraksi in Stadium Toronto. Sementara nak terbu antara Portugal dan Kroasia menjadi tumpuan utama peminat bola sepak ISDO. Selain dijangka sengit, perlawanan doh mungkin menjadi pentas Piala Dunia Soj bagi nar legenda bola sepak. Cristiano Ronaldo, buat bekas rakan sepasukan Real Madrid Luka Modric, sekaligus mencipta sejarah kali pertama nar jenua bukan penjaga gol berusia lebih 40 tahun beraksi menentang Neysa Makmoy. Sekian kata Mernum Asyik FM. Berita nak sunting oleh Ain Sabrina On, Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Motivasi diasyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kehidupan kita dengan penuh ceria. Dan individu yang mempunyai pendidikan yang baik selalunya akan tahu bagaimana untuk meningkatkan kualiti hidupnya setiap hari. Kerana itulah, pendidikan ini satu perkara yang penting. Sebenarnya yang saya sentuh semalam berkaitan dengan pendidikan, pendidikan itu kita harus melihat dengan positif. Dan untuk ibu bapa, kita menyediakan platform yang baik kepada anak-anak kita. Platform yang terbaik itu maksudnya sediakan laluan yang betul, ya, ataupun cara yang baik untuk anak-anak kita dapatkan pendidikan, ya. Contohnya di sekolah-sekolah, ya, di pusat-pusat institusi pendidikan yang mudahkan untuk mereka pergi ke sekolah, menyediakan pengangkutan dan sebagainya. Itu adalah antara elemen-elemen pendidikan yang boleh kita sediakan platform untuk mereka meningkatkan kualiti pendidikan itu. Usahlah kita meletak takkan berikan itu kepada orang lain semata-mata. Ianya masih lagi berbalik kepada diri kita. Sebagai individu, kita bukan saja dididik tetapi mendidik bila orang lain, ya. Jadi sebagai seorang ibu bapa contohnya, ya, anda tidak semestinya mendidik anak tu dengan mata pelajaran matematik, sains, geografi dan sebagainya. Anda mendidik anak-anak anda dengan cara hidup anda, idola, ya. Maksud saya, anak-anak anda melihat anda sebagai seorang idola atau contoh. Itu adalah satu pendidikan, ya. Jadi pendidikan ini satu perkara yang bermain bukan sahaja dalam sekolah sahaja tetapi dalam kehidupan, ya. Begitu juga dalam tempat kerja, di dalam tempat perniagaan, semuanya memerlukan pendidikan. Semuanya kita ini didik dan mendidik, ya. Itu satu sifat yang positif yang perlu kita laksanakan setiap hari. Usahlah jadikan satu pendidikan ini hanya termaktub di satu tempat sahaja, ya, ataupun satu tajuk sahaja. Sebenarnya pendidikan itu meluas, ya. Yang penting kita perlulah jadikan pendidikan itu sebagai satu aspirasi kita untuk meningkatkan kualiti hidup kita. Bagaimana pula kalau kita mahukan pendidikan tetapi kita tidak mampu untuk melaksanakannya, ya? Tentu ada tips dan strategi untuk melaksanakannya. Kita jumpa esok. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Baik, baik, baik, yeah. Baik. Pukul 9.12 minit pagi. Dah masuk jam yang kedua.
1: Betul. Bersama kembali bersama dengan duo Laris yang sentiasa menjadi hati. Ya, yeah, sentiasa menjadi pujaan rakan-rakan pendengar.
0: Oh, itu dia. Oh, kita masuk jam kedua ni. Seperti biasalah, tadi kita berkongsi berkenaan tajuk ataupun topik.
1: Tajuk.
0: Apa dia tadi?
1: Tajuk dia, topik kita pada pagi ni. Antara Cristiano Ronaldo.
0: Cristiano Ronaldo.
1: Dan juga Lionel Messi. Neymar Junior. Antara ketiga-tiga tersebut, siapakah yang kalian anda semua meminati?
0: Yang paling minat lah.
1: Yang paling minat lah. Kita dah ada rekan-rekan kita yang komen. Mungkin ada juga rekan-rekan pendengar kita yang melalui live TikTok nak komen-komen ke.
0: Boleh.
1: Yang nak telefon-telefon ke.
0: 0322823567.
1: Jadi kejap lagi kita akan bacakan segala komen-komen yang ditulis, yang dimuat naik oleh rakan-rakan pendengar kita semua.
0: Yang cukup membina. Jadi pagi hari ini semua dah bersarapan ke? Airis dah sarapan dah?
1: Airis tadi minum Milo je sekotak. Cukup lah, pukul 12 lagi baru pergi makan.
0: Kan merangkap makan tengah hari dah tu. Okey, untuk pagi ni kita nak tanya rakan-rakan pendengar dah sarapan ke belum?
1: Betul, emang semua dah makan 4.
0: Kena sarapan pagi, wabung napas. Baru-baru otak berhubung. Walaupun macam Ali cakap, cukup minum secawan air suam pun dah jadi. Bagi urat-urat tadi, malam tadi kita dah tidur lama. Dia rehat. Sekarang masa dia untuk cargas kembali. Cargas.
1: Untuk kita cargas kembali.
0: Cargas kita cas bateri bagi penuh.
1: Happy.
0: Jadi sambil-sambil kita bersarapan, jangan lupa kita baca kereta-kereta utama akhbar. Betul. Sambil-sambil tu cekik perkongsian berlaku cukup viral ya. Malam tadi di mana dia berlaku di Thailand.
1: Apa jadi kat Thailand?
0: 8 sami budak terkorban, manakala 14 hak lain cedera selepas sebuah lori pickup ada pandu oleh seorang remaja bawah umur. Dia merempuh sekumpulan sami hak sedang berjalan buat perjalanan keagamaan di wilayah Muk Dahan, Pior Laut, Thailand. Itu dah diberi hari tak semalam lah.
1: Malam.
0: Baru lagi. Petang semalam.
1: Delangannya berapa orang meninggal tu?
0: Dia ada 14 orang. Jadi 8 orang habis mati dah. Dah kebush dah.
1: Itu adalah pesanan sikit lah untuk rakan-rakan pendengar asyik semua ya. Kalau kita di bawah umur, tolonglah jangan benarkan anak-anak ke rakan-rakan yang bawah umur ke untuk memandu kenderaan. Kalau bila bagi macam ni lah jadinya. Jadi beruk yang memandu tu.
0: Dia macam excited sangat. Tapi masalahnya di bawah umur, 4 boleh lagi. Jadi pastikan, perhatikan anak kita. Itu yang berlaku di Thailand. Janganlah berlaku di Malaysia sekarang. Betul. Walaupun adalah kita dengarkan perkara yang dah berlaku kan.
1: Kita ambil pengajaran lah.
0: Seawal umur berapa tu? Hari yang budak penama ni memandu tu, seawal umur 12 tahun ke? Yang di Malaysia berlaku tu.
1: Tak ingat ya.
0: Nah, tapi apa kan pun berlaku di Malaysia, tapi empat orang kata tak obvious sangat lah. Jadi berhati-hatilah. Walaupun yang tak cukup umur, yang dah cukup umur pun berhati-hati lah ketika memandu. Sekarang dengan keadaan jalan licin dan sebagainya.
1: Kadang-kadang kita yang cukup umur, yang ada lesen pun kadang-kadang boleh tercuai. Ini kan pula yang tak ada lesen lagi lah. Dia tak tahu apa-apa, tak belajar apa-apa.
0: Betul, itu pun belum lagi terlebih umur. Kadang-kadang memandu ni kita bong ikut perasaan ya. Kalau nak marah tu kita punya, nak marah kita
1: tekan laju.
0: Dia nak lumba, nak cari orang tu, nak cari air. Jangan jadi penghuni jalan raya ya. Jangan buat sesuatu di luar penama ni, jangkaan pemandu-pemandu.
1: Betul. Jadi kita berhibur terlebih dahulu.
0: Siapa?
1: Masih lagi dengan Gajo Asyik. Ini dia Resam Band. Raya kita lama lagi sebenarnya. Tapi kita ada hal lah. Kita hantam lah.
0: Kita raya-raya juga.
1: Kita hari-hari raya.
0: Hari-hari raya.
1: Kita kena merayakan tadi.
0: Raya apa?
1: Tadi menang tadi.
0: Mentang-mentang lah kan. Okey, jom raya lah.
1: Jadi jomlah kita beraya dulu.
0: Okey, jom. Gajo Asyik.
1: Moin Humoy.
0: Potogang.
1: 2-1.

0: tu dia berdebar-debar itu tadi kan.
1: Tergamam saya.
0: Dia dah dikduk.
1: Dia dah dikduk bersih baru. Bersih latest punya.
0: Dahsyat
1: 3.0 dah dikduk daripada Haiza.
0: Itu dia.
1: Akak Iza ke? Bukan. Iza lain lah.
0: Jangan.
1: Kak Iza tu bukan dah hidup.
0: Bukan dah hidup.
1: Maksudnya orang lain lah. Aiza artis lah.
0: Artis.
1: Yang ni Aiza DJ.
0: Yang satu Aiza dia dah gede-gede.
1: Itu macam yang video TikTok tu je. Gede-gede.
0: Okay, baiklah, masih lagi bersama menerusi ruangan Gajah Asyik. Untuk pagi, pagi hari bertemankan Laris di sentiasa di hati.
1: Betul, masih lagi menemankan rakan-rakan pendengar semua bersama dengan Dialek Jakon ke udara sampai ke pukul 12 tengah hari kelak.
0: Okay, kita kembali untuk kita kongsi berkenaan dengan topik untuk pagi ini. Dengan apa nama ni, siapakah pilihan anda? Di antara Lionel Messi pula.
1: Betul.
0: Lionel Messi, Ronaldo dan juga
1: Neymar.
0: Jadi apa katanya yang bising-bising yang pagi-pagi riuh-riuh tu?
1: Siapa sebenarnya hero sebenarnya? Jadi jom kita dengarkan. Mana tak keluar-keluar ni? Apa kita cari balik ya.
0: Cari.
1: Okey, kita dah jumpa. Jadi ada beberapa komen lah ya yang orang khabar tu dah pun turut ikut serta berkaitan dengan topik kita. Yang pertama kita ada Guy Fairos. Kata dia Lionel Messi, kata dia. Nampak. Melalui Guy Fairos komen, Lionel Messi ini bermakna Guy Fairos adalah penyokong setia Argentina.
0: Argentina. Oi.
1: Berlainan dengan kita. Kalau Iris sendiri, Iris akan mengatakan bahawa Cristiano Ronaldo adalah GOAT sesungguhnya. Guy Fairos, Lionel Messi. Lain orang lain pendapat. Betul.
0: Macam Jana ni, dia kata dia suka dengan Cristiano Ronaldo.
1: Jana, you are my friend. Jana,
0: yang lain dia tak kenal. The only Ronaldo yang handsome. Kacak seantero. Kacak juga.
1: Macam Mayri sebenarnya. Sebenarnya dia adakah kembar kami berdua?
0: Adalah pasal.
1: Jadi sebenarnya Ronaldo ni walaupun orang tak main bola pasti akan kenal dia.
0: Betul.
1: Berlainan pula dengan Messi. Orang yang tengok bola harus tahu Lionel Messi lah. Kalau orang tak tengok bola belum tentu
0: dia
1: orang kenal Messi.
0: Dia ada aura sendiri kan dah semua setiap pemain-pemain bola ni.
1: Betul. Aura.
0: 0322-82-3567. Cepat. Siapakah pilihan rakan-rakan pendengar? Come on lah. Mana-mana peminat bola ni.
1: Betul. Kalau Kopeng Farja ni kan, dia cakap dua-dua good. Apa maksud good? Saya tanya Kak Laili lah.
0: Dua-dua bagus lah.
1: Good. G-O-A-T.
0: G-O-A-T. Dua-dua handsome ke?
1: Tak, no. Dua-dua good bagus ke? Good, the meaning is greatest of all time. Yang terbaik sepanjang masa.
0: Itu dalam dialek apa tu?
1: Bahasa Inggeris. Greatest of all time. Itu kan bahasa Inggeris.
0: Bukan dialek tu. They shot that one lah. They shot the form kan. Oh my god.
1: Oh yeah, that's right.
0: Oh, you are the Gen Z. Betul-betul. I Gen Gen.
1: I Gen
0: sama I Gen lah. You punya dahsyat punya.
1: I-Z-Z lah.
0: G-O-T.
1: G-O-A-T.
0: Go.
1: Greatest.
0: Greatest.
1: Greatest of all time.
0: Wow, all time. It's like old school lah ni.
1: I don't know.
0: Okay. Faham.
1: Maybe yes, maybe no.
0: Okay. Gasak kau lah. Okay, betul lah. Jadi kenun Jun Amir dia suka Messi.
1: Messi kenun pai sini.
0: Terus kau sebab bukanlah nampak dia pai.
1: Ajak terus pai.
0: Ni, okay.
1: Habib cakap Faisal Halim kata dia. Faisal Halim dia letakkan dia mengidolakan Nico, pemain Malaysia, dia tak nak keluar negara.
0: Faham.
1: Faisal Halim pemain Selangor ketika ini.
0: Nak macam mana kan. Tak apa, tapi itu memang walaupun dia keluar daripada topik kita punya FIFA World Cup, tapi tak apalah. Kita sokong dia jugalah.
1: Sebab dalam Malaysia kan. Malaysia kan.
0: Sokong.
1: Takkanlah kita nak pergi sokong.
0: Come on. Kau jangan cakap.
1: Jadi kita berhibur terlebih dahulu. Dengan ada lagu dari kumpulan A-Boy. Kita terbang ke Johor. Dia dekat tapi jauh. Sebelum kita berhibur, kita dengarkan dulu. Okey.
0: Dengarkan suara siapa katnya, Mercy, Ronaldo.
1: Hello, siapa di sana?
0: Eh, terkejut. Dia ingat, dia ingat kau cakap Filipina apa nama ni?
1: Halo.
0: Tak ada, tak ada.
1: Halo.
0: Dah tutup dah.
1: Alamak.
0: Pangkah.
1: Pangkah pula. Kenapa macam tu?
0: Adik terkejut ingatkan apa ni kau cakap Argentina ke Spanyol, terkejut. Kau cakap hello.
1: Kita baru nak borak-borak.
0: Jangan serang pagi-pagi hari ni. Kita takut. Hello. Yes, selamat pagi.
2: Selamat cu.
0: Oh, selamat nak ceruk. Ini bro. Come on, bro.
1: Selamat apa, bang?
2: Selamat cu.
1: Bukan natural lah.
0: Natural lah.
1: Cu.
0: Dia bunyi dia. Selamat pagi lah. Betul lah tu. Bukan ceruk-ceruk. Dia bunyi dia slang ni. Dahsyat bro ni.
1: Okay.
0: Orang lama otai.
1: Okay lah. Saya tak kenal siapa bro ni. Jadi boleh perkenalkan diri tak untuk kita berkenalan dulu?
2: Bro ni dari Temeluh, faham ni?
1: Orang kampung koi?
0: Temelung, orang jahat je.
1: Kampung mana tu, bang?
0: Temelung.
2: Gerantut.
1: Gerantut, bukan Temelung. Kampung Pagi?
2: Pos Peneras.
1: Oh, kampung Peneras. Kalau Peneras, iyalah. Temelung, Kuala Krau.
2: Kuala Krau lah.
1: Kalau boleh tahu, siapakah nama gerangan yang berada di Peneras pada waktu ini?
2: Bro.
1: Nama bro je.
0: Betul. Nama
2: bro.
0: Glamour seantara kampung tu. Kau tak kenal. Kau sebut bro. Nama bro ni, semua kenal.
1: Saya pergi Peneras tak jumpa bro ni.
0: Sebab kau tak sebut.
2: Tak bro, semua kenal.
0: Kau pergi mesti kenalnya.
2: Tak bro, kau tak kenal.
1: Macam tu kena cakap bro. Saya sampai Peneras ni saya panggil bro.
0: Cakap muncul. Orang kuat ni. Dahsyat. Okey
1: bro. Kita sekarang ni pagi ni kita ada topik.
2: Topik ni saya tak pandai
1: je
2: topik ni.
1: Tak apa, ni bro mesti tahu punya. Saya tahu bro mesti hebat punya topik kita pagi ni.
0: Suka main bola kan?
1: Bro suka main bola tak?
2: Saya tak minat.
0: Oh, lemak. Alamak. Ini minat. Luar biasa lelaki tak minat main bola tau.
1: Bola jaring bro?
2: Tak minat. Ni orang lama ni tak minat.
0: Orang lama tak minat. Tapi kalau tengok kat TV bola bro rasa tengok siapa lah selalunya.
1: Pun tak minat.
2: Tengok bola tutup dia.
0: Woi. Nampak? Ini yang
1: betul-betul main umai.
0: Kita susah nak cari macam ni kan. Okey.
2: Saya di Peras.
1: Di Peras.
2: Tempat dulu Pahang dengan Selangor. Dekat muka TV saya tengok.
0: Lepas tu
2: rupa-rupa Pahang kalah.
0: Alah.
2: Baik tak payah tengok.
1: Terus dia tak tengok bola.
0: Dahsyat. Dia utama umpama dia macam putus cinta tu memang tak nak darah.
1: Betul.
2: Itulah.
1: Jadi tak boleh nak.
2: Kita makan jagung ni.
1: Tengah makan jagung. Bakar ke rebus?
2: Jagung bakar dekat ladang ni.
0: Dekat ladang. Kau tak tahu bro, tak sarapan durian ke pagi ni?
2: Tak. Durian banyak dekat 2 bakul, 3 bakul ni.
1: Bro, nanti saya hantar alamat. Bro,
2: laku jual.
1: Bro, macam ni, nanti saya hantar alamat. Boleh post dekat Kelly dah.
2: Boleh, bagi alamat.
1: Okey.
0: Jangan kesian kawan tu. Okey,
1: bro, ada ucapan tak untuk pagi ni buat rakan-rakan pendengar kita?
2: Ucapan selamat jaya-jaya lah. Kunti-kunti bercakap ni.
0: Baik.
2: Saya pun tengah makan jagung ni. Kalau boleh datanglah makan jagung.
0: Dia ajak makan jagung.
2: Kalau masa ada senanglah.
0: Iyalah betul. Kalau masa ada memang kita jemput kan. Ya. Terima kasih atas jemputan. Kirim salam orang kampung.
1: Betul.
2: Nanti bagi tahu dia lah.
0: Baik. Okey, terima kasih. Apa dia?
2: Minum ketum.
0: Kita minum yang ringan-ringan je pagi ni.
1: Ringan-ringan.
0: Kalau berat-berat saya takut kita semuanya tidur.
2: Lah. Kalau macam nak tidur macam mana pula?
0: Itulah masa tak boleh berat-berat takut dia menguap 10 kali. Okey, terima kasih bro.
2: Okey.
0: Okey, bye.
2: Terima kasih. Selamat dulu.
0: Selamat Nacha juga. Okey, itu dia bro kita daripada Jerantut. Penderas
1: ya. Kampung Peneras. Kuala Krau. Kuala Krau.
0: Terima kasih yang pagi-pagi makan jagung.
1: Bro, terima kasih bro tadi.
0: Selamat menjamu selera pagi hari ini.
1: Selamat bermakan jagung.
0: Betul. Jagung.
1: Jadi jom kita berhibur dulu. Berhibur dulu.
0: Berhibur dalam lagu apa?
1: Eboy tadi.
0: Eboy cakap
1: Pasar malam
0: jual jagung tak?
1: Ada.
0: Jagung rebus. Sedap.
1: Campur dengan
0: Pelantar.
1: Gaju asyik.
0: Lagi sedap.

0: dia Ilo Hak Sengit Maye. Lagu dalam dialek Temiar ya.
1: Janganlah apa kau takut dengan aku ya.
0: Oh ya ke? Saya kurang pro ni Sengit daripada trend walk band. Oh betul betul mungkin. Sebab kita tak tahu saya iakan ajalah macam tu ya. Kalau betul. Tipu awak tipulah saya juga gitu ni.
1: Okeylah dah. Gasah kau iakan saja. Kau tak iakan saja.
0: Kena iakan. Jangan jangan tak kan.
1: Ya. Langsung rendah tu. Okey, baiklah, masih lagi bersama di ruangan Gajo Asyik menghampiri jam 10 pagi ya. Sekarang pukul 9.54. Dah masuk jam yang kedua. Sebentar lagi kita masuk pula jam ketiga. Dah mahu percaya ramai di antara rakan-rakan pendengar dah berserapan, semua dah buat. Kalau yang di rumah dah buat kerja rumah, dah mengemaskan segala macam.
0: Benar.
1: Jadi rehat seketika. Kalau ada pejabat tu mungkin sekarang tengah sibuk nak dengan komputer lagi, dengan nak menaip lagi.
0: Betul.
1: Dengan kulu kilip jalan nak menguruskan mesyuarat dan sebagainya lah.
0: Mungkin juga ada daripada rakan-rakan pendengar kita hari ni yang on the way nak balik kampung. Mungkin cuti kan Sabtu Ahad ni.
1: Betul.
0: Balik kampung tengah
1: merancang.
0: Memandu
1: dan semua nak rancang ni. Kalau habis kerja pukul, bayangkan pukul 4:30 ke segala macam, dah cepat-cepat balik kampung.
0: Betul. Rancang perjalanan kajian semua sebaik
1: betul.
0: Mungkin memandulah dengan berhati-hati.
1: Nak bercuti juga satu.
0: Ada yang nak bercuti
1: nak
0: sama
1: healing,
0: juga.
1: Healing.
0: Yeah.
1: Penat bahasa dalam seminggu tu, hari-hari tunggu batu dengan tayar bulat segala bising.
0: Bising.
1: Nak lari dari kesibukan kota.
0: Betul.
1: Jadi semua orang mencari tempat yang damai, aman.
0: Benar. Jadi tenang. Diharapkan rakan-rakan pendengar kita semuanya sentiasa berhati-hatilah dalam apa jua yang nak dia buat.
1: Ya, betul.
0: Apa benda yang nak dia lakukan. Teruskanlah hati-hati dalam diri itu, kerana orang khabar tu kalau malang tu berbau, ramai orang yang tak akan terkena kemalangan apa semua.
1: Kalau kita buang angin berbau,
0: itu kentut, itu tak malang. Itu bukan malang kalau kena kentut. Bukan.
1: Tak ya.
0: Tak.
1: Tapi malang yang baunya.
0: Tak. Malang tu tak berbau. Jadi mungkin bila-bila masa saja. Jadi kita kena berhati-hatilah setiap masa. Okey. Kita sambung balik topik kita tadi. Kita sambung balik topik kita tadi.
1: Baik.
0: Topik kita antara Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ataupun Neymar Junior.
1: Mana satu pilihan idaman kalbu? Yang mana?
0: Ya.
1: Ada sokong.
0: Jadi mana? Kita ada Zaid Zuraini. Dia cakap Erling Haaland lah. Pantas berlari macam kuda. Mesti baru dengar kan nama kan? Erling Haaland kan?
1: Baru ke?
0: Mesti baru dengar kan? Sebab dia ni generasi.
1: Generasi mana tu?
0: Generasi baru lah. Yang terbaru sekarang. Dia ada yang terbaru, ada Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland lah.
1: Mbappe
0: Nahor.
1: Sebab nama yang kita kenal kan. Dia sentiasa orang
0: sebut.
1: Macam
0: Cristiano juga lah kan.
1: Jadi sebab Cristiano Ronaldo dia ada aura tau. Itu pasal gitu.
0: Pendapat orang lah. Pendapat Zain Zuraini.
1: Okay.
0: Kalau apa nama ni, Harry Rosli. Mungkin Harry Rosli nama dia. Dia kata Amri Yahya. Ini pun sama. Dia mengidolakan pemain negara kita lah. Dia tak pilih CR, dia tak pilih
1: tapi
0: Messi.
1: Betul.
0: Malaysia. Syabas. Congratulations.
1: Yes.
0: Seterusnya kita ada Angah. Kata dia Sapi Sali. Sama juga dia pemain negara kita juga dia. Sapi Sali.
1: Dia walaupun FIFA World Cup kan, dia orang kata
0: walaupun
1: macam
0: tak masuk FIFA World Cup tapi tak apa kata dia. Saya tetap setia bersama dengan Malaysia.
1: Okeylah. Daripada bro tadi saya memang moy lah dia tu.
0: Saya kalau tangkap bola saya tutup.
1: Sebab dia kecewa tadi.
0: Saya kalau saya tengok bola lagi, saya tutup lagi.
1: Tapi saya nak tanya lah, ada orang lelaki yang kecewa tak sebab yang bola sampai dia putus asa? Sebenarnya, dia dengar tak untuk menyokong bola ke ataupun nak tengok sepak bola pun tak ada?
0: Ada tak? Kenyataannya ada lah. Antaranya salah satu bro ni tadilah. Salah satunya yang membuatkan dia terus patah hati untuk menonton bola. Itu mungkin tu kalau lalu tepi bola sepak tu, kalau bola lalu tutup mata. Jalan, tutup mata terus. Patah hati tadi.
1: Tapi saya tahu kalau dia digeramkan ke bola habis, dia pecah bola.
0: Pegang pisau tak apa-apa.
1: Kan, boleh juga kan. Tapi mana-mana boleh. Boleh pun kita 0322823567. Lain daripada yang lain tadi.
0: Patutnya lepas ni kita minta topik kongsikan pengalaman anda berkaitan bola lah. Mungkin pernah kena shoot kepala ke.
1: Betul.
0: Duduk-duduk tengah menonton kat tepi, kena sepak kepala ke.
1: Kalau Iris kan, kalau tengah duduk macam ni kan, adakah Iris ni macam bila terkena bola tu, boom. Dia mudah cepat naik angin.
0: Mungkin lepas ni Iris jadi bola sepak kot.
1: ke
0: dia kena tendang sana sini.
1: Ah, sebab ada kadang-kadang orang ni ada apa nama ni yang tak boleh
0: dilupakan.
1: Terima.
0: Tak boleh terima lah.
1: Kerana dia panas baran.
0: Ha.
1: Habis kena kau, kau siap lah. Kau lenyek kau.
0: Dekat dengan bola. Terlat dengan kau dengan bola.
1: Tak ada kesabaran tau. Pelik lah. Macam mana?
0: Tapi Iris kan, bab bola ni Iris ada satu pengalaman yang Iris tak boleh lupakan lah. Tapi kejap lagi lah kita kongsikan.
1: Kejap lagi lah. Mesti, jangan.
0: Ini
1: Tunggu.
0: Jangan ke mana-mana.
1: Jangan.
0: Terus bersama dengan Asia FM. Kisah Manah dari Mr. Jam. Lagu dari Lex Semai.
1: Semai.
0: Masih lagi Gajah Asyik.
1: Laris.
0: Menamai.
1: Setiasa di hati.
0: Of course. Portugal.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman

perhatian, perhatian, jangan.

Ashi FM. Moi no, moi no, moi.

0: Itu dia, Proh-Proh daripada Proh. Kumpulan Kazana pagi. Yeah. Pagi. Okay. 10.15 minit pagi, masih lagi menerusi ruangan.
1: Gaju asyik.
0: Bersama dengan
1: Laris.
0: Tetap di hati. Nak juga kan, nampak?
1: Kenalah
0: macam tu kan. Bukan selalu, di kadang-kadang, jarang-jarang.
1: Seminggu sekali pun belum tentu lagi.
0: Itu pasal. Okey, sekali lagi topik yang menarik cukup yang boleh dikongsikan bersama pada rakan-rakan. Siapakah pilihan anda? Ronaldo, Messi, yeah, dan juga
1: Neymar.
0: Mana satu pilihan rakan-rakan pendengar? Boleh pilih di antara tiga orang. Tapi ada yang pilih yang mana? Ada yang plan sendiri kan, tak kira lah. Jadi orang kata penyertaan tu penting.
1: Benar.
0: Sama-sama nak bersuka-suka berkongsi sebenarnya. Hati yang bagus.
1: Tadi Iris dah janji untuk ceritakan ada satu pengalaman dengan bola sepak ni.
0: Okey, kenapa?
1: Pengalaman dia macam ni lah. Ada dua tahun lepas ke tiga tahun lepas ya. Bermain satu liga ni. Kampung orang kita.
0: Saya tengok awak ni hari-hari pun main bola.
1: Taklah. Jadi okay, itu antaranya antara pengalaman yang pernah saya alami lah.
0: Baik.
1: Tapi saya tak nak sebut lah kampung mana, tempat di mana. Pada ketika itu ada satu perlawanan tu yang membuatkan saya terkesan. Mula-mula perlawanan tu antara pasukan A dan B. Okay. Keeper patah jari. Keeper patah jari saya okey lagi lah.
0: Okay.
1: Normal lah kan. Dia salah tangkap kan.
0: Biasa. Jari tu sebab tu ada pakai glove tak?
1: Dia pakai glove tapi nak jadi kan?
0: Nasib
1: tak menyebelahi. Dan ada sekali tu, tim lain pula lah. Tapi saya namakan dia tadi A dengan B, ni C dengan D.
0: Okay.
1: Saya namakan dia. Budak ni kecil tau. Saya rasa umur dalam 17, 16 macam tu main.
0: Kecil tapi 17 tahun umur dia.
1: 17, 16 lah. Lepas tu, dia nak rebut bola tu. Dia nak rebut tu dengan orang badan besar. Orang badan besar tu sepak bola tu kena kat muka budak tu.
0: Aduh.
1: Budak tu terus jatuh terlentang. Terus menggeletar atas padang. Saya waktu tu duduk tepi padang tu. Saya tak tahu nak tolong ke, nak apa ke. Lepas tu dalam hati saya, sudah. Ini kalau mati ni, saya terus pencen daripada main bola. Saya terus tak nak main bola.
0: Kenapa kau masa tu jadi ketua ke?
1: Tak. Tapi bukan budak-budak saya lah. Bukan tim-tim saya semua.
0: Okay.
1: Tim lain lah. Tapi kita ada kat tepi kan. Kita saksikan keadaan tu depan mata.
0: Okay.
1: Dia terus mengelepar. Nasib baik dia punya ahli pasukan lain ni, tarik dia bawa pergi ke tepi padang, tempat redup sikit. Buka mulut dia, jangan bagi dia kancing gigi. Bagi dia udara kipas. Dalam 3-4 minit lepas tu okey balik. Bagi dia baru boleh minum air balik macam biasa. Kalau mati dia dekat situ, saya tahu, saya cakap dekat diri saya, saya takkan main bola dah lepas ni. Sampai bila-bila.
0: Kenapa dia trauma?
1: Trauma. Yeah, walaupun betul, bukan jadi dekat kita. Jadi kita ada pemanggil sebenarnya sekarang ni.
0: Siapakah
1: dia?
0: Siapa dia itu? Okey. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Tu dia. Tak lain tak bukan pemain.
1: Sadik Segaraga, anak yang punya.
0: Lain macam macam
1: ni. Macam. Selamat pagi, Abang Sadik.
2: Selamat pagi.
1: Abang Sadik.
2: Kalau nak kata apa dia, nama saya Sadik Segaraga dalam OA macam mana?
1: Macam mana nak OA kan dia bang?
2: Sadik Segaraga.
1: Nama kam Sadik Segaraga Wayah.
2: Nama kam Sadik Segaraga Wayah.
0: Memang bahasa dia pun ada. Okay.
1: Memang melawika wah.
0: Padu, okey.
1: Macam mana bang? Macam mana nak tercai tertawa bahasa Jakon lah bang. Macam mana bang?
2: Tu bahasa Jakon
1: ya? Macam mana pagi kanyo sehat empat nyo?
0: Ya. Nasib baik. Dia kadang-kadang bahasa Jakun ni mudah abang untuk abang dengar sebenarnya. Dia hampir-hampir samalah dengan kita, sebab apa ni? Macam Melayu. Kita di dalam rumpun Melayu proto ya.
2: Proto.
0: Gitu.
2: Bukan protokol eh.
0: Bukan protokol, itu protokol kita bang. Abang.
1: Okey. Abang Sadik, saya ada topik ni nak kongsi dengan Abang Sadik Segaraga. Abang Sadik suka tengok bola?
2: Abang tengok memang tak boleh lah.
1: Jadi abang yang abang tahu berkaitan dengan bola sepak, siapakah yang abang paling minat dalam bola sepak ni?
2: abang minat penjaga gol dengan referee.
0: Penjaga gol dengan referee.
1: Tadi tak minat tengok bola ni, penjaga gol referee.
0: Kan?
1: Betul, betul.
2: Okay. Yang penting penjaga gol.
1: Betul.
2: Bagi masa referee.
0: Saya tahu abang kau dekat dia referee tu wise prit. Adalah tu, adalah tu.
1: Betul, betul, betul. Saya
0: saya pun tak boleh brain bang.
2: Orang cari pemain, kita cari penjaga gol dengan referee.
0: Ui, abang ni pun moy-no-moy lah.
2: Moy-no-moy lah.
1: Okey bang, ya, biarkan dengan kita punya topik tu. Ada ucapan tak untuk pagi ni buat rakan-rakan pendengar Asyik FM?
2: Kepada semua rakan-rakan Asyik FM, anda sedang bersama Moy-no-moy Sadiq Tiga Raga.
1: Bukanlah bang, macam ni. Anda bersama dengan duo Maut Laris. Macam tu bang.
2: Duo Maut
1: Laris.
2: Oh, duo Maut Laris Sadiq Tiga Raga.
1: Ada.
2: Duo Maut Laris Sadiq Tiga Raga.
1: Yeah, macam itu lah.
2: Minggu depan kita jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.
1: Bye-bye. Pah paling suah aje, momok wah aje. Oh, bukan main ya ehnya. Oh, mengganus aje. Ya. Kita nak lari saja dia sampai ke Sadiq Cekaraga sekali.
0: Ini orang kedua yang moy-no-moy.
1: Bagus.
0: Macam dia kelainan tau. Kadang-kadang orang bola ni ada yang tak suka main bola. Macam tadi lah. Ada yang bola semata-mata
1: patah
0: nakkan,
1: hati.
0: Patah hati. Ada. Dan juga yang nak
1: jaga gol.
0: Jaga gol dengan referee. Kan?
1: Ikutlah janji masing-masing, bahagia cara masing-masing.
0: Menarik. Ada yang lebih menarik tak?
1: Ada yang lebih menarik tak?
0: Tolong kongsikan 0322-823-567.
1: Betul. Kod-kod lapan ni minat tu apa, padang je ke?
0: Ataupun dia minat jadi pom-pom girl tapi tak kesampaian. Itu boleh juga.
1: Boleh kongsikan sebentar saja lagi. Jadi jom kita berhibur terlebih dahulu dengan Slam. Kembali merindu.
0: Jom kita rindu lagi.
1: Jom. Lama-lama sikit.
0: Gajah asyik.
1: Moy-no-moy.

0: Idra, apa salahku?
1: Apa salahkan?
0: KSSP Band. Oh, apa kan. Salahku?
1: Apa ingat tahu ai. Dia ni.
0: Kenapa aje Pak Nahu?
1: Pak Nahu lah. Ingat tahu lah. Salah apa ai? Tak juga. Ai.
0: Ong Bae, ingat tahu ai.
1: Okey, baiklah. Masih lagi bersama menerusi langkah Johan pukul 10.39 dan minit pagi.
0: Dan sebentar lagi pukul 11 pagi akan adanya berita dalam dialek Jakun akan ke udara. Menerusi Iris akan baca berita kita lagi.
1: Okey, pada rakan kita di Johor ya. Sekarang ni sibuk dengan apa ni, pilihan raya.
0: Pilihan raya.
1: Jangan lupa untuk ramai-ramai keluar mengundi dan jalankan tanggungjawab masing-masing.
0: Benar.
1: Mungkin rancang percutian anda pada hari yang akan nak mengundi nanti. Baliklah ke kampung halaman masing-masing. Betul. Untuk menjalankan tugas mengundi.
0: Sungguh benar sekali.
1: Mungkin yang ada berada di Kuala Lumpur, yang bekerja di merantau ke sampai ke Kedah dan sebagainya, mengundilah balik.
0: Pergilah balik.
1: Satu hari je
0: mesti tunaikan tanggungjawab masing-masing.
1: Betul tu. Dan juga seketika kalau kita dengan keadaan cuaca ni juga kita nak berkongsi berkenaan pokok gegasi yang berumur 150 tahun. Bila dah besar, bayangkan 150 tahun tu rasa-rasanya dia boleh kekal, Pak. Ini yang berlaku di Georgetown, Pulau Pinang.
0: Tergamam saya.
1: Seorang
0: besar
1: warga
0: mana dah agaknya? Ada 10 blok agaknya.
1: Macam itulah ya. Seorang warga emas melalui detik cemas bila terperangkap dalam rumah selepas pokok gegasi dianggarkan seberat 50 tan yang berusia lebih 150 tahun tumbang. Kena dia hempap di rumah tu, dia pun tak boleh keluar.
0: Kita doakan yang baik-baik lah ya.
1: Itulah dia.
0: Semoga orang khabar tu keadaan kembali pulih seperti biasalah.
1: Kan cuaca ni kan angin ni kuat,
0: kita tak dapat nak teka lah.
1: Tapi walaupun angin tu pak kuat, kalau pokok tu dah bertahun lamanya, tanah tu dia mungkin akar ke
0: dah tak kuat dah. Dah tua.
1: Sian.
0: Manusia pun boleh meninggal, ini kan pula pokok.
1: Ini kan
0: ya, okey. Okey, itu berkaitan dengan pokok. Ini nak kongsikan berkaitan dengan lalu lintas semasa lah ya. Info yang aku dapat daripada Plus Line, ada mana pada pukul 10.25 minit pagi tadi ada kerja penyelenggaraan lah, kerja biki-biki ya, dekat kilometer 397.
1: Biki sampai, di jalan mana? Papalis?
0: Inilah ada kilometer 397 sampai kilometer 399 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim. Ada sebabkan kerja biki-biki tu, lorong kanan dah ada tutup.
1: Dia biki-biki ya?
0: Dia biki-biki sama. Tak tahu biki benar apa. Itu dekat ni tadilah, dekat Behrang ke Tanjung Malim.
1: Okey.
0: Kalau pukul 10.30 minit pagi tadi,
1: dia biki mana pula?
0: Bukan kerja biki. Ada trila lah rusak.
1: Trila
0: rusak. Ada kilometer NKVE, kilometer 22.1 arah utara dari Kota Damansara ke Jalan Duta. Ada sebabkan ada trailer rusak tu. Lorong sebelah kiri agak terhalang sikit lah. Jadi yang mana nak lalu jalan Kota Damansara ke Jalan Duta tu, tolong hati-hatilah ya. Ada luri rusak, jangan delangap buntut luri.
1: Siap.
0: Kelak empat nahu jadi napa kereta semua ya.
1: Jangan. Okey. Sebabkan peminat bola tadi kan, ada empat ura-ura pasal Ronaldo ni. Gosip-gosip.
0: Yang kau dengarnya, Ronaldo akan juara Piala Dunia tahun ni.
1: Itu? Bukan nak bersara?
0: Mungkin lah. Tapi belum tentu.
1: Iya ke?
0: Sebab sekarang kan 2026 kan? 2030 nanti. 2030. 2028. Betul lah kan? 2030 kan? Dengar-dengarnya Piala Dunia dekat Portugal.
1: Tapi ini
0: mungkinkah dia main lagi?
1: Tapi mungkinkah? Tapi kakak dia beri nahu dah. Dia bocor rahsia, dia kata. Dia adik dia nak pencet.
0: Kita tengok 4 tahun lagi.
1: Itu apa?
0: Sekarang mungkin umur 41 kan. Nanti lagi sekali nanti umur dia dah 45.
1: Dia muda dia tua daripada ai lah.
0: Dia boleh main bola.
1: Ai bola. Okey, ni dikabarkan Lisbon, kakak pada bintang bola sepak dunia Cristiano Ronaldo lakukan secara empat sengaja membocorkan pelan persaraan adiknya dari pentas antarabangsa. Ada kabar gosip tu.
0: Mungkinlah.
1: Hanya beberapa minit sebelum kapten Portugal tu turun padang menentang Kroasia dalam Kroasia. Dalam aksi Piala Dunia.
0: Ya. Yeah. Mungkin juga.
1: Mungkin
0: 2030 nanti dia yang jadi jurulatih Portugal.
1: Ha. Mungkin juga.
0: Apa tu? Mungkin apa lagi?
1: Dia nak duduk diam-diam.
0: Mungkinlah dia jadi jurulatih ke jadi penolong jurulatih ke.
1: Mungkin juga.
0: Mungkin juga.
1: Dia nak jadi ya ni. Apa nama ni peniup wisata tu?
0: Jauh. Jauh daripada pengadil, jauh.
1: Oh, bukan ya?
0: Bukan. Ni dah jauh dah ni, kita berhibur dulu lah.
1: Mungkin juga.
0: Tak payah mungkin lah. Kita berhibur jauh sikit lah kalau gitunya. Kita keluar negara internasional. Yonale. Ini dia.
1: Yonale.
0: Bailando.
1: Bailando. Menari dulu. Baila.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Untuk mengutamakan perlindungan orang awam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi nahu kegagalan untuk bertindak terutamanya negara hak ada pengaruh terhadap rejim Zionis merik ruang kepada konflik nong berpanjangan. Dalam perkembangan hak berkaitan, Datuk Seri Anwar berinahu Malaysia kena menerima tempias daripada situasi itu apabila penghantaran peluru berpandu serangan laut nong ditempah daripada pembekal Norway dibatalkan secara unilateral. Walaupun hampir keseluruhannya, bayaran dah pun dijelaskan. Ia menegaskan pendirian Malaysia terhadap syarikat itu dengan Norway adalah jelas dengan empat berbelah bahagi. Susulan pelaksanaan Budi Madani Diesel, Budi Diesel, nong bermula Rabu lepas, isu-isu hak berkaitan dengan pelaksanaan itu akan diteliti Kementerian Kewangan. Ngekot Menteri Komunikasi Datuk Pami Pazil, jemaah menteri dah pun dapat beberapa pandangan dengan maklum balas tu, terutamanya di pedalaman Sabah dengan Sarawak. Dalam masa hak sama, Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Dr. Fuziah Saleh berinahu, kawalan pemberian subsidi diesel mengikut program Budi Diesel diperketat untuk mengelakkan salah guna dengan ketirisan termasuk dekat kawasan sempadan negara. Padanan maklumat pemohon mengikut portal Budi Madani dengan rekod pemilihan kenderaan diesel memastikan subsidi itu hanya dinikmati orang hak layak saja. Penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif nong diambil untuk mengalakkan orang ramai balik mengundi pada pilihan raya negeri Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Logue berinahu penambahan itu melibatkan perjalanan pada hari Jumaat sampai Ahad hak depan. Lima warden penjara Taiping akan didakwa dekat Mahkamah Majistret Taiping Harika atas pertuduhan memukul tiga banduan dalam insiden Januari tahun hak lepas hak melibatkan surang mati. Kesemuanya akan berdepan dengan pertuduhan berasingan bawah kanon keseksaan selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman bersama dengan Polis Perak selesai. Pengarah JSJ, Komisioner Polis Datuk M. Kumar berinahu, kertas siasatan dah pun dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara sebelum dikembalikan pada 29 Jun hak lepas dengan arahan supaya pendakwaan diteruskan. Kalau disabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sampai 10 tahun atau denda atau sebat atau mana-mana dua daripada hukuman hak berkenaan. Jumpanya mayat surang jantan di tepi jalan Kota Baru ke Kuala Kerai dekat Macang semalam diklasifikasikan sebagai kes mati mengejut selepas pemeriksaan awal mendapati 4 denda unsur jenayah. Mengikut Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Matnor, mangsa itu datangnya dari Kota Baru dan dipercayai surang bekas banduan nong baru dibebaskan dari penjara. Mayat mangsa dihantar ke Unit Forensik Hospital Kuala Kerai untuk proses bedah siasat. Lambakan durian dekat Perlis ditangani mengikut macam-macam inisiatif pemasaran sepanjang musim pengeluaran Raja Buah itu sampai Ogos Ika. Pengarah Fama Perlis, Muhammad Anzara Azizan berinahu, antara langkah hak derangka adalah penganjuran pesta buah-buahan tempatan Perlis pada 25 dengan 26 Julai di Taman Buah-buahan Eksotik Sungai Batu Pahat Kanga. Melibatkan 10 usahawan buah-buahan bermusim dengan kerjasama Jabatan Pertanian Negeri. 3 gerai buah-buahan segar Fama dekat Taman Guru Jaya, Bandar Kanga dengan Jejawi juga membantu memasarkan hampir 160 metrik tan durian macam-macam setakat hari Ika. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Portugal mara kepusingan 16 terbaik selepas mengalahkan Kroasia 2-1 mengikut jaringan lewat masa kecederaan. Gol kemenangan dijaringkan pemain gantian Gonzalo Ramos pada minit keempat masa kecederaan hasil hantaran daripada Rafael Leão, sekaligus memastikan Selecao das Cunhas menempah

dengan Sepanyol di Dallas Isnin ni kah? Kroasia nang doloknya mendahului ngekod jaringan Ivan Perisic pada minit ke-53 sebelum Cristiano Ronaldo menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti. Pada hujung-hujung perlawanan, Kroasia hampir ngeret aksi ke masa tambahan. Namun jaringan Josko Gvardiol dibatalkan disebabkan the offside. Sebelum tandukan, Gonzalo Ramos memastikan Portugal melangkah ke pusingan hak seterusnya. Sementara itu, jurulatih Spanyol Luis de la Fuente memuji prestasi anak buahnya hak memamerkan aksi hebat masa ngalahkan Austria 3-0 awal pagi tadi. Ayau gembira disebabkan skuad La Roja hampir mencapai aksi sempurna dalam setiap aspek. Namun ayau juga beri amaran saingan dah pun memasuki paksa lebih kritikal. Setiap perlawanan selepas mereka akan jadi lebih susah dengan mencabar. Aksi pusingan 32 terbaik antara Switzerland dengan Algeria masa ika tengah berlangsung di Vancouver dengan kedua-dua pasukan bawa misi hak berbeza. Switzerland buru kemenangan untuk meneruskan kemarahan ke pusingan 16 terbaik, manakala Algeria berusaha untuk mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama dalam aksi kalah mati. Sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Ustaz Zahran, pukul 11.15 menit pagi. Kita akan terus bersama menerusi ruangan masih lagi Gahju Asyik bersama dengan tetamu kita untuk Harika. Bersama dengan Puan Nur Faizah Ismail selaku penolong pengarah kanan bahagian dasar dan kerjasama antarabangsa Agensi Keselamatan Cyber Negara NACSA atau Majlis Keselamatan Negara MKN Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam Puan. Sehat pagi ni eh?
0: Sehat-sehat, kita sentiasa sehat untuk pagi ni. Alhamdulillah, di hari Jumaat penuh berkah kita berjumpa. Amin. Untuk pagi-pagi ni kan, betul, kita nak berkongsikan perkongsian cukup menarik, terutama untuk rakan-rakan pendengar di luar sana ya, yang bagi mendengar radio pagi-pagi hari ni, yang di kampung, di pendalaman kan.
1: Sampai kita punya.
0: Oh sampai. Oh, ada yang sekarang ni yang menerusi RTM klik, rakan handphone, mana-mana boleh bawa dah. Jadi kan, tak ada masalah. Okey, jadi apapun untuk hari ni, selamat datang disyakan kepada perempuan kerana sudi bersama kita pada hari ini di Aisyah FM untuk kita berbual ataupun bercakap berkenaan topik iaitu
1: National Cyber Security Summit 2026.
0: Itu saya nak cakap tadi.
1: Pendek dia pendek. NCSS.
0: Dia. Kalau nak sebut sekali lagi tu, panjangnya kalau nak ingat. Tapi yang pendek tu sebut je NCSS.
1: NCSS.
0: Sebaiklah. Jadi kita nak berkenalan jugalah berkenaan apa yang boleh dikongsikan berkenaan NCSS. Jadi apa agaknya yang macam mana yang boleh dikatakan ianya menjadi sebagai titik pertemuan untuk menyelaraskan dasar keselamatan cyber di semua peringkat khususnya. Kita terus pada soalan. Dahsyat kan main. Besar
1: tak apa, kita sekarang semua nak cepat kan.
0: Itu dah pasal.
1: Okay, actually assalamualaikum, salam sejahtera pendengar-pendengar semua. Okey, jauh saya datang daripada Putrajaya. National Cyber Security Summit, NCSS 2026. Ini bukan benda baru. Program ni kita dah buat 2 tahun sekali sebenarnya. 2024, 2026. 2025 kita rehat ke? Tak. 2025 kita buat program lain. Jadi kita akan berlangsung 7 hingga 9 Julai 2026 di Putrajaya International Convention Center PICC. Bersempena dengan bulan ini sebenarnya Bulan Keselamatan Negara 2026. Baik. Dengan membawa tema Strengthening Sovereign Resilience. Oh, nampak macam international kan.
0: Memang
1: sebab
0: betul lah.
1: Sebab sekarang ni cyber dia memang rentas. Dia bukan lokal je. So sepanjang 3 hari ni, persidangan ini akan menghimpunkan pemimpin kerajaan, semua menteri, timbalan menteri, ramai yang akan hadir. Perdana Menteri pun akan hadir, insyaAllah.
0: Orang besar-besar tu.
1: Agensi penguatkuasa, industri player yang besar-besar semua ada. Penyedia teknologi, akademisyen, profesor, doktor daripada universiti-universiti, awam dan swasta. Serta komuniti keselamatan yang lain. Lepas tu kita ada forum, kita ada pembentangan, kita ada bengkel, kita ada pameran teknologi keselamatan cyber. Yang last kali kita ada pelancaran dasar-dasar inisiatif strategik negara.
0: Bukan orang kata yang biasa-biasa ya program ni kan. Dengar dia punya tajuk tu pun cukup memanglah di luar kotak.
1: Satu lagi lah saya nak beritahu, NCSS ni dia bukan sekadar persidangan. Dia ni platform strategik sebenarnya untuk kita satukan pelbagai pihak yang saya sebutkan tadi. Kita nak kukuhkan agenda keselamatan cyber negara. Sekarang ni semua cyber.
0: Betul.
1: Kan, musuh kita bukan dekat pintu je sekarang ni. Musuh kita dekat dalam alam maya. Jadi semua keselamatan kita jaga. Dan kat sini kita ada pelaksanaan 41 sesi persidangan. Ramai kan? 41 sesi slot, 96 penceramah dari dalam dan luar negara. Jadi dia melibatkan pelbagai syarikat tempatan antarabangsa, pempamer, penaja atau ahli panel. So NCSS 2026 ni kita buka ruang kepada semua yang disebutkan tadi untuk berkongsi dan kita selaraskan dasar untuk kita check and balance lah balik. Dan kita kukuhkan kerjasama rentas sektor antara kerajaan, industri player, akademia dan juga rakan strategik kita. Bagi memastikan Malaysia ni lebih bersedia lah untuk menghadapi landscape ancaman cyber yang semakin kompleks. kompleks baik. Dewasa ni.
0: Betul-betul lah. Sekarang kan dunia makin mencabar. Betul. Sebenarnya. Jadi orang kata nak benda-benda yang macam ni harus kita ambil titik berat kan. Ya Puan?
1: Betul.
0: Dan juga kita, saya dengar tadi tema tu memang agak ni lah, agak berat di situ. Strengthening sovereign, yes. Resilience, ya.
1: Resilience.
0: Resilient. Jadi memang dengan konsep juga whole of nation. Betul. Jadi mengapakah penglibatan semua pihak ni agaknya macam critical bunyi dia. Nak tahu juga.
1: Bila kita sebut keselamatan ni memang crucial. Kita tak boleh main-main. Walaupun nampak saya tersenyum-senyum, gelak-gelak ni.
0: Yeah.
1: Bila selamat, kita kena betul-betul serius. Begitu. Tapi dengan Laili saya tak ada nak serius sangat.
0: Pagi ni je juga. Okay.
1: So strengthening sovereign resilience ni kita pilih bagi mencerminkan keperluan Malaysia untuk terus memperkukuh kedaulatan dan daya tahan negara dalam menghadapi ancaman, khususnya di ruang cyber. Hari ini, kedaulatan bukan sahaja melibatkan sempadan fizikal, malah turut merangkumi keselamatan data, sistem kritikal kita, teknologi dan infrastruktur digital negara. Tema ini menekankan bahawa daya tahan cyber negara tidak boleh dibina secara sendiri. Tak boleh nak harapkan kerajaan je, tak boleh nak harapkan penguatkuasa je, tak boleh nak harapkan influencer je.
0: Betul-betul.
1: Lailah influencer tu bukan saya. Tak boleh. Kita kena bersatu padu, kerjasama erat antara semua. Kerajaan, enforcement, industry player, academician dan semua community masyarakat lokal dan juga antarabangsa melalui pendekatan whole of government and whole of nation. Itulah kita panggil whole tu semua terlibat.
0: Baik. Bukan persorangan tapi semua memainkan peranan yang agak besar, ya.
1: Kita tak boleh tunjuk macam gini. Tunjuk satu jari. Dia semua jari bergerak bersama.
0: Bila semua jari tu bersatu, kekuatan tu ada sebenarnya.
1: InsyaAllah.
0: Itu yang kita nak main lagi. Baguslah, ya. Jangan kita nakkan dia terus ke depan macam ni.
1: Betul.
0: Dan juga difahamkan NCSS 2026 bakal menyaksikan pelancaran beberapa dasar, ya, dan juga garis panduan yang baru. Jadi boleh tak bagi perincian sedikit mengenai inisiatif dan juga peranan pihak berkepentingan dalam pelaksanaannya?
1: Okey, NCSS 2026 kita jadikan platform yang amat signifikan untuk perkenalkan beberapa dasar. Mungkin kalau kita duduk kat rumah, suri rumah ataupun kita belajar, kita tak tahu negara kita sebenarnya ada dasar keselamatan. Ada dasar keselamatan cyber, kita akan ada dasar kriptografi. Okey. Di NCSS ni kita akan lancarkan dasar keselamatan negara tahun 2026-2030. Dasar kriptografi negara, My Kriptografi, berserta pelan tindakan My Kriptografi 2026-2030. Dan yang ni tengah in betul sekarang ni, Artificial Intelligence Cybersecurity Guideline, AICG. Itu dia. Pelancaran inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus memperkukuh ekosistem keselamatan cyber, di samping menyediakan hala tuju yang lebih jelas kepada agensi kerajaan, industri player dan semua pihak yang berkepentingan dalam kita hadapi cabaran digital masa hadapan. Jadi dasar keselamatan negara ni sebenarnya kita dijadikan dokumen yang memandu hala tuju keselamatan negara dalam menghadapi landscape ancaman yang semakin kompleks. Yang kedua, dasar kripto tadi, dasar kriptografi negara, My Kriptografi dan pelan tindakan 2026-2023 memperkukuh penggunaan kriptografi sebagai elemen penting dalam melindungi maklumat dan komunikasi kerajaan. Kedengar macam susah kan, kriptografi, kriptologi.
0: Betul lah.
1: Memang kena datang sebenarnya untuk kita tahu beza dia apa. Dan last sekali, panduan keselamatan cyber kecerdasan buatan, AICG, tadi kita sediakan panduan kepada semua organisasi dalam mengaplikasikan teknologi kecerdasan buatan secara selamat, bertanggungjawab dan beretika. So secara keseluruhannya, inisiatif ini akan memperkukuh kesiapsagaan kita dan negara serta memastikan pembangunan teknologi digital terus disokong oleh dasar yang relevan dan berdaya tahan.
0: Okey, itu dia. Kadang-kadang ialah kita nak fahamkan yang orang kata yang berkerjaya, ya. Orang yang dah tahu tentang apa nama ni, keselamatan cyber dan juga apa yang dikatakan sebagai apa ni, keselamatan cyber negara tadi, memang dah tahu. Tapi kalau kita nak buat pemahaman di orang-orang kampung ni, agaknya nanti kita akan buat sikit ulasan, ya. Macam mana cara mudah untuk menyampaikan. Betul. Kerana mak kita, apa benda lah kripto? Dia kan apa pula, dia binatang. Dia betul. Macam tu. Jadi kalau kita yang bekerja memang mudah lah.
1: InsyaAllah.
0: Tapi mudah kita nak, tak nak scammer lah ke orang kampung sebenarnya.
1: Betul.
0: Dengan penggunaan digital yang sekarang yang berbagai ya.
1: Betul.
0: Begitu sebenarnya. Okey, bila kita sebut pula tentang pelancaran dasar keselamatan negara ataupun DKN 2026-2030 ya. Oh, itu akan masa akan datang sampai ke
1: dia
0: tahun
1: itu. Memang 5 tahun lah terus kita projek.
0: Dan di atau dasar kriptografi negara di NCSS 2006 ia mungkin kedengaran macam agak teknikal sikit lah bagi pendengar biasa. Itu dah cakap tadi. Jadi betul. Bagi boleh pun macam kongsikanlah macam mana agaknya lah untuk pemahaman orang rakan-rakan kita di luar sana.
1: Okey. Jadi para pendengar, mereka-mereka di luar sana yang mungkin tak biasa.
0: Yeah.
1: Tak biasa dengan perkataan-perkataan ini, pertama memang boleh Google lah. Kita boleh dapatkan info daripada website yang betul. Contohnya website NAKSA sendiri.
0: Betul.
1: Yang lagi tepat, meh datang NCSS. Kita pergi dekat booth kita kat sana, kita boleh contact betul-betul dengan person in charge, pegawai yang bertanggungjawab, dan kita bertanya, ajukan sebarang persoalan.
0: Baik.
1: Nanti pergi kat website kita, daftar mana-mana program yang kita rasa macam macam tak biasa. Pergi je forum tersebut, kita masuk, kita join, dengar sendiri direct daripada pegawai ataupun insan-insan yang membuat dasar-dasar tersebut. So lebih faham lah lepas ni, insyaAllah.
0: Itu lagi mudah lah kan sebenarnya. Mudah. Kalau kita tak tahu, biarlah bertanya. Secara bersemuka sebenarnya lagi bagus
1: lagi
0: kan.
1: Lagi senang. Memanglah orang kata sekarang ni boleh je online macam sekarang kan.
0: Yeah.
1: Tapi dia lagi syok sebenarnya. Depan-depan saya jumpa Laili, Laili jumpa saya depan-depan, tanya terus.
0: Sungguh. Senang, betul. Kita nak faham tu, nak ianya penjelasan yang lebih jelas sebenarnya. Jadi itulah dia ya. Kita terus kepada yang nombor 5 ya.
1: Tak kisah mana-mana pun boleh.
0: Okey, kalau tadi kita dah bagi tahu ya macam mana berkenaan dengan kita nak bahasa yang mudah lah sebenarnya ya, dasar-dasar ni fungsi dia.
1: Betul.
0: Macam kita nak cakap perisai untuk melindungi data peribadi dan wang ringgit. Begitulah ya.
1: Betul. Itulah dia.
0: Pergilah.
1: Kena tahu. Kalau saya cakap nanti panjang.
0: Nah-ah.
1: Dah ada step-step dia. Multi factor lah, apalah kalau perasan ada KYC lah. Yang itu datanglah.
0: Datang
1: kita tanya depan-depan, kita boleh cerita depan-depan, kita boleh lukis lagi. Kadang-kadang orang lagi faham kalau kita lukis.
0: Betul. Sekarang ni kalau orang nak baca buku, orang tak nak dah, pening.
1: Orang nak gambar.
0: Dia gambar, dia nak bersantai, dia boleh gelap. Dia, macam ni rupanya. Itu orang kata realiti kehidupan kita sekarang. Okey, kita rehat-rehat dulu.
1: Boleh.
0: Kita cari nafas. Lepas kita kembali menerusi ruangan tetamu untuk pagi ni, Gajuk Asyik bersama dengan Lini, orang pertama.

0: Itu dia hari ni dengan tajuknya orang pertama memberikan kita untuk masih menerusi ruangan Gajah Asyik Pagi. Masih lagi kita bersama dengan tetamu kita untuk pagi kita berkenaan dengan ancaman cyber ya, dengan macam-macam yang berlaku di keliling kita. Dan apapun kita dah orang kata pak banyak sikit pun kita dah tahu pasal-pasal perkara berkenaan dengan bahagian penamoni keselamatan negara dan sebagainya. Dan apapun ketika kita akan bersama lagi dengan Puan Faiza, kita bercakap berkenaan tadi apa berkenaan dengan cyber apa ya, yang berkenaan dengan kriptografi dan sebagainya lah pun dah diberitahu. Dan kita nak tahu juga berkenaan dengan ancaman cyber sekarang ni.
1: Okay,
0: ancaman cyber 2025 ke 2026 saya rasa mesti banyak kalau kita tengok surat khabar ke TV ke radio tu. Wah, memang menakutkan.
1: Yang ni saya kena jawab panjang sikit.
0: Tak apa, tak apa.
1: Sebab ni kita tak boleh nak main-main kan. Ancaman ni kadang-kadang orang tak sedar. Okey, antara ancaman cyber yang sering berlaku pada masa kini ialah cubaan phishing dihantar melalui email. Aplikasi pesanan atau laman sesama palsu. Kadang-kadang ada pesanan email, pesanan SMS, WhatsApp sekarang memang. Lepas tu penyamaran identiti. Kecurian maklumat peribadi.
0: Mudah ya sekarang.
1: Senang sekarang, mudah. Pengambil alihan akaun media sosial. Macam saya kemarin baru orang macam nak ambil saya punya akaun Facebook. Tiba-tiba dapat password. Lepas tu serangan perisai hasad malware. Serta penyalahgunaan teknologi AI. Yang ini antara yang berlaku sekarang ni. Dan satu lagi penghasilan kandungan atau suara palsu. Ini bahaya juga. Kalau perasan pernah orang call senyap. Kita pun jawab hello, hello, hi, hi, apa semua siapa. Sebenarnya masa tu dia tengah rakam. Dia tengah ambil kita punya algoritma suara. Semuanya untuk memperdaya mangsa lah. Memperdaya pengguna. So ancaman ini semakin canggih dan boleh menyasarkan sesiapa je. Tak kira. Dulu orang ingat orang tak pandai je. Tak. Orang yang pandai pun akan kena juga. Tak selamat kita ni. Jadi nasihat saya sentiasa berwaspada. Apabila menerima mesej, panggilan atau pautan daripada sumber yang tidak dikenali, jangan mudah kongsi maklumat peribadi kita seperti kad pengenalan ataupun OTP yang saya cakap saya dapat semalam tu. And sentiasa semak kesahihan maklumat melalui saluran rasmi dan pastikan peranti serta aplikasi sentiasa dikemaskini. Okay, kenapa saya cakap saluran rasmi? Kadang-kadang orang tweak sikit je alamat kat atas tu. Biasa kalau naksa.gov.my dia buat naksas. Dia tambah S. Orang nampak sekali imbas macam sama. Tapi sebenarnya tu bukan website yang sebenarnya. Kalau kita naksa nacsa.gov.my.
0: Itu yang sebetulnya. Baik-baik.
1: And itulah dia. Kita kena tanggungjawab untuk diri kita sendiri. Kita tak boleh nak harapkan kerajaan dia nak kena block ke. Tak boleh nak harapkan dasar-dasar. Kalau kita sendiri tak jaga diri kita, tak boleh.
0: Betul. Akan payah sebenarnya. Jadi dia perpandukan betul. Berbalik pada kita juga.
1: Betul.
0: Pecah pangkalnya kita. Dan juga kita nak berkata yang difahamkan dan nak cakap berkenaan yang kita difahamkan bahawa garis panduan keselamatan cyber kecerdasan buatan AICG akan dilancarkan.
1: Betul.
0: Jadi memandangkan teknologi AI kini semakin maju malah digunakan oleh skamer untuk meniru suara dan wajah. Ini tadi kita dah cakap dah ni. Jadi apakah panduan ataupun dapat membantu dalam membendung isu penyalahgunaan AI ini semakin menjadi? Memang dia nampak real, tapi orang kata dia punya kesannya kalau silap penggunaan, salah kita guna, salah besarlah kita.
1: Okey, sebenarnya pendengar semua, rakan-rakan sekalian, kecerdasan buatan atau AI ini adalah teknologi pisau dua mata. Ia sangat memudahkan urusan kita, tetapi pada masa yang sama skema juga menggunakannya untuk deepfake. Seperti tiru muka, tiru suara ahli keluarga kan. Dia nak pinjam wang. Contohlah tiba-tiba dapat mesej daripada ayah kita. Ayah perlukan duit, ayah kena tahan. Dan kita ingat memang betul-betul ayah kita, kita bagi
0: Betul,
1: dekat nombor akaun tu. Benda tu berlaku. Tapi yang pastinya kita, tadi saya kata tadi, confirmkan dulu. Betul ke ayah kita tu?
0: Betul.
1: Kalau boleh, confirmkan dulu. Telefon semula ayah kita tu. Tu cara saya. Tuan-tuan boleh pelbagaikan lagi. Okey, kat sinilah kita ada AICG yang akan dilancarkan dan merupakan satu langkah ke hadapan oleh kerajaan. Garis panduan ini akan menetapkan standard piawaian bagi pembangunan serta penggunaan sistem AI di Malaysia. Ia dibangunkan secara selamat dan beretika. Ia menyelaraskan tindakan penguatkuasaan dan perlindungan supaya sistem yang kita gunakan mempunyai ciri-ciri keselamatan untuk mengesan penipuan sekaligus memberi keyakinan kepada rakyat apabila menggunakan perkhidmatan digital. Jadi lepas ni kalau kurang faham lagi dengan saya punya perkataan yang macam laju dan mungkin nampak teknikal, bila lancar ke nanti kita sama-sama pergi dekat website NAKSA, kita cari garis panduan AI ni.
0: Itulah sebab kita tahu AI ni dah orang kata semakin popular di kalangan generasi muda.
1: Betul.
0: Ya, orang yang berkerjaya sekarang ni kan.
1: Yes.
0: Semua mudahkan cara. Okey. Itu tadi berkenaan dengan AI. Jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan whole of nation ni tadi.
1: Okey.
0: Di mana rakyat juga adalah sebahagian daripada ekosistem. Sebagai pendengar khususnya, mungkin ada yang berniaga kecil-kecilan. Dan ataupun si rumah, satu dua yang orang kata tindakan yang paling asas yang boleh membuat mereka hari ini untuk menyokong kelancaran dasar keselamatan cyber negara kita. Macam mana tu?
1: Okay, Laili, kenapa kita ambil pendekatan whole of nation? Kita maksudkan adalah pertahanan cyber negara kita. Lepas tadi saya kata bukan kita seorang-seorang dia boleh hadapinya. Kita sekarang ni pertahanan cyber negara kita bermula dari skrin telefon pintar sendiri. Untuk para pendengar ACFM, tak kira lah latar belakang kita siapa, tindakan yang paling asas adalah amalkan sikap biar lambat asal selamat.
0: Itu saya setuju.
1: Selalu kita nak jadi juara. Dapat terus Edia, dapat terus Seba kan. Aku dulu ni, aku yang sampaikan. Tapi tak boleh. Sekarang kita kena amalkan sikit konsep biar lambat asal selamat. Yang pertama, jangan sesekali klik pautan atau link yang mencurigakan yang dihantar melalui WhatsApp atau SMS. Tadi saya dah cakap kan. Walaupun ia nampak seperti daripada pihak bank, tapi sebenarnya bukan kadang-kadang. Kita kena double confirm. Okay, yang keduanya tadi kita kata tu, aktifkan pengesahan dua langkah, multi-factor authentication. Dua langkah tu FA, yang mana di semua akaun media sosial, termasuklah Facebook ke, WhatsApp ke, Instagram ke, oh sekarang TikTok ke, semua kena ada dua, at least dua lah. 2FA tu.
0: Okey.
1: Okey, di semua akaun media sosial dan email anda, email pun sama. Jadi apabila kita semua melindungi peranti dan data peribadi masing-masing, kita sebenarnya telah pun membantu kerajaan melaksanakan dasar keselamatan cyber di peringkat akar umbi.
0: Itu dia. Buat jalan yang terbaik tadi. Yang kata dua langkah je punya banyak pun.
1: Tak banyak pun. Betul.
0: Jadi dengan dua yang kita buat ni akan memudahkan cara keselamatan, orang kata lebih terjamin lah.
1: InsyaAllah.
0: Alright.
1: Kita dah cuba, dah usahakan. Itulah yang paling the least we can do. Dua langkah. Tak banyak pun.
0: Tak banyak kan. Kita orang kata apa ni, Faizal sendiri nak huraikan punya panjang, tapi kita disuruh buat dua je, itu pun susah.
1: The least we can do lah. Bantu sama-sama.
0: Betul. Okey. Jadi kita tahu menerusi program diadakan nanti, apa agaknya pengisian utama yang akan dikongsikan? Jadi program yang kita kata tadi yang memang besar lah programnya, akan dikongsikan untuk memberi pendedahan kepada peserta.
1: Okey. Tadi saya kata kita buat 3 hari. Tiga hari ada 41 forum keseluruhan. Antara fokus utama yang dibawa adalah perbincangan mendalam berkaitan tadbir urus dan perundangan keselamatan cyber. Sebagai contoh, menerusi forum strategik, penekanan diberikan kepada aspek kepimpinan dan tadbir urus, termasuk sesi khusus mengenai rang undang-undang jenayah cyber 2026 yang baru je diluluskan oleh Dewan Rakyat semalam. Semalam ke? Hari ini berapa bulan? Tiga?
0: Hari ini tiga.
1: Okey, kemarin. Satu hari bulan hari itu.
0: Okey.
1: Yang telah dibentangkan bacaan kali yang kedua di Parlimen pada 1 Julai. Pengisian ini dirangka khusus untuk menghubungkan dasar teknologi dan pembangunan modal insan di satu platform yang mana semua ini mensasarkan kebersediaan organisasi dalam memastikan amalan keselamatan cyber dapat dipukul pada peringkat masing-masing.
0: Itu dia. Kita nak, aku kata nak beri pendedahan kepada mereka ni yang menyertai. Tapi saya rasa besar juga acara tu, di mana dia punya penceramah pun seramai berapa tadi?
1: 90 Satu tak silap saya, setakat ni yang confirm.
0: Untuk tiga orang? Untuk tiga hari.
1: Ya, sebab kita akan kita akan diadakan tiga hari, tapi ada banyak venue. And dia berserentak, dia serentak.
0: Oh, dia buat serentak sekali.
1: Yes.
0: Oh, ya, bagus. Okey. Dan juga saya tahu dia NCSS 2006 akan menghimpunkan pelbagai forum, sesi teknikal juga bengkel menyasarkan pelbagai segmen dan juga peserta. Jadi macam mana kerja pengisian program ini akan menyokong pemahaman pelaksanaan dasar-dasar keselamatan cyber negara? Bila dia serentak ni kan, kita nak buat pemahaman ni yang ramai selama 3 hari ni.
1: Yes.
0: Jadi macam mana agaknya? Kalau saya lah, itu satu cabaran lah untuk memahami dunia cyber ni sebenarnya.
1: Sebab tu kita ni bukan anjuran NAKSA, MKN semata-mata. Kita kita dibantu. Kita juga turut di apa di turut kita turut, turut dibantu kita panggil daripada sektor swasta juga.
0: Kerjasama dengan swasta.
1: Kerjasama, yes, kita kerjasama bersama. So setiap pengesahan dalam NCSS ini telah dirangka dengan teliti bagi menyokong agenda dasar keselamatan cyber dari pelbagai sudut pandang dan perspektif. Sebagai contoh, dasar keselamatan cyber contoh forum strategik akan memberi fokus kepada kepimpinan tak berurus dan tadi saya dah beritahu, saya rasa yang kita dah lancarkan RUU dan bagi NAKSA MKN, keberkesanan sesuatu dasar itu tidak hanya terhad kepada penggubalannya je, tapi kita perlukan sokongan sebenarnya, merangkumi aspek kepimpinan, peningkatan kemahiran, kesedaran serta kolaborasi strategik. Ini saya kata tadi, kerjasama dengan semua. Jadi melalui pendekatan ini, NCSS menghimpunkan pelbagai pihak melalui satu platform bagi memastikan dasar keselamatan cyber negara dapat diselaraskan dan dipraktikkan bersama. Sebenarnya bagi memperkukuh kebersediaan kita. Ini banyak kali saya beritahu ketersediaan, kebersediaan kita nak hadapi ancaman cyber di masa sekarang dan akan datang.
0: Begitu adanya kan.
1: Susah sebenarnya, tapi kalau kita sama-sama buat, taklah susah mana. InsyaAllah.
0: Betul. Jadi dia mudah. Dua perkara je tadi kan.
1: Dua je, tak banyak. Sikit je.
0: Jadi macam Puan Faizah sendirilah ya. Apakah pandangan Puan ataupun mengapa pelaksanaan dasar keselamatan cyber yang menyeluruh menjadi tunjang utama dalam memperkukuhkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks sekarang ni?
1: Okeylah Laili, kita dengar macam dasar-dasar macam susah kan.
0: Ya, betul lah.
1: Bayangkan yang buat ni. Jadi
0: saya rasa tak ada masa bercengkang mata, memerah otak ya.
1: Kalau saya cakap orang tak percaya. Orang ingat kerja kerajaan ni senang je kan. Tak sebenarnya hakikatnya tidak ya.
0: Cukup dengan jawapannya saya memang mudah ni, tak tidur malam kan.
1: Sebenarnya pelaksanaan dasar yang komprehensif. Kita masukkan menyeluruh. Ia merupakan tunjang utama dalam memastikan Malaysia mempunyai hala tuju dan keupayaan yang utuh untuk menghadapi ancaman keselamatan cyber yang sentiasa berkembang. Mereka ni hidup tau, mereka tak statik. Dia akan berubah dengan cepat.
0: Betul.
1: Tetapi walaupun kita mempunyai teknologi yang canggih, keberkesanan ekosistem keselamatan cyber negara tetap bergantung kepada sejauh mana dasar-dasar ini dipatuhi, dihayati dan diselaraskan di setiap peringkat. Dasar tak boleh syok sendiri. Kita kena selaras.
0: Betul.
1: Tak adalah NAKSA, agensi keselamatan cyber negara buat seorang-seorang. Kita kena selaras dengan agensi lain. Kita kena turun padang, kita kena maklumkan kepada masyarakat. Kita punya apa tu, yang berkepentingan, pihak-pihak yang berkepentingan, untuk kita selaraskan semua supaya sekaligus meningkatkan daya tahan kedaulatan digital negara dalam jangka masa yang panjang. Tak adalah kita buat dasar tu sekejap-sekejap. Sebab tu tadi kalau Lali perasan, dasar kita 5 tahun. Kita tak buat setahun, 2 tahun. Tak, kita buat panjang sikit supaya, sebab nak proses sepanjang sebenarnya.
0: Bukan mudah juga kita nak selesaikan dengan semua kementerian, semua pihak sebenarnya kan.
1: Betul.
0: Dia kalau macam sikit je tak apa.
1: Yes.
0: Ini sebab dia terlalu banyak, terlalu berat dia punya ni. Okey, baik-baik. Oi, berat tu berat ni. Saya
1: pagi-pagi kita dah berat kita punya topik ni.
0: Sebab bukan apa, apa ni, ancaman cyber ni bahaya sebenarnya. Itu yang kita nak orang buka minda. Nak tahu berkenaan ancaman cyber. Dan juga kita tahu zaman teknologi berubah memang sangat cepat. Kalau betul, budak kecil dia boleh pandai-pandai main slide dia punya tab tu. Ini kan kita yang dunia digital bukan bidang kita, tapi orang yang lebih handal daripada kita, macam-macam dia boleh buat dengan cyber ni. Bagaimana pihak NACSA memastikan dasar-dasar di global pada hari ini sentiasa kekal relevan dan juga tidak ketinggalan zaman dengan ancaman cyber baru yang muncul 3 atau 5 tahun akan datang? Lagi hebat.
1: Okay, soalan yang sangat baik sebenarnya, Lali. Mm-hmm. Di NASA ni, kami tak gubal secara shock sendiri. Saya dah cakap tadi dah. Atau statik je. Kita tak fikir untuk masa sekarang. Okay, dasar yang kita bangunkan bersifat dinamik dan fleksibel sebenarnya. Kita cuba sesuaikan dasar tu mengikut perubahan teknologi pada ketika itu dan mungkin yang akan datang. Okay, kita sentiasa mengambil pendekatan proaktif dengan mengadakan libat urus berterusan bersama pemain industri, pakar teknologi tempatan dan rakan sejawat di peringkat antarabangsa juga. Maksudnya kita tak seorang duduk dekat pejabat tu buat seorang, tak ada. Kita tanya, tengok kat sana best practice macam mana. You all, kalau kita buat macam ni okey tak? Kita macam mana kita nak sesuaikan? Kita ada sesi perbincangan dua hala. Kita tak ada sehala je. Aku kena buat macam ni je, tak boleh berubah.
0: Itu mungkin kalau kita buat macam tu seorang je suka sebenarnya. Yang lain tak tahu lagi.
1: Tapi Lali, believe it or not, kita tak senang nak mudahkan semua pihak.
0: Jadi kita, betul.
1: Apa yang kita boleh buat, kita cuba yang terbaik. Dan sekaligus sebab tu adanya NCSS ni. Dekat sini kita impun semua bergabung, duduk sekali serentak. Dan tiga hari ni kita bincang lah topik apa, trend sekarang macam mana, teknologi sekarang macam mana. Dekat sini kita bincangkan bersama. Ini antara kita punya ataupun antara kita punya kaedah sesi libat urus kita bersama masyarakat, akademisyen, pihak berkepentingan dalam dan luar negara. Untuk makluman, kita punya pempamer, kita punya penceramah datangnya daripada 9 negara seluruh dunia. Daripada Canada, membawa kepada negara China, pergi kepada US, kita pergi kepada India, Indonesia, kita punya jiran kita tak lupakan, Singapura. 9 negara, bukannya sikit sebenarnya.
0: Tengok, itu kalau nak masuk peringkat global ataupun dunia tu memang hebat. Betul. Okay. Dan juga di sini, bagaimana agaknya NACSA ataupun MKN JPM menilai kejayaan NCSS 2026 dan apakah agaknya impak jangka panjang yang ingin dicapai melalui penganjuran sidang kemuncak ni nanti?
1: Okey, saya kena bagi tahu juga. NACSA, MKN, JPM, kejayaan NCSS 2026 bukan hanya diukur melalui jumlah penyertaan. Makin ramai yang datang, makin berjaya. Tak. Atau bilangan sesi yang dianjurkan. Maksudnya, tadi 41, kalau kita buat 50 lagi berjaya. Tak.
0: Tidak. Okay.
1: Tapi kita ukur melalui impact yang dapat kita wujudkan selepas sidang ini. Hal ini termasuk pengukuhan kerjasama antara kerajaan, industri dan pihak berkepentingan, peningkatan perkongsian pengetahuan serta kesediaan organisasi dalam memperkukuh amalan keselamatan cyber di tempat masing-masing. Dalam jangka masa panjang pula, kami berharap NCSS ini berupaya untuk jadikan sebagai satu platform yang akan terus memperkukuh pembangunan ekosistem keselamatan cyber melalui jalinan kolaborasi, pembangunan kapasiti dan inovasi. Inovasi dan juga masalah akhirnya adalah untuk membina negara Malaysia yang lebih selamat, dipercayai. Sekarang perkataan dipercayai itu penting. Berdaya tahan dalam menghadapi dunia cyber dan era digital ni.
0: Itulah dia kan, memang agak berat dah topik kalau orang nak memaham. Tapi cubalah, orang kata untuk memudahkan cara.
1: Pendek katanya, kita ukur daripada networking kita dekat NCSS nanti macam mana. Kalau kita nak ukur berapa ramai orang datang, kita tak boleh paksa orang.
0: Betul.
1: Kita nak berapa pempamer, kita tak boleh paksa orang juga. Tapi kita ukur masa dekat situ nanti, berapa MOU yang kita akan sign, berapa kolaborasi yang kita akan buat. Dan begitulah, sila datang NCSS 2026.
0: Itu dia. InsyaAllah. Saya harapkan nanti kemuncaknya nanti kan, penyertaan itu bukan saja orang dapat impact daripada program tu, tapi apa dibawa balik tu, diaplikasikan, memang cantik.
1: Itu yang penting.
0: Sebagai penutup lah ya. Dia cepat sangat ni. Jadi, kita boleh berbual-bualkan apa bila benda yang seronok dia melibatkan cyber dunia sekarang ni kan, sebenarnya seronok sebenarnya.
1: Betul.
0: Nak bukakan minda orang ni, nak tarik, jaga keselamatan.
1: Betul.
0: Semua ni patutnya kita orang kita lebih mendalam sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi tak apa, kita ringkaskan dia. Okeylah, sebagai penutup dia, apa agaknya harapan Puan Faizah sendiri ataupun pesanan ringkas kepada semua pendengar Asyik, khususnya dari sektor kerajaan, swasta maupun masyarakat awam?
1: Okeylah, saya dengan rendah hati tak?
0: Jangan rendah sangat.
1: Saya tinggi saya, sebenarnya.
0: Yes. Di keyakinan dia penting.
1: Okey. Saya ingin maklumkan bahawa mesej utama bagi Naksa MKN JPM adalah keselamatan cyber merupakan satu tanggungjawab bersama. Kita panggil, kalau orang kampung kita kata, shared responsibility.
0: Orang kampung kata.
1: Orang kampung kita katalah. Dalam dunia semakin bergantung kepada teknologi digital, setiap pihak mempunyai peranan yang signifikan dalam memastikan ruang cyber negara kekal selamat, dipercayai dan berdaya tahan. Saya yakin bahawa melalui kerjasama yang erat ini antara kerajaan, industri player, akademisyen, komuniti dan masyarakat, kita akan dapat bersama-sama memperkukuh ekosistem keselamatan negara demi melindungi kepentingan serta aset strategik negara. Sehubungan dengan itu, saya ingin mengajak para pendengar untuk bersama-sama memeriahkan. Walau bagaimanapun, sebelum nak meriahkan, lawati dulu website www.cydes.gov.my www.cydes.gov.my.
0: Okay.
1: Tengok dulu mana program yang kita nak daftar, nak masuk, daftar dekat situ. Okey, nanti kat situ ada lagi banyak maklumat lah.
0: Baik.
1: Sebuah dengan itu, saya nak mengajak semua datang 7 hingga 9 di PICC Putrajaya. Tak lama lagi, Selasa ni. Selasa hingga Rabu ni. Okey. Kita telah buka, pendaftaran dah dibuka dan adalah percuma sebenarnya. Jadi semua pengunjung akan berpeluang untuk menyaksikan pameran teknologi keselamatan cyber terkini daripada nama-nama besar dalam industri seperti Valum Labs, Unlab, Valum Labs, Unlab, Cybertronium, dan Malaysia Cyber Security Community Organisation, MCCO. Ini memang besar juga, Malaysia punya. Yang Unlab tu semua negara lain punya juga. BlackBerry, BlackBerry. Dan banyak lagi sebenarnya. Kalau saya sebut ada 120 tau sebenarnya. Banyak.
0: Betul. Ini yang macam mana, international juga yang ni.
1: Yes, betul. And kita ada
0: China Pavilion, ya?
1: Yes, China Pavilion. Kita ada dari China. Kalau kita sebut 9 negara tersebut, dia adalah daripada China, Canada, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Singapore, South Korea, Amerika Syarikat. Ada. Jadi jemput datang ke NCSS, jemput semua.
0: Jemputannya dia buka. Mana untuk masyarakat umum pun boleh lah, ya. Bukan saja yang macam mana.
1: Yang penting ke daftar dekat website kita.
0: Baik.
1: Website www.cydes.gov.my.
0: Okey, sekali lagi untuk rakan-rakan yang ingin pergi pada hari tersebut, sekarang ni pendaftaran pun dah dibuka, ya?
1: Sudah.
0: Sudah dibuka, terus ke laman sesawang www.cyds.my. Mudah saja untuk tahu, mendalami berkenaan dengan apa nama ni, kita bercakap berkenaan dengan keselamatan cyber ni. Penting sebenarnya.
1: Betul.
0: Untuk yang suri rumah, yang bekerjaya, yang peringkat atas, peringkat bawah, semuanya sama rata. Sapu habis lah, ya.
1: Kita cubalah. Cuba semua peringkat.
0: InsyaAllah. Itu dah. Sekarang anak, kanak-kanak pun dah pandai juga. Itu pun dah kena juga.
1: Kena tengok tu. Kena tengok, ya. Jangan biarkan je.
0: Itu biasa sangat tu. Okey, baik. Apa pun, Asyik Pian mengucapkan terima kasih kepada Puan Faizah kerana sudi berkongsi berkenaan yang apa kita topik pada hari ini. Memang cukup berat, cukup orang kata banyak beri manfaat sebenarnya.
1: Tapi perlu tahu, walaupun berat, kita jangan pandang enteng.
0: Itulah dia pesan ringkas daripada Puan Faizah. Apa pun, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kalau ada lagi kita punya ada yang lain untuk kita kongsikan, sila-silalah datang.
1: And terima kasih juga untuk Asyik. Actually ni kali kedua saya sampai sini.
0: Itulah dia.
1: Kali pertama tahun lepas. Kali kedua tahun ni. Dia kena setahun sekali je lah. Jangan selalu sangat nanti orang menyampah.
0: Tak ada. Mungkin bagi topi yang kecil tapi orang jelas, bagi memudahkan cara. Itu yang cantik ni.
1: Betul. Sebab kita tak kita cuba war-warkan kepada semua platform.
0: Sebab cyber ni kalau kata kalau cakap banyak dia, macam setahun ni, oh tak cukup. Tahun depan kita cakap pasal WhatsApp. Tahun ni kita cakap pasal saya rasa memang meletup. Amboi, Puan Faizan yang meletupnya.
1: Jangan.
0: Lemo pula. Okey pun, terima kasih sekali lagi. Semoga Puan dan rakan-rakan sukses untuk program yang akan dianjurkan secara besaran. Kita harap dia berjaya, insyaAllah.
1: Amin. Terima kasih Asyik. Salah silap harap dimaafi.
0: Maaf diterima. Okey. Apapun kita terus bersama Rosi Ruangan Gaju Asyik. Kita akan terus hingga ke berulasan nanti bersama dengan Itam Jaga Kesihatan.

0: Okey, nampak tugasan laris sampai di sikah aja. Laris, ya.
1: Laris tak boleh nak teruskan tugasan sebab rakan setugas seterusnya
0: dah
1: pun berdiri.
2: Tak sabar dia.
0: Tak sabar.
2: Kita pun belum habis lagi. Tapi tak apalah.
0: Okeylah.
1: Mungkin orang kata tu masa semakin mencemburui kita.
0: Nampak mengizinkan kita terus ke lebih ke 12.
1: Betul. Jadi kami berdua ingin minta diri.
0: Mengundurkan diri.
1: Anda kata ada salah dan silap, kami mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya daripada kami sendiri. Apa-apa pun guys, jangan lupa jaga mata, jaga hati, jaga-jaga SFM selalu di dalam hati. Laris
0: ya, sentiasa di hati. Assalamualaikum, bye-bye, jumpa lagi.
1: Bye-bye. Nantikan single kami guys.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala adalah pelindung, nang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan gidi dari kegelapan iaitu kekufuran kepada cahaya keimanan daripada kegelapan iaitu kufur. Gidi itu nah ahli neraka. Gidi kekal ke dalam ha. Ini seperti ke dalam firman ha yang bermaksud hanya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa memberi hidayat kepada hamba-hamba. Dia yang berkuasa mengeluarkan manusia daripada kekufuran kepada keimanan. Iman kepada Allah berpaksikan akal dan waras, mendorong manusia tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Namun terdapat segolongan manusia yang melanggar batasan agama. Gidi menjadikan patung sebagai dewa dan memimpin manusia ke arah kekufuran. Ninah yang disebut dengan perkataan Tawud. Ipinan sebegini pastinah akan menjadikan tempat yang terang balik kepada gelap. Cahaya terang akan diselimuti kabus yang membawai kegelapan. Kerana gidi mewarnai dengan perlakuan fitnah, hasad dengki, perzinaan dan pelbagai maksiat yang suka dibendung. Orang inilah penghuni neraka dan kekal selama-lamanya. Balasan tersebut adalah setimpal dengan kelaku jihid gidi semasa ke dunia. Kesimpulannya, Allah berkuasa atas segala-galanya, memberi cahaya petunjuk setelah melalui kegelapan. Namun terdapat segolongan manusia yang balik kepada kegelapan akibat kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahannam merupakan tempat tinggal gidi nang abadi. Oleh itu, fikir-fikir dan renung-renung bersama. Wallahu a'lam.
0: #penyiaranjatim.
2: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

12:13 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia, selamat tengah hari kepada anda dan terus cip selamat dengan kami di ruang udara Acik FM Moino Moino dari pihak lain. Terima kasih rakan setugas bersama dengan DJ Laili. Nah, Iris yang laris yang menemani anda betul-betul laris pagi ini. Di ruang udara Acik FM Moino Moino dari pihak lain, nah, 4 jam ke udara menemani anda. Dan menyusul lepas ni, nah, teman berteman bersama dengan Nima di simpani anda untuk edisi 3 Julai 2026. Jumaat, salam penghulu segala hari. Salam Jumaat untuk anda, nah, terus dia bersama dengan kami. Memilih kami di ruang udara Asyik FM untuk tengah hari ini. Selamat tengah hari Malaysia. Dari pusat 89.3MHz, 91.1MHz, 1025, 1051MHz, 9056. Dan keluar pendidikan kebangsaan 49MHz, tanah 050KHz dari Wisma Radio Ongkos Peri Kuala Lumpur. Terpastinya teman berteman bersama dengan Mahi Ashik. Dan 12.30 kelak kita akan bersama dengan rancangan Fitrah terbitan Jakim. Kemudian pada pukul 1 kita boleh laluan pada berita dalam dalik semua ikan ke udara. Jurus lepas tu kita bersama lagi dalam Mahi Ashik menemani anda, menghiasi ruangan anda. Jadi apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Ashik FM Monomoy Lepang Line. 4 jam kudara menemani anda. Pukul 3 kita bersama dengan 2.30 kita bersama dengan Kazana Seni Ashik FM. Dan pukul 3 petang kita bersama dengan berita dalam dalik temuan. Mahi Ashik sambung sampai ke pukul 4 petang. Dan cukup setakat tu tugasku menemani anda untuk hari ini. Jadi apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Monomoy dan pihak lain dan teman berteman bersama dengan kami di sini menemani anda. 16 jam ke udara setiap hari dari pukul 8 pagi sampai 12 tengah malam.

menemani anda menghiasi ruangan kita, membuka tirai kita untuk sebelah tengah hari ni. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari. Anda juga nak masih terfikir-fikir mencari-cari apa agak nak dimakan untuk tengah hari ni. Yang pasti, yang pasti ha, orang khabar, yang pasti ha, jaga kesihatan. Makan ikut had ha, kan. Orang khabar pilih makanan yang berkhasiat untuk nyawa kita, untuk tubuh badan kita. Selamat tengah hari semua, selamat tengah hari Malaysia. Salam Jumaat. Penghulu segala hari. Memulakan tugasan-tugasan kita untuk hari ini. Memulakan hari-hari kita hari ini dengan yang baik-baik dan ilah-ilah. Juga untuk rakan-rakan kita yang sedang memandu. Selamat memandu. Berhati-hati, berwaspada. Pastikan had laju yang telah ditetapkan. Ikut had laju yang telah ditetapkan. Dan pastikan jarak selamat kenderaan anda. Itu yang paling penting sekali. Salam diterima Jana. Salam Malaysia Madani juga. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami di ruang udara Acik FM Moino Mole daripada lain. Menemani anda walau di mana pun berada dan teman berteman bersama dengan Imari Simani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Selamat menjalankan tugas untuk rakan-rakan kita yang sedang menjalankan tugas. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti. Kak Bayu, selamat tengah hari. Hai, sihat selalu. Amin, amin. Macam nak kena-kena je ni. Sebab rakan saya, partner saya hari Rabu tu dah hilang suara dah tadi. Risau kita. Apa pun, semoga nak baik-baik dan elok-elok je yang kita harapkan. Kalau nak sihat, jumpa doktor. Makan ubat. Ikut masak yang telah ditetapkan. Bila makan ubat ni, ada juga pantang-pantang yang kadang perlu kita ambil. Khabar benaknya, orang khabar yang berminyak tu elakkan. Goreng-goreng tu kurang-kurangkan. Yang manis-manis tu cukuplah, awak dah manis. Okey, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang darah Asyik FM Monomo lepas lain. Cuba-cuba sikit. Ada inak-inak kita, gaul-gaul kita nak tengah memasak tu, nak tengah kat dapur tu, terlebih garam kau, terlebih gula kau, cuba sikit tangan tu. Ambo aja ya tu, tengah masak-masak tu. Kelingan lagu nang seronok tu, dia tambah garam lagi. Tambah gula lagi. Kita anggil macam tu kan. Jadi jaga kesihatan kita, jaga kesihatan nyawa keluarga kita. Itu yang penting sekali untuk kita utamakan. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Kita juga nak cubit-cubit awak juga. Nak cubit-cubit hati anda untuk tengah hari ini. Semoga cubitan tu tidaklah sakit, tapi memberi kenangan dan cerita satu kisah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua pendengar setia Asyik FM, Moi Numoi. Sempena Tahun Baharu Hijriah yang telah pun hampir sebulan kita sambut pada tahun ini, ayuh sama-sama kita ikuti rancangan fitrah Asyik FM yang bertajuk Semangat Hijrah. Bersama-sama yang berbahagia, Ustaz Wan Mas Indra bin Juja, penyelia mubalik Islam Negeri Perak, dan beliau juga adalah seorang tokoh penggerak masyarakat orang asli.
1: Terima kasih kepada penerbitnya iaitu Puan Azizah Ngah di atas kesudian untuk menjemput saya berkongsi berkaitan dengan Semangat Hijrah 1447 Hijrah. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah sekalian, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijrah? Apakah itu hijrah? Sebenarnya sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijrah ini merujuk kepada semangat yang diilhamkan, yakni daripada peristiwa hijrahnya junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Terdapat banyak ujian dan cabaran sepanjang baginda dan sahabat-sahabat serta umat Islam yang hendak meninggalkan kota Mekah untuk ke Madinah semata-mata untuk menjaga iman dan juga untuk memastikan Islam yang ada dalam diri mereka terpelihara. Ia adalah semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik, bukan sekadar beralih tempat. Yakni kita sebagai seorang Islam berani menghadapi cabaran dan berazam untuk mencapai kejayaan. Dan di sinilah sebenarnya terdapat banyak konflik yang mungkin berlaku dalam kehidupan seharian kita, terutamanya kita sebagai seorang Islam yang ingin berhijrah. Dan sebenarnya daripada segi kisahnya hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya di sini ada satu semangat yang ingin ditunjukkan, yakni juga menekankan pentingnya perancangan, persediaan dan kerjasama dalam mencapai tujuan. Ia bukan hanya sekadar perpindahan tempat, tetapi juga lebih daripada itu, iaitu perpindahan dari segi emosi dan juga rohani. Berikut adalah beberapa aspek penting yang sebenarnya yang terkandung dalam semangat hijrah ini. Yang pertamanya, berani berubah. Semangat hijrah telah mendorong umat Islam untuk berani keluar dari zon selesa dan melakukan perubahan positif dalam kehidupan mereka. Jika kita lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka, harta benda mereka dan apa saja yang mereka cintai di dunia ini untuk melakukan perubahan yang positif dalam kehidupan mereka demi untuk mendapatkan redha daripada Ilahi. Dan yang keduanya, perancangan yang teliti. Sidang pendengar, hijrah memerlukan perancangan yang rapi dan teliti. Ini mengingatkan kita untuk membuat persediaan yang baik sebelum melakukan sesuatu perubahan. Seandainya perkara baik itu tiada perancangan, pasti akan gagal. Jadi begitulah jika kita lihat dalam contoh hijrah ini, peristiwa hijrah ini, sebenarnya ada beberapa perkara yang telah Nabi SAW lakukan dari segi perancangannya supaya perjalanan hijrah itu berjalan dengan baik. Kemudian yang seterusnya ialah ketabahan dalam menghadapi cabaran. Sidang pendengar sekalian, perjalanan hijrah penuh dengan cabaran. Bukan setakat luaran, malah dalaman. Bukan dari segi fizikal semata-mata, bahkan emosi juga pasti akan terganggu dan juga emosi pasti akan ada konflik, yakni ingin hidup dalam suasana zon selesa ataupun ingin menempuh dunia baru yang kita tak pasti apakah kesudahannya. Semangat inilah mengajar untuk kita terus membuat keputusan yang tepat, yakni dia punya solusinya untuk memastikan hijrah kita itu berjalan dengan lancar. Pastilah kita perlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi rintangan sepanjang untuk kita berhijrah. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerjasama dan perpaduan. Mana mungkin hijrah boleh dilaksanakan jika tiada kesefahaman dan juga kerjasama di antara muslimin muslimah ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mana mungkin mereka boleh sampai ke Madinah jika berlakunya pemberontakan ataupun ada di kalangan sahabat-sahabat yang menentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan perpaduan demi mencapai matlamat secara bersama dan konsisten. Dan kita lihat hasilnya apabila mereka telah bersekerjasama dan bersatu hati dalam melaksanakan hijrah Nabi SAW dan juga sahabat baginda serta umat Islam sewaktu berhijrah telah selamat sampai ke destinasi yang dituju. Seterusnya adalah yang melibatkan pengorbanan. Hijrah juga sebenarnya melibatkan pengorbanan yang besar, baik dari segi harta, masa, mahupun tenaga. Walaupun kita berhijrah dari segi akhlak tanpa berubah tempat, ia juga memerlukan pengorbanan, iaitu dari segi emosi. Dan inilah sebenarnya yang boleh mengajar kita untuk bersedia berkorban demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kebaikan bersama. Seandainya tiada pengorbanan dalam hijrah, pasti kita tidak akan dapat merasai nikmatnya hijrah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimah sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah pengorbanan adalah kunci kepada kejayaan hijrah seseorang Muslim daripada suasana yang lama kepada suasana yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bila disebut juga hijrah, sebenarnya ia juga adalah satu usaha untuk memperbaiki diri, bukan hanya sekadar emosi, bahkan iman yang ada dalam diri kita sebagai seorang Islam. Hijrah ini juga adalah proses untuk memperbaiki diri, dan keadaan akan menjadi lebih baik seandainya niat kita adalah semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga dalam proses hijrah diajak untuk sentiasa bermuhasabah diri dan berusaha untuk meningkatkan kualiti hidup. Hidup tanpa iman, hidup tanpa hijrah, hidup tanpa pengorbanan, iman kita tidak akan mampu untuk bertahan dan juga tidak mampu untuk menahan emosi kita yang sentiasa dihasut oleh hawa nafsu kita untuk jauh daripada kehidupan beragama yang dituntut dalam ajaran Islam. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memahami dan menghayati semangat hijrah ini, terutamanya yang akan bakal menjelang umat Islam khususnya di dalam Malaysia, sama-samalah kita berazam untuk membina kehidupan yang lebih baik, bermakna dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta sama-sama kita memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat dan juga negara. Beberapa sumber menyatakan semangat inilah juga yang boleh kita aplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan kita, termasuk pendidikan, ekonomi dan sosial. Muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah hanya dengan hijrah saja boleh mengubah landscape kehidupan kita dan iman kita daripada kehidupan yang hanya cinta kepada dunia, akhirnya insya-Allah akan cinta tulus semata-mata untuk mengejar redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mungkin hijrah kita itu bersandarkan pada dunia jika akhirnya kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hijrah semata-mata kerana Allah untuk mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan mendapat kemanisan dalam iman. Pasti kita akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan bukan setakat iman kita juga akan bertambah takwanya. Hijrah dengan iman akan membuahkan takwa, yakni takut kepada Allah yang lebih. Iman yang ada takwa menambahkan kualiti. Dengan hijrah adalah salah satu platform ataupun jalan untuk kita berubah. Muslimin muslimah sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hijrah itu bukan hanya sekadar sirah yang telah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekadar perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat daripada kota Mekah berhijrah ke Madinah, tetapi bahkan lebih itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan satu contoh bagaimana hijrah itu boleh membantu akhlak sahabat-sahabat dan umat Islam bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kerana sifat sanggup berkorban, kerana sifat sanggup berubah. Dan kita pada hari ini, sidang pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin berubah, kita ingin berhijrah, kita juga mestilah sanggup untuk berkorban demi hijrah ini. Jika tidak mampu untuk berpindah ataupun kita tidak mampu untuk beralih tempat di tempat yang sama untuk berhijrah, tidak menjadi masalah. Ubahlah, hijrahlah akhlak kita daripada akhlak yang tidak berapa baik kepada akhlak yang sangat baik. Kerana hijrah itu bukan hanya terbatas kepada perjalanan, tetapi akhlak yang sebenarnya adalah akhlak dalam hijrah, dalam akhlak kita sebagai seorang Islam. Daripada orang yang tidak kenal Tuhan, daripada orang yang jauh daripada agama, bila kita berhijrah kerana Allah, maka kehidupan kita akan menjadi lebih bermakna dengan adanya agama, terutamanya agama yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hijrah itu bukan hanya sebagai alat untuk kita berubah arah ataupun lokasi, tetapi itu adalah mesej jelas yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pentingnya untuk kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya, lebih baik daripada semalam, lebih baik daripada hari ini, dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan inilah kunci untuk kita menjadi seorang Islam yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hijrah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita, jalan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin kita boleh mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin kita boleh mendapat rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya kita masih lagi berada di tempat yang sama, ataupun dalam bahasa kebiasaan masyarakat kita adalah di takuk yang lama. Berubahlah, berhijrahlah, bukan sekadar dari segi akhlak, bahkan lisan, juga qalbi kita, hati kita, untuk semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya hijrah kita itu disertai dengan hati, disertai dengan lisan, insya-Allah pasti akhlak kita pun akan berhijrah sama, yang boleh menunjukkan bahawa inilah Islam yang sebenarnya, Islam yang berakhlak, Islam yang beradab, Islam yang telah ditunjuk ajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berhijrah juga sebenarnya kita muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya-Allah pasti kita akan mengubah landscape kehidupan orang Islam yang ada, terutamanya pada hari ini. Dengan hijrah, peralihan dari segi perbuatan kita, akhlak kita, bahasa kita, emosi kita, itu adalah salah satu sumber kepada masyarakat yang salah faham tentang Islam, yang melihat Islam itu agama yang tidak baik, mereka pasti akan yakin. Kerana pada hari ini manusia tidak melihat apa yang ada di dalam kitab-kitab ataupun dalam Quran dan hadis, tetapi bila melihat tingkah laku kita orang Islam yang telah berhijrah, sedikit sebanyak sebenarnya telah membuka ruang dan peluang untuk mereka lebih kenal lagi dengan Islam, lebih dekat lagi dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sebenarnya platform ataupun tempat yang paling afdal untuk kita memperkenalkan Islam, agama yang selamat, agama yang diredai oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Dengan hijrah, insya-Allah kita boleh menjadi asbab hidayah untuk seluruh alam. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah sepena datangnya dalam masa terdekat ini sambutan Mal Hijrah, insya-Allah sama-samalah saya, tuan-tuan, puan-puan, tersidang pendengar sekalian, untuk sama-sama kita berniat dan berazam untuk kita melakukan sesuatu perubahan ataupun transformasi demi mengubah landscape kehidupan Islam yang ada dalam diri kita itu supaya lebih dekat, lebih hampir dan akrab dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja daripada saya, Ustaz Wan Mas Indah bin Juja. Terima kasih kepada penerbit Puan Azizah Ngah untuk rancangan Fitrah. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, Gradeng Gradong. Nah, baru saja bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino Line by Line bersama dengan Timos. Membawa kita ke pukul 1.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari Malaysia. Selamat tengah hari kepada anda mohon dan terus bersama dengan kami penghulu segala hari Jumaat menemani anda. Hai, apa khabar orang manjung? Salam diterima. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Okey, selamat memasak Kak Sarina. Hati-hati. Walaupun dekat rumah, kena juga berhati-hati. Kena juga berwaspada. Kemalangan tidak mengira usia. Kemalangan juga tidak mengira di mana kita berada. Kemalangan tidak mengira. Let's go. Pukul berapa? Kemalangan tidak mengira. Siapa kita? Okay, jadi sentiasa berwaspada, berhati-hati, beringat selalu dalam apa pun yang kita lakukan, dalam apa pun yang kita buat. Sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Kek mana nenek-nenek kita masak ni? Kek mana adik-adik kita masak ni? Kemalangan. Nah, lindungi enek dekat rumah. Dekat manjung tak ada. Kita guna selalu kalau di sebelah-sebelah utara. Kebanyakan nak gunakan RTM klik. Kalau frekuensi radio tak sampai kot kat sana. Saya tak berapa pasti. Okey, kemalangan. Jangan ambil mudah. Kemalangan boleh berlaku kepada enek-enek biarpun berada di rumah sendiri. Sebagai membapai, keselamatan enek perlu untuk menjadi keutamaan. Langkah pencegahan nang kecil itu untuk hari ini mampu untuk mengelakkan kejadian yang tidak diingini pada masa depan. Jadi sila ambil perhatian ya. Kemalangan tidak kira di mana, tidak kira siapa anda, tidak kira pukul berapa. Sama ada dewasa pun, kanak-kanak kau kan, mohon yang sama aja. Jadi jangan orang khabar elakkan daripada terlalai, terleka. Elak dari terleka, terlalai tentang keselamatan kita walau di mana pun. Ajar enek-enek tentang keselamatan, juga mematuhi peraturan apabila berada di rumah. Apatah lagi dekat luar rumah. Perlu untuk ambil perhatian. Okay? Apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Moino Moino Line by Line. Selamat memasak untuk ibu-ibu kita, amik-amik kita, mami-mami kita, mama-mama kita, ibu-ibu kita. Selamat memasak. Terus bersama dengan kami tengah hari ini di ruang udara Asyik FM Moino Moino Line by Line. Hai Pak Hitam, selamat tengah hari bersama Asyik FM Moino Moino Line daripada yang lain. Jangan marah saya dengan lagu ni ya, sebab dia hanya sekadar lagu. Dan Kak Iman ni suka sangat pasal lagu ni. Terus bersama dengan kami dalam Mahi Asyik FM.

Eh, itu dia Melati dengan Pak Balik Pak. Bubur pisang dah masak, Pak. Sekarang lambat kan marah pula. Habis kan lambat pun marah pula ya. Mungkin nak marah ya. Apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Omoy Lepen Lai memani anda walau di mana pun berada untuk tengah hari ni. Selamat menjamu selera. Selamat makin tengah hari. Awas kejap penyelenggaraan 3 km 44.6 NB RMA Rau dari Rawang Selatan ke Rawang. Lorong kecemasan lorong kiri ditutup, patuhi arahan papan tanda yang telah disediakan. Sila pandu berhati-hati, patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik dekat kawasan berkenaan. Dan pastikan muhai langkah yang berjaga-jaga diambil, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Sedikit perkongsian nak kita kongsikan bersama. Okay, mana pengguna diminta untuk lapor kepada BNM, Bank Negara Malaysia. Sekiranya masih dikenakan fee RM1 RM1 pengeluaran di ATM milik bank. Yang mana Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazli juga mengabar tindakan susulan boleh diambil sekiranya terdapat bank yang masih lagi gagal mematuhi pelaksanaan pengecualian fee berkenaan yang juga telah berkuat kuasa 1 hari bulan. Jadi sekiranya ada mana-mana pengguna nama dapati masih lagi dikenakan fee RM1 bagi pengeluaran di ATM milik bank, kian boleh membuat laporan kepada BNM Bank Negara Malaysia untuk tindakan lanjut. Jadi pengguna diminta untuk lapor kepada BNM kalau masih dikenakan fee RM1 pengeluaran dekat ATM. Lagi okay, apa-apa terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Moin Omoy Lepen Lai. Memandu berhati-hati bukan sesuka hati. Tambah-tambah lagi ongkabar tengah-tengah hari ni. Dan perjalanan nak agak jauh. Nang memang ongkabar biasa. Nang cukup ongkabar kurang rehat. Nang kurang ongkabar tidak cukup tidur. Sila ambil perhatian. Waktu-waktu macam ni, waktu-waktu nak ongkabar akan mengganggu fikiran kita, mengganggu mata kita, mengganggu tubuh badan kita, nyawa kita. Jadi berhati-hati untuk anda yang memandu. Okey, banyak yang nak kita kongsikan bersama di ruang udara Asyik FM. Di mana tubuh badan kita, nyawa kita menyimpan emosi. Jadi tubuh badan sering menyimpan emosi yang tidak kita sedari. Itulah sebabnya emosi sering saja muncul sebagai ketegangan fizik. Antara dekat kepala, iaitu banyak berfikir, overthinking, stress akan mengakibatkan sakit kepala, pusing dan juga payah untuk fokus pada sesuatu benda. Selain daripada tu, leher dan bahu juga badan beban emosional, iaitu tegang dekat bahu, kaku dekat leher dan juga mudah sangat lelah. Dan ketiga, dekat dada kita, kesedihan dan juga tekanan emosional. Dada terasa berat, nafas terasa pendek dan juga sensasi sesak nafas. Yang keempatnya, punggung. Terasa ngeri. Terasa terbeban. Yang kelima, perut. Kecemasan juga ketakutan. Kemana perut tidak nyaman, mual dan selalu merasa tidak selesa pada dalam perut. Dan yang keenam, iaitu yang terakhir sekali, kat mana rahang, amarah yang dipendam, kadang-kadang tu rahang tu sering mengatup dan juga menggertakkan gigi dan juga tegang dekat wajah. Jadi emosi yang tidak diolah sering hanya disimpan dekat tubuh badan dan mendengarkan tubuh adalah langkah awal untuk menjaga keselamatan dan kesihatan mental kita. Rasa tertekan, kita rasa ongkabar banyak masalah, kita tengok kita terlalu banyak masalah, terlalu banyak beban. Kita positifkan dia nak. Ada orang lagi teruk lagi, ada orang yang lagi payah lagi untuk menghadapi dugaan. Tapi tetap juga meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Tetap menjalani kehidupan macam biasa. Jadi perlu untuk kita mengenal pasti apa agahana mengganggu jiwa dan fikiran kita, apa agahana mengganggu waktu-waktu kita, tambah-tambah lagi waktu-waktu rehat kita. Terus bersama kami Radio Malaysia Asyik FM Monomoy. Daripada yang lain.

0: kau band yang baru saja menghiasi ruangan kita mengkadak jodoh. Menemani anda di ruang udara Asyik FM. Moin-moin dari band lain. Okay, selamat tengah hari. Malaysia, selamat tengah hari kepada anda dan terus bersama dengan kami. Asyik FM Moin-moin dari band lain untuk masa ini. Masyarakat orang asli, genen tidak lagi perlu melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan bekalan minyak sebalik yang dapat. Boleh mendapatkan bahan bakar berkenaan dekat penempatan yang berdekatan. Mana RON 95 dekat kawasan pedalaman. Kemudahan berkenaan disediakan melalui program pengedaran barang perlu bagi bekalan petrol RON 95 dan juga dilaksanakan kerajaan dekat rancangan pengumpulan semula RPS Kuala Betis dekat Gomusang Kelantan. Mana seorang penduduk telah mengabarkan mahal sebelum program itu diperkenalkan, kian terpaksa ke bandar Gomusang untuk membeli petrol bagi kegunaan harian dan keurusan pusat pengedaran RON 95 dekat kampung berdekatan memudahkan urusan kian dan tinggal dekat kawasan pedalaman termasuk poskop yang terletak lebih kurang 90 km dari pusat bandar. Apapun, semoga program ini dapat memberi manfaat pada orang kita. Rakan-rakan kita dekat sekitar Gunung Musang. Jadi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN juga memperuntukkan lebih 33 juta hengen bagi melaksanakan program pengedaran barang perlu dekat kawasan penempatan orang asli Post Brook dan juga RPS Kuala Betis. Dan program itu juga bertujuan memastikan masyarakat orang kita membeli barangan keperluan asas pada harga nang sama macam dekat kawasan bandar dan mengurangkan beban kos sara hidup penduduk dekat kawasan pedalaman. Tahniah untuk rakan-rakan kita, Kehuno. Jadi apapun, terus bersama dengan kami untuk masa ini di ruang udara Asyik FM Moino Moile Pian Lain. Dan bersama dengan Maihi Asyik, Asyik FM.
1: Lagu info semasa hanya di Maihi Asyik.

Bahaya memotong garis berkembar. Jadi amalkan pemanduan yang berhemah, pemanduan yang selamat. Yang mana garis berkembar bukan hiasan dekat jalan raya, yang ada tanda amaran bahawa memotong dekat kawasan tersebut sangat bahaya dan juga boleh meragut nyawa. Jadi sikap terburu-buru anda juga sebenarnya boleh menggadaikan keselamatan diri dan juga pengguna jalan raya yang lain. Sila ambil perhatian. Kadang-kadang tu ada kita tengok ya. Dekat jalan raya-jalan raya kebanyakan nang ada double line ataupun garisan berkembar tu diabaikan macam tu aja. Tapi sebenarnya ia adalah satu pemberitahuan yang memberitahu kawasan tersebut, kawasan terbabit bahaya untuk pemotongan dekat jalan raya. Jadi berhati-hati bos pada semasa memandu. Ikut halajun yang telah ditetapkan, ikut halajun yang sesuai. Hati-hati semasa dalam perjalanan. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moinu Moleh Pelan Lain untuk masa ini menemani anda dalam Mahi Asyik.

2017 Siti Nordiana terus mencintai. Terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, Moino Moino Lepang Live, mana anda walau di mana pun berada. Dan pasal teman berteman bersama dengan Imah di sini, mana anda dalam Maihi Asyik untuk tengah hari ini. Selamat menjamu selera, selamat makan tengah hari untuk rakan-rakan kita walau di mana pun berada. Selamat beristirahat juga untuk rakan-rakan kita. Selamat bercuti, selamat bekerja juga untuk rakan-rakan kita yang menjalankan tugas. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami untuk masa ini di ruang udara Asyik FM, Moino Moino daripada lain. Anda juga boleh mengingat kami melalui My Review 706 atau bersama dengan RTM, klik dan menaikkan rtm.gov.my. Bersama dengan kami dari pukul 89.3 MHz 91.1 MHz 1025 1051 MHz 1056 dan Rumah Pendek Kebangsaan 49 Mitar Tanah 050 KLH dan Wisma Diri Ongkas Puri Kuala Lumpur. Selamat menunaikan solat Jumaat untuk kaum lelaki. Ya betul. Terus bersama kami Asyik FM Menemui dan diberi yang lain.

Kampung Ramsar baru saja menghiasi ruangan kita untuk masa ini. Hampir 1.2 bilion orang hidup dengan gangguan mental. Ke mana kajian global 2023 nang diterbitkan The Lancet. Anxiety sebanyak 158% plus. Depresi pula 131% plus juga. Dan paling terkesan ialah umur 15 hingga 19 tahun ni bukan lemah tetapi isu kesihatan yang perlu difahami dan dirawat sebaik mungkin. Jadilah anda seorang pendengar yang setia. Jadilah anda seorang yang memahami dan bukan menghukum. Terima kasih. Apapun terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM Monomoli Penalain. Sesiapa saja boleh mengalami dan terkesan dengan masalah kesihatan mental. Jika anda mengalami kemurungan, anda boleh kongsi. Di sini ada kongsi, perkongsian untuk kita kongsikan bersama. Bagaimana bercakap dengan seseorang yang boleh dipercayai tentang perasaan anda. Dapatkan bantuan profesional. Cuba lakukan aktiviti yang kebiasaan yang seronok dilakukan. Jadi masalah kesihatan mental boleh dialami sesiapa sahaja tanpa mengira usia, bangsa, tahap ekonomi dan juga pendidikan. Stigma dan juga salah faham dalam kalangan masyarakat menyebabkan individu yang mengalami masalah atau penyakit mental tidak tampil untuk mendapatkan bantuan profesional yang mereka perlukan. Jadilah anda seorang pendengar yang setia, bukan menjadi hakim atau menghukum rakan-rakan kita sekeliling kita. Terus bersama kami Asyik FM Monomoy, lebih yang lain.

Itu dia dari petikana filem Anak Bapa. Diam. Ada yang diam, ubi berisi. Ada yang diam, rupanya tambah lagi. Ada yang diam, rupanya dah kaya raya. Ada yang diam, rupanya dah jatuh muflis. Macam-macam ada ya. Diam. Okey, apa betul bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM. Monomolir dan lain menemani anda wala di mana pun berada. Fakta mengerikan. Macam mana tentang perempuan yang belum kamu ketahui. Perkongsian yang kita kongsikan bersama ya, sekadar berseluruh untuk kita. Di mana hati seorang perempuan 4 kali lebih lembut dibandingkan dengan laki-laki. Dan kedua, saat dia menangis, sebuah pembuluh darah kecil di hatinya terputus. Yang ketiga, saat dia mengalami kekecewaan, dia kehilangan 72 hari dari ingatannya. Jadi, mohon kepada anda supaya bersikap baiklah kepada mereka dan jangan menyakiti mereka. Ini antara fakta dan juga auta yang dikongsikan bersama. Terus bersama kami di ruang udara Asyik FM. Moin nomor lebar lain dan semata kelab bersama dengan Kazana Seni. Asyik FM akan menemani anda. Asyik FM, moin nomor lebar daripada yang lain.

3 petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Masyarakat Uang Awang dekat pedalaman Gua Musang Nijam lebih moden untuk dapat bekalan petrol RON 95 menerusi program pengedaran barang perlu yang dibuat kerajaan dekat rancangan pengumpulan balik Kuala Betis. Seorang penduduk Roy Rengah dia khabar sebelum ni kian terpaksa ke bandar iaitu Gua Musang untuk dapat bekalan petrol, tapi kemudahan untuk Nijam dah siap lebih dekat dengan penempatan kian. Seorang lagi penduduk Adi Nasrudin pula khabar inisiatif tu banyak mantu penduduk menerusi rutin harian khususnya kian yang diam di kawasan pedalaman. Sementara itu, pemilik pusat pengedaran Suraya Muhammad Dek khabar kekira 1,500 liter petrol dibekal setiap hari untuk penuhi keperluan penduduk tempatan dan masyarakat Uang Awang. Program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama untuk pemandu teksi terima tambahan peruntukan RM10 juta untuk bagi luas lagi pelaksanaan tu. Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Dato' Sri Anwar Ibrahim Biang Khabar, tambahan peruntukan tu dilulus susulan sambutan baik terhadap dana berjumlah RM10 juta yang diperuntuk dalam Belanjawan 2026 untuk pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional. Kerajaan turut bekerjasama dengan Proton untuk siapi skim khas pemilikan Proton S70 untuk pemandu teksi. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Lok khabar kaedah pembiayaan kenderaan bawah program untuk Nijam berstatus hak milik kekal pemandu dan tak terikat lagi dengan sistem pajakan lama. Kelulusan khas yang diberi Kementerian Kewangan itu bagi boleh pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus tamati amalan pajakan tradisional dalam industri itu. Menerusi program transformasi itu, model sedan Proton S70 dipilih sebagai model teksi rasmi terbaharu berdasar standard keselamatan, tahap keselesaan penumpang dan juga aspek kecekapan penggunaan bahan api yang optimum. Kelayakan sistem

dan kosara hidup Dato' Armizan Muhammad Ali bin Al-Khabar, kelayakan subsidi untuk sektor itu akan berkuasa mula 15.7 tertakluk kepada kelulusan permohonan dan juga pemilikan kad fleet dengan kadar kota tetap ikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Golongan belia berkualiti pada era digital tak lagi boleh diukur berdasar populariti atau jumlah pengikut dalam media sosial semata-mata. Ini sepatutnya diukur dengan nilai integriti, literasi digital dan keupayaan bagi sesuai diri dengan perkembangan teknologi untuk bagi lahir pemimpin yang berwibawa dan berdaya saing. Perkara itu dikabar pensyarah pembangunan belia Universiti Putra Malaysia Profesor Ma'ia Dr. Muhammad Murshid Arshad. Tambah biang, institusi pendidikan ia memainkan peranan penting dalam bentuk karakter kepimpinan menerusi keseimbangan antara kecemerlangan akademik, kemahiran insaniah dan penggunaan teknologi secara berkesan.

0: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026. Switzerland melangkah ke pusingan 16 terbaik lepas membenam Algeria 2-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik at the Cat Vancouver. Brill Embolo meletak Switzerland dekat depan menerusi jaringan seawal minit ke-10 sebelum Dan Nody menggandak kelebihan seterus babak kedua bersambung pada minit ke-46. Algeria berusaha bangkit dengan beberapa siri serangan tapi gagal temusi benteng pertahanan Switzerland yang kekal berdisiplin sampai whistle penamat. Kemenangan tu memasti Switzerland terusi kemaraan ke pusingan 16 terbaik. Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memasti Portugal kalahi Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos yang menyempurna hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk hadiahi kemenangan dramatik. Lepas perlawanan sengit yang meningkuk kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto, Cristiano Ronaldo turut jaringi gol menerusi sepakan penalti manakala Croatia mendapat jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan untuk meningok Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya. La Roja mara lepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo lepas tamat perlawanan dikabar kemenangan Portugal ini bermakna benar bukan yang sebab keputusan tapi cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang susah. Yang turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas kawan sepasukan Diogo Jota yang meninggal dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Ohabran 7, 2025 sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi dan juga kebetulan yang susah dipercaya. Sekian berita temuan dari Ashik FM. Berita disediori oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia, Madani.
1: Ashik FM, menemui saluran pilihan anda.
2: Asyik FM.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.

Kita bersama dengan kami di Ruang Dera Asyik FM, nombor lepan lain menemani anda walau di mana pun berada. Itu deh, bersama dengan kepulauan nyata bangsa kita. Membawa kita ke pukul 3.18 minit petang. Selamat petang Malaysia, selamat petang kepada anda dan terus bersama dengan kami dalam jam yang terakhir menemani anda. Teman berteman bersama dengan Nima di sini menemani anda. Dalam Maihi Asyik di Ruang Udara Asyik FM menemui dan lebih lain. Sekarang tu orang khabarkan sesuatu yang tak jangka dalam kehidupan kita. Mana lah tahu kan, hari ni kita gembira, kita ketawa. Esok lusa tiba sesuatu musibah pula yang terjadi. Kalau tak pun hari ni kita bersedih, kita menangis. Esok lusa tiba ada sesuatu yang baik lagi terjadi. Tuhan menarik sesuatu perkara dan Tuhan memulangkan, menghantarkan sesuatu perkara yang lain pula. Mungkin yang lebih baik lagi untuk kita di masa-masa hadapan. Jadi kena sabar, kena tenang selalu. Tidak namanya kehidupan kalau tidak merasa keperitan. Tidak namanya kehidupan kalau tidak merasa kesakitan. Tidak namanya kehidupan kalau tidak merasa keperitan. Jadi pahit, manis, tawa, masin, muhainya lah kan, orang khabar memang dalam kehidupan kita, lumrah kehidupan kita yang harus kita lalui. Sama ada kuat ataupun tidak, sama ada mampu ataupun tidak, itu hanya kita aja yang tahu. Dan hanya Tuhan saja yang tahu. Tuhan tidak akan menguji kita kalau kita yang mampu dari tahap yang sepatutnya untuk kita hadapi kan. Tuhan selalu menguji kita sebab kita mampu. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM, Moino Moile Panline, memandu anda walau di mana pun berada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih yang temankan Ima dari Entui sampai saat ni. Dalam jam yang terakhir dah. Terus bersama kami dalam Maihi Asyik FM, menemui lain daripada yang lain.

Suka kau ma jahat. Bersama dengan hak terpendam dari AB yang baru saja menghiburkan kita di ruang udara Asyik FM Monomo Lepian Lain. Menghias ruangan kita untuk masa ini. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM Monomo Lepian Lain. Memani anda wala di mana pun berada. Tidak namanya orang kawal kehidupan kalau tidak melalui ujian. Kadang-kadang tu katanya kejatuhan kita tu membangkitkan balik semangat kita kalau betul-betul kita kuat. Tapi kebanyakan daripada kita yang berjaya, yang tanya kepada anda yang berjaya mengharungi kejatuhan, kegagalan. Jatuh sekali, gagal sekali bukan untuk selama. Baliknya bangkit dan teruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi di hadapan. Juga ada juga macam tu juga kan yang berlaku bila kita tertekan, orang khabar stres, mengalami kemurungan disebabkan terlalu memikirkan sesuatu sampai mengakibatkan, sampai menyebabkan orang khabar gagal rasakan dalam kehidupan ini. Jadi kita bukan fikir pada masa yang lalu, kita fikir untuk masa-masa nang ke depan. Lebih orang khabar memberi semangat lagi, yang memberi orang khabar sesuatu yang lebih baik lagi untuk kita. Tapi yang penting usaha lah. Kalau yang usaha payah juga kan. Lagi apa pun terus bersama dengan kami. Selamat doi juga. Manja. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Monomo Lepian Lain. Program Grana padanan penggantian kenderaan lama untuk pemandu teksi menerima tambahan peruntukan RM10 juta bagi memperluas pelaksanaan. Okay, mana Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabar tambahan peruntukan itu diluluskan susulan sambutan baik terhadap dana berjumlah RM10 juta juga diperuntukkan dalam Belanjawan 2026 bagi pelaksanaan program pembaharuan Teksi Madani Nasional. Jadi kerajaan juga bekerjasama dengan Proton bagi menyediakan skim khas pemilikan Proton S70 untuk pemandu teksi. Okay, apa pun terus bersama dengan kami. Tahniah untuk anda yang berjaya mengharungi. Untuk anda yang berjaya menamatkan penderitaan, menamatkan kekecewaan, menamatkan kegelisahan, kesedihan. Bangkit kembali untuk teruskan perjuangan kita dengan lebih baik lagi.

Ada apa? Lagi juga aja tugas imam menemani anda untuk hari ini di ruang udara Asia FM Moy nombor lebih kurang 4 jam ke udara menemani anda dari pukul 12 sampai ke pukul 4. Lepas ini bersama dengan rakan suka dalam dialek semua yang akan menemani anda di ruang udara Asia FM nombor lebih lain. Latih hati untuk terima walaupun ia sakit. Tak semua yang datang dalam hidup itu adalah manis-manis. Ada yang pahit, ada juga yang buat kita jatuh. Tapi semua itu sedang ajar kita sesuatu. Dan bila kita tak lawan rasa itu, sebaliknya kita cuba faham, hati akan menjadi lebih tenang dan juga tidak mudah untuk hancur. Jadi setiap rasa ada makna, setiap ujian membina jiwa. Terus bersama dengan kami, Asyik FM Monomor dan lain-lain. Sebarang kekurangan kesilapan harap dimaafkan Imam manusia biasa, kadang-kadang terbabas juga. Izinkan untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Baik datang dari Tuhan, yang kurang datang daripada diri Imam. Untuk Imam mengundurkan diri dulu, tapi jangan ditanya ke mana Imam pergi. Sambut salam sayang, ceria selalu, senyum-senyum selalu dari Imam. Dan hari kata dari Imam sayang dan semua baik. Kita jumpa lagi. Dan jangan lupa untuk temankan kami bersama dengan kami sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Bye semua.

0: pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, halo, halo, hai. ICFM, Moi No Moi. Bersama Ruin DJ Reza ke udara kata segmen konti yang ketiga hari Adeh 3/7/2026 bersama dengan hari Jumaat. Mestinya heko kata segmen Rentak Genen. Haji dan juga Rentak Genen dan juga Telas Haji akan menyusul nanti lagi segmen ya Haji Mateh Merih dan juga Kazanah Seni Asyik Estra. Jadi apa yang ucapkan Bordui, no semua rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji HFM. Dan juga terima kasih juga no rakan setugas in DJ Emma Pai Taliki melaksanakan tugas dan telah saja diambil alih oleh DJ Reza ya Haji untuk segmen yang seterusnya. Jadi nungkit semua rakan-rakan pendengar boleh kiketik HFM Nusi Frekuensi Radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita je melalui My Free View 706 dan juga boleh kita je melalui RTM Click IAG aplikasi yang di BU ya RTM untuk kesenangan hit semua. Dan juga boleh kita je RTM Click secara mudah tadi. Boleh ki download kod Google Store ataupun Apple App Store dan juga boleh ki login log masuk secara percuma dan juga boleh ki layan semua benda kata Haji. Dan pastinya kalau engkit penggemar HFM Haji pun boleh ki ketik segala maklumat, segala info dan juga mungkin gah-gah semasa yang menarik lah ya. Jadi pada hari Adeh, N akan join kongsikan nungkit semua berkaitan dengan info-info semasa dan juga Rentak Genen ni sebenarnya nana segmen yang mengetengahkan lah lagu-lagu ciptaan masyarakat hit sendiri. Ini lah imbuh Rentak Genen ni. Dan juga pukul 5 Genen dah. Pukul 5 tepat 5.15 he akan meng terengloh ataupun tetamu yang istimewa kata segmen Radio Business On Air. Tapi Bu Imai yang akan rahsiakan nok sabar dulu. Jadi mama pun join lain nok lagu je nyanyian Generasi Hek sebagai pembuka bicara, pembuka kata ya. Jadi terus lain HFM Generasi Hek ESB Band.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapa ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Anda berada di zon lentera geng non-stop 4, 3, 5 petang. 5 petang. 5 petang. 5 petang. 5 petang. 5 petang.

Ya, Chef M, Moy no Moy, lain daripada yang lain. Langit Ungu, Tunas Pai ke udara. Pai Nenek menghiburkan hit semua kudoi adil lah ya. Jadi Kudoi Adil mengucapkan selamat berehat juga. Nur rakan-rakan pendengar mungkin sedang berehat sambil menikmati teh susu, teh seup, teh O ke kopi O ke tok mah, tak kisah. Tapi janji pastikan kita kena gigit lah ICFM dan jadikan ICFM sebagai peneman hidup kita semua. Jadi walaupun terima kasih juga dan juga selamat memandu ya. Nur rakan-rakan pendengar yang mungkin sedang memandu ketika ada yang mungkin yalah sekarang ni jam jenuh kerja lah lebih kurang kan 4:30, 5:52 ya dia. Mai kadang-kadang biju kerja kan. Jadi hati-hati kuno orang ngaji dan juga pastikan kita selamat sampai dan juga patuhilah arahan dan juga peraturan undang-undang jalan raya lah ya. Baik, jadi macam yang janjikan dengan kongsikan Ungkit Sumak berkenaan dengan ramalan jisik untuk duit adik dulu rumungan adik. Jadi menhineng ku laporan ataupun ramalan cuaca yang diperhol ya Jabatan Meteorologi Malaysia menhineng adik cuaca belah dua ikut semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kelantan dan Terengganu, Pahang, Rujohor. Tapi Kuala Lumpur, Putra Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka tok mani untuk duit adih. Jadi menghinang ku Sabah pula berpes akan berlaku kembali tempat pedalaman, Pantai Barat, Sandakan dan juga mani juga kembali tempat Tawau, Kudat, Rulabuan. Jadi menghinang ku Sarawak pula berpes akan berlaku kembali tempat Kapit, Miri, Rulibang, Tapi ku Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sarikis, Sibu, Mukah, Rubin Tulu dijangka tok mani untuk duit adih. Jadi mengenai ramalan cuaca, Ibelah Mengot pula untuk Semenanjung berpes akan berlaku kembali tempat Pahang, Kelantan, Terengganu, Rujohor dan juga Mani juga akan berlaku kembali tempat Kuperak. Tapi Kupulau Pinang, Perlis, Kedah, Selangor, Kuala Lumpur, Putra Jaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka atok mani untuk Mengot Adih. Dan juga Ku Sabah berpes akan berlaku kembali tempat pedalaman Tawau Urusan Dakan dan juga Mani juga akan berlaku kembali tempat Pantai Barat dan juga Kukudat Rulabuan dijangka tok mani untuk belah Mengot Adih. Jadi menghinang Ku Sarawak, hujan ataupun mani akan berlaku kepada tempat Ku Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Rulimbang. Tapi Ku Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Rosarike dijangka tok mani untuk Mengot Adih. Haji Lailai, ngeramai secara ringkasnya berkenaan dengan ramalan cuaca untuk belah Dui dan Mengot Adih. Jadi mungkin rakan-rakan pendengar yang mong aktiviti ataupun mong rancangan lah kan, ngeromai planning untuk belah Mengot Adih ataupun belah Dui Adih, pastikan kita kena kineng sebelum kicin ulo-ulo aja, pastikan kena kineng ramalan cuaca dia terlebih dahulu dan juga boleh kike ramalan cuaca Adih menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ruh Kelestarian Alam. Paji segala maklumat, segala info, segala ramai ji berkenaan dengan cuaca lah, berkenaan dengan jis, boleh kini yang musim paji dan juga boleh ki download juga aplikasi yang diperoleh Jabatan Meteorologi Malaysia, jadi aplikasi My Cuaca. Paji pun sama juga, boleh kini yang segala maklumat berkenaan dengan jis supaya kita boleh kirancang lebih awal lah ya. Risau bukan mah bila contohlah mengon adik engkit mong program ataupun mong aktiviti contoh ku hol ku riadah dan sebagainya, mungkin duit adik pun mungkin mong rakan-rakan pendengar yang kui kau riadah kan, risau boleh hiu riadah dah kimani haji dia haji lah dihinyak nah kan. Jadi maupun kena sentiasa ki kemas kiri, sentiasa ki update berkenaan dengan jabat dengan ramalan cuaca ku Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi terima kasih juga rakan-rakan pendengar melalui TikTok Live. Kek pada boleh ki komen segala marimu cerita dan juga mungkin mong info-info mong gagah semasa yang mungkin ki ui untuk duit adik kan. Mungkin juga boleh ki share juga, boleh ki kongsi segala aktiviti mada ki ui hari adik. Mungkin duit adik mong setengah mai ki beriadah, ki ma main sukan, main takro, main bola sepak ataupun mong juga ngeromai je aktiviti ni kepada ni kira tak. Kira dah. Tapi tak salah, tak jadi masalah dia dah aji sebenarnya ataupun bebet dia tak jadi masalah. Sebabnya kadang memainkan letih kita kerja kan. Adalah masa untuk menenangkan jiwa, menenangkan fikiran sambil-sambil kita dah sambil-sambil kilayan ngeromai ji mat di kan. Sambil-sambil juga kita getik ICFM Moy No Moy. Baik, walaupun Joy Lanok lagu Ju Nyanyan Amas Band Si Segan kata dari temuan ICFM Moy No Moy.

Ya, Chef M, moi nama Yehon Ije Maha, ESBK Band ke udara. Mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang dah pun sudi kongsikan ucapan-ucapan, kongsikan ngeromai cerita-cerita yang merusi ku TikTok live tadi. Macam Abang Din, selamat petang DJ. Saya Din dari Kuala Lumpur, Pahang. Hujan DJ kat saya ni. Oh ya ke Abang Din, hujan katanya mani tempat aji ni. Ha, macam ku KL lah Din. Masih lagi tak mani. Aha. Jadi bimai tempat ni mani, in doakan dan juga in harapkan kita semua sentiasa katih dalam keadaan yang selamat lah ya. Aku main mani aji benda yang penting. Ha, kalau mong kena-kena sayat ke kena-kena hair kan. Kalau boleh aku biar naik main mani. Bukan mah risau zaman ada saban hot deh. Enjoy penyakit-penyakit yang tak bor kan. Macam contohnya kerak lah dan sebagainya. Boleh jadi berjangkit nombor kilat lagi. Baik, sekarang jam menunjukkan 4.51 minit doi. Maksudnya hidup menghampiri ke jam yang kelima. Pukul 5 doi. Genai doi akan waklalon sebentar untuk berita utama, berita nasional dalam pukul 5. Dan telas aja he akan terus kesiaran untuk nanak segmen yang menarik, Ya Haji Radio Biz On Air. Ya Haji, dia akan bersama dia punya tetamu pada hari adik, peniaga Tongkat Ali di Kampung Batu 55, Baran, Pahang. Ya Haji, Encik Yusri bin Abdullah Usahawan, orang asli. Jadi, Mama pun terus kena kelayan HFM kerana Gerard Doh akan meng tetamu istimewa, pengusaha orang asli, pengusaha yang terbaik, pengusaha yang berjaya. Dan telas aji yang akan berceritalah mengenai Yusri bin Abdullah. Dan yang akan diketik juga segala perkongsian juga, dan juga Angromaji tips-tips yang menarik. Jadi mampu terus layan HFM. Bila hit berjoget jam dalam semai HFM, moi numoi.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional, menjadikan jumlah keseluruhan dana RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembayaran lebih rendah. Datuk Seri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atau nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai, kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam, tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi, tidak pindah milik pada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Dalam perkembangan sama, kaedah pembiayaan kenderaan di bawah program pembaharuan teksi madani nasional kini berstatus hak milik kekal pemandu dan tidak lagi terikat dengan sistem pajakan lama. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, kelulusan khas yang diberikan Kementerian Keuangan itu membolehkan pemandu teksi menjadi pemilik sah kenderaan baharu sekaligus menamatkan amalan pajakan tradisional dalam industri berkenaan. Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baharu itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis padan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100, BA100, sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
2: Kita baru dapat

0: Keputusan itu susulan permintaan Persatuan Bola Sepak Jerman. Jurgen Klopp kini disebut sebagai calon utama bagi menggantikannya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sebuah bas terbabas ke dalam gaung di barat Pakistan mengorbankan sekurang-kurangnya 40 orang, 11 lagi mangsa cedera parah. Menurut Ketua Pusat Kecemasan Daerah ZOB, bas itu dalam perjalanan dari Kota ke Peshawar sebelum terbabas di kawasan pergunungan Danasar. Punca insiden masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

3 Julai 1981, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail sebagai Tunku Mahkota Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1981, Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim Ismail Ibni Sultan Mahmud Iskandar Al-Haj, putra sulung Duli Yang Maha Mulia. Sultan Iskandar dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor di Istana Negeri Johor Bahru, Johor. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim yang diputerakan pada 22 November 1958 merupakan seorang Tunku Mahkota yang berjiwa rakyat dan bijaksana. Baginda pernah dilantik sebagai Platoon Commander ketika menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat di Kota Tinggi, Johor. Baginda juga pernah mendapatkan latihan ketenteraan di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan melanjutkan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat. Duli Yang Amat Mulia Tunku Ibrahim dilantik sebagai pemangku raja ketika Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail diangkat sebagai Yang di-Pertuan Agong.

0: Ya, Chef M, moi nu moi. Lain daripada yang lain, tepat pukul 5:15 ataupun 5:15 petang. Semestinya, hey brother, kata saya meretak genen. Dan pastinya macam insurikan nenek, Mong hey punya tetamu istimewa, ya Haji Encik Yusri bin Abdullah, seorang usahawan Tongkat Ali lah ya. Jadi, hello.
1: Ya, saya.
0: Ya, Encik Yusri, apa khabar? Sehat ke?
1: Khabar baik.
0: Jadi, selamat petang ya sekali Encik Yusri. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan ACFM untuk berkongsi bercerita tentang perniagaan ataupun perusahaan Tongkat Ali. Jadi, dalam semut beri apa selamat petang ya, kalau dalam perkataan semut beri tu?
1: Kalau dalam bahasa semut beri? Selamat doi ya, doi.
0: Doi selamat doi. Oh, dia lebih kurang macam semai lah ya. Selamat doi jugalah kan sama. Okay. Jadi, Encik Yusri, boleh perkenalkan sedikit latar belakang diri Encik Yusri lah. Mungkin ramai para pendengar kita nak kenal, nak tahu daripada mana, suku kaum apa, dan juga usianya dan status sekarang ni masih single ke, masih mencari ke, contohnya lah kan.
1: Dah beristeri dah.
0: Oh, okay, dah beristeri. Okay.
1: Umur saya 24 tahun rasa. 24 tahun sekarang. Umur saya 24 tahun. Lepas tu nama saya Yusri. Lepas tu latar belakang saya, ayah saya, tak silap dia bukan orang sini lah. Dia orang luar negara lah.
0: Oh, dari negara apa tu?
1: Kita orang ni macam ada make lah, macam tu.
0: Oh, faham. Oh, kira menarik jugalah ya. Orang kata sistem keluarganya kan. Faham. Jadi kalau saya, kalau kita semua boleh lihat pun dari segi rupa Encik Isri pun agak handsome ya, macam Shah Rukh Khan ya. Jadi
1: nak tahu macam mana?
0: Apa ya? Okey.
1: Ibaratkan macam kita nak lanjut daripada mana?
0: Baik. Okey. Jadi kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Baik Encik Yusri, boleh Encik Yusri kongsikan bagaimana permulaannya Encik Yusri boleh terlibat dalam perniagaan Tongkat Ali ini? Kalau kita tahu perniagaan Tongkat Ali ini tak ramai orang buat, lagi-lagi masyarakat kita sendirilah kan. Mungkin Encik Yusri sendiri boleh kongsikan bagaimana permulaannya?
1: Permulaannya macam ni je dulu. Mula tamu kita dulu kan jual-jual gitu je dekat orang. Ada orang nak beli, kita jual macam tu. Carilah order, orang nak order kita gali. Lepas tu tak lama tu tak tahu macam mana ada rezeki, tiba-tiba boleh beli, buat kilang sendiri macam tu.
0: Oh, jadi memang mulanya asalnya memang suka-suka sahajalah ya?
1: Suka-suka je cari-cari.
0: Faham. Jadi bila-bila pada mulanya suka-suka menjadi satu realiti lah, satu kenyataan lah ya. Untuk orang kata menjadikan ia sebagai sebuah perniagaan. Okay, baik.
1: Yelah, betul.
0: Jadi saya sendirilah dan juga mungkin para-para pendengar pun nak tahu apa ataupun berapa jenis Tongkat Ali ni sebenarnya?
1: Tongkat Ali banyak jenis kalau ikutkan. Kalau bagi macam saya ni, macam kurang pengalaman ni, mungkin saya tak tahu sangat lah. Saya tahu Tongkat Ali ada yang pertama Pasak Bumi, lepas tu Tongkat Ali Kemidu, Kaci Fatimah, Tongkat Ali Hitam. Apa lagi? Saya ni tak tahu sangat. Dia banyak lagi Tongkat Ali ni. Tongkat Ali Merah, macam Tongkat Ali Hitam, atau Tongkat Ali Putih. Tapi paling aku, yang paling okey lah, orang yang selalu cari Tongkat Ali Putih dengan Tongkat Ali Merah, tu je.
0: Oh, kiranya Encik Yusri sendiri pun memang yang paling banyak Encik Yusri usahakannya apa? Tongkat Ali apa?
1: Putih.
0: Okey. Baik ya, Tongkat Ali pun kira banyaknya. Ini pun pengetahuan untuk saya juga. Saya baru tahu Tongkat Ali ni banyak sebenarnya.
1: Banyak. Kalau kita tahu ada Payung Ali. Yang Payung Ali tu biasa juga atas gunung tinggi lagi.
0: Okey. Menarik. Jadi satu maklumat yang baru lah ya. Baik, jadi Encik Yusri, bila kita bercerita berkenaan dengan Tongkat Ali, mungkin yalah kita kena masuk hutan dan sebagainya lah kan. Mungkin Encik Yusri boleh terangkan berapa lama nak masuk hutan tu untuk cari Tongkat Ali tu?
1: Tongkat Ali tu boleh tahan juga. Kadang kalau nak pergi tempat yang nak gali tu 4 jam 5 jam juga masuk dalam.
0: Oh, 4 jam 5 jam lah ya?
1: Masuk perjalanan je. Belum lagi gali tu kan kita kena naik atas gunung tinggi-tinggi. Naik atas pusat.
0: Kiranya secara jumlahnya berapa jam ni tu?
1: Nak naik atas gunung tu.
0: Daripada naik atas gunung hinggalah pencariannya, hinggalah balik semula ke rumah.
1: Oh, balik ke rumah taklah. Mungkin kita menetap dekat dalam hutan.
0: Tiga
1: hari atau per seminggu macam tu.
0: Oh, kiranya pengorbanannya sangat-sangat tinggi lah you. Okey, jadi ya masuk 4-5 jam lah you untuk pergi ke tempat penggalian itu.
1: 4-5 jam gitu lah. Lepas tu kalau nak gali pun susah juga. Kita tengok atas tempat. Kalau tempat tu pasti okey. Kalau tanah keras tu susah juga.
0: Kiranya memang Cik Yusri kalau di hutan tu memang ada tempat-tempat yang memang dah dituju ke ataupun macam mana?
1: Kita mencari, bukan kita menuju.
0: Memang mencarilah.
1: Dekat contohnya kalau kita naik dekat atas bukit tu belum tentu ada tongkat ali. Kadang dia punya apa tu, anak-anak dia ada tapi dia punya yang besar tu tak ada.
0: Kiranya memang orang kata tu hasilnya daripada pencarian sendirilah ya. Bukannya memang dah ada tempat sendiri. Baik, Encik Isri. Encik Isri dah dikenali sebagai usahawan tongkat ali. Tapi adakah Encik Yusri usahakan ataupun produk lain yang dijual? Mungkin ada, ialah produk lain lah kan, untuk orang kata menjadikan perniagaan?
1: Buat masa ni tak ada lagi rasa. Cuma ori macam tu je. Potong-potong, mesin-mesin, lepas tu packing macam tu je.
0: Kiranya Encik Yusri memang dah ada pasukan sendiri ke ataupun bergerak secara sendirian ke macam mana?
1: Ada, dah sedia ada dah yang tu.
0: Mungkin yang membantu Encik Yusri dari segi ahli keluarga sendiri ke ataupun rakan-rakan ke, saudara mara ke, macam mana?
1: Tak ada saudara mara, memang sendirilah macam tu.
0: Kira memang seorang lelaki yang sangat hebat lah Encik Yusri ni.
1: Pertama dia melalui tu apa tu, mak. Tapi buat masa ni kan mak pula baru meninggal. Baru bulan 5 meninggal. Kiranya perniagaan ni dia macam turun balik. Dia tak macam aktif lah macam tu.
0: Tapi masih berjalan lah ya.
1: Masih berjalan.
0: Kita harapkan dia masih kekal berjalan. Kerana orang kata tu ramai juga permintaan-permintaan penggemar-penggemar Tok Ali ni kan. Jadi kita perlukan orang yang seperti Encik Yusri ni lah. Baik, jadi orang kata bila dah menjadi usahawan Tok Ali lah kan, apakah cabaran yang Encik Yusri hadapi sepanjang orang kata dari segi pencarian ke dari segi jualan dan sebagainya? Mungkin ada cabaran.
1: Kalau macam pencarian tongkat ali itu macam biasalah, kita takut dengan haiwan buas kan macam tu. Kadang-kadang kita takut harimau dalam hutan. Kita tak tahu kan, kita tengah gali-gali tu tiba-tiba dia terkadar belakang. Takut juga.
0: Tiba-tiba dia buat ni apa, dia buat kejutan aja, dia buat surprise.
1: Tapi macam banyak juga pengalaman kan, jumpa benda pelik-pelik dekat dalam hutan. Macam kadang kita jumpa apa tu, macam haiwan mati macam tu.
0: Yalah, kita takut juga bila dalam yalah hutan yang tebal kan. Sebabnya kalau contohnya haiwan-haiwan tu betan-betan tu buat surprise, dia tak boleh ajak bergurau.
1: Kadang-kadang kita orang tidur satu pondok, kita orang semua dah tak sedar, cuma borak-borak macam tu, tiba-tiba gajah sampai dekat depan tu. Dengar-dengar je dah patah balik dah gajah. Kalau tak tu habis lari semua satu pondok.
0: Tapi buat masa ni masih lagi selamat lah ya kan?
1: Selamat lagi.
0: Kiranya kalau macam sebelum-sebelum ni, adakah orang kata pengalaman yang apa, yang mungkin agak mistik ke seram ke sepanjang pencarian tu?
1: Kalau seram tu ada. Satu pengalaman, dulu ada satu tempat lah kita orang pergi ni dengan mak, dengan arwah mak. Lepas tu ada satu adik saya ni, dia tegur macam bising lah binatang ni, dia cakap macam tu dekat dalam hutan. Lepas tu tiba-tiba ada makhluk halus tu, dia macam marah lah, tiba-tiba dia patahkan ranting. Lepas tu dia mengamuk dah. Lepas tu ingatkan haiwan betul-betul kan, kita lari lah. Lepas tu jomlah kita pindah tempat lain. Lepas dah pindah tu, kita dah sampai, kira dah tempat selamat lah. Lepas dah tempat selamat tu kira macam dah tenang dah. Rupanya tak tenang lagi, ada lagi dia kacau. Dia bunyi macam kita lari lagi jauh-jauh. Lari lagi pindah tempat lain. Lepas tu relax-relax lagi. Relax, oh dah tak ada ni. Oh dia bunyi lagi macam-macam. Lepas tu kita lari lah keluar.
0: Oh, kiranya dia punya moralnya adalah jangan menegur lah ya kalau dalam dalam hutan tu.
1: Ya, bahaya.
0: Betul. Ha, jadi, Encik Yusri, macam kita tahu dalam bidang perniagaan, tak kisah perniagaan apa-apa pun, mesti orang ramai akan nampak keuntungannya. Tapi ramai yang tak nampak kerugiannya. Mungkin Encik Yusri boleh ceritakan dari segi kerugiannya macam mana, ataupun pernah tak rasa rendah ataupun rasa orang kata down dalam perniagaan ini?
1: Rugi tu macam biasalah, memang banyak rugi kan. Tapi tak pernah, dah tu yang kita cari nak buat macam ni, kita kena teruskan je lah.
0: Yelah
1: kalau ikutkan rugi tu memang selalu rugi. Tak selalu untung macam tu.
0: Yelah, betul.
1: Dia tengok atas kualiti tongkat ahli juga. Dia tak semua ambil. Dia tak ambil bersih satu. Tak, dia pilih juga mana yang okey.
0: Baik. Jadi, Encik Yusri, mungkin ramai juga yang nak tahu siapa orang kata pelanggan setia bersama Encik Yusri. Mungkin antara kalangan masyarakat kita ataupun mungkin ada masyarakat luar daripada masyarakat orang asli?
1: Masyarakat luar lah, luar.
0: Oh, jadi, contohnya?
1: Yang biasa ambil ni orang Cina lah, macam tu lah. Dia biasa ambil.
0: Dia
1: kan yang macam tetap lah macam tu.
0: Kiranya memang tak salah lagi lah Encik Yusri memang dikenali bukan sekadar dalam kalangan masyarakat orang kita je, tetapi sampai masyarakat luar pun mengenali Encik Yusri sebagai usahawan peniaga tongkat ahli ni lah ya. Jadi selalunya Encik Yusri menjualnya di mana?
1: Jualnya tak pergi mana-mana pun.
0: Oh, kira dalam kampung jugalah.
1: Kampung je.
0: Aha.
1: Kalau macam diorang tahu tu, diorang order lah. Kalau yang tak tahu tu, tak ada lah. Macam tu dah.
0: Kiranya kalau contoh diorang ataupun pelanggan-pelanggan Encik Yusri tu buat pesanan ataupun order, Encik Yusri hantar sendiri ke ataupun mereka datang sendiri ke rumah ke?
1: Kalau diorang daerah-daerah apa dekat-dekat sini, mungkin hantar sendiri. Kalau macam jauh tu, kita post lah macam tu.
0: Faham. Jadi memang mudah lah ya untuk dapatkan ataupun nak berurusan dengan Encik Yusri ni. Okay, baik. Kita nak bertanya juga. Mungkin nak prosesnya, kongsikanlah secara ringkasnya proses dari mencari hingga menjual tongkat ahli. Macam tadi kan Encik Yusri dah ceritakan tentang naik hutan dan sebagainya. Mungkin Encik Yusri boleh kongsikan proses lainnya selain daripada mencari. Mungkin ada lagi cara macam mana nak orang kata tu nak maklumat lah untuk para pendengar macam mana susahnya mencari tongkat ahli ni.
1: Dia nak tahu daripada mencari ke yang dah siap?
0: Kalau tadi dah mencari, ini pun dah siap pun macam mana?
1: Lepas kita dah cari tu, kita cuci dulu bersih-bersih. Lepas tu kita mesin pula. Mesin kita kena jemurkan bagi kering dulu. Pasal kering tu, kita kena gunting pula. Gunting mana yang cantik, mana yang tak cantik. Lepas tu, lepas dah siap gunting apa semua, kita packing macam biasa dah. Packing macam biasa tu nanti, barulah kita jual macam tu dah.
0: Oh, jadi Encik Yusri berkata tadi tentang mesin. Mungkin ceritakan sikit, mesin apa yang diguna pakai tu ya?
1: Memang khas untuk tongkat ahli. Lama dah mesin tu. Dia rasa dalam 12 tahun.
0: Kira mesin tu memang untuk memproses lah ya?
1: Mesin tu lepe terus macam kerepek dah.
0: Okey faham. Baik. Jadi dari segi prosesnya dan juga packagingnya memang Encik Yusri sendirilah yang lakukan.
1: Ya. Sendiri. Ada juga yang bantu, ada.
0: Itu dari segi apa pihak keluarga ke macam mana?
1: Pihak keluarga juga yang bantu yang packing apa semua tu macam tu dah.
0: Saya
1: cuma pick mesin dengan tu je. Mesej untuk jemur je, tu je saya ambil. Yang packing tu diorang.
0: Faham. Jadi Encik Yusri, bila kita berceritalah tentang perniagaan ni, mungkin ada orang ataupun ada pihak yang menjadi tulang belakang kepada perniagaan Encik Yusri ni. Boleh Encik Yusri kongsikan siapa yang selalu memberi sokongan, orang kata supportnya terhadap perniagaan ini?
1: Support ni buat masa ni tak ada lagi rasanya. Bacu isteri je, tu je lah.
0: Kiranya isteri tercinta lah ya. Yeah, baik.
1: Kalau ada mak tu mungkin mak kot.
0: Okey, okey, okey.
1: Biasanya okay. Dengan mak kan, berdua.
0: Hmm, kiranya memang selalu membantu dari segi sokongan moral juga lah ya.
1: Yalah, betul-betul. Hmm.
0: Baik, Encik Yusri. Apakah harapan Encik ya terhadap mereka, terutamanya masyarakat kita yang ingin terlibat dalam dunia perniagaan?
1: Harapan perniagaan. Kalau yeah. boleh tu kita nak macam lancar je semua peniaga. Macam kayu sentiasa berjalan. Customer kita boleh, apa tu, sentiasa ada customer lah. Boleh kita buat kerja tu straight je, tak ada putus-putus.
0: Baik.
1: Kadang kita kan macam kekurangan customer macam tu dah.
0: Yelah. Sebabnya kan kalau perniagaan ni memangnya ada naik turun dari segi penjualannya, penghasilannya lah kan. Itu sebenarnya benda biasa lah kan untuk yang peniaga. Tapi yalah, kita semua boleh bertabik hormat kepada sesiapa yang mengusahakan perniagaan. Contohnya seperti Encik Yusri yang sentiasa bekerja keras demi menjadikan perniagaan ini satu perniagaan yang berjaya.
1: Yalah, betul tu. Amin.
0: Jadi Encik Yusri, adakah nasihatnya untuk mungkin ada antara rakan-rakan peniaga kita yang mungkin ingin menjadi usahawan ataupun ingin menjadi peniaga yang berjaya seperti Encik Yusri? Mungkin ada nasihat yang nak diberi?
1: Nasihat
0: ya Encik Yusri,
1: kita jangan malu. Satu, jangan malu.
0: Jangan malu.
1: Kebiasaan kan, macam orang kita kan biasa malu. Kalau kita jangan malu lah kalau kita nak buat sesuatu tu.
0: Ya.
1: Jangan malu lah. Lepas tu terus je buat. Lepas tu jangan putus hasil dah macam tu dah.
0: Mungkin Encik Yusri boleh ceritakan pengalaman macam mana memulakan perniagaan tu, macam mana penerimaan orang ramai tu macam mana ya Encik Yusri? Pada mulanya memulakan usahawan ni ataupun perniagaan ini, macam mana penerimaan orang ramai, penerimaan orang sekeliling, adakah menyokong ataupun mungkin ada juga yang, yalah kita pun tahu juga kan, mungkin ada yang mengkritik dan sebagainya.
1: Yang mengkritik mesti ada, kadang ada. Dia, macam tu dah. Dia sama rata.
0: Ya.
1: Ada yang kritik, macam tu dah.
0: Tapi pokoknya adalah jangan malu lah ya Encik Yusri.
1: Jangan malu. Ya, betul. Dan kalau kita nak meniaga ni, kalau malu semua tak jadi.
0: Betul. Kerana biasalah ramai masyarakat ataupun pendengar kita luar sana mungkin dari erti kata lain malu dan juga mungkin kurang untuk belajar ataupun kurang pengetahuan dari segi perniagaan lah kan. Mungkin mereka rasa mereka diri mereka rendah. Tapi sebenarnya masyarakat orang kita pun boleh berjaya seperti Encik Yusri ni, mampu untuk menjadikan perniagaan ini sebagai satu perniagaan yang berjaya dan mampu menjadikan sebagai sumber pendapatan Encik Yusri sendiri.
1: Betul.
0: Baik, Encik Yusri, yalah, ramai yang sedang mendengar kita sekarang ini, Aisyah FM Moinumoy. Jadi bagaimana cara orang ingin membeli tongkat ahli daripada Encik Yusri, dan juga boleh kongsikan nombor telefon ataupun media sosial, platform-platform seperti Facebook, Instagram dan juga TikTok Encik Yusri sendiri?
1: TikTok boleh, macam nombor telefon pun boleh macam tu.
0: Okey. Boleh jelaskan?
1: Rasa lebih baik nombor telefon kot macam tu. Senang dia call ke WhatsApp ke kan.
0: Baik. Dari segi media sosial, ada ke Facebook, Instagram ataupun TikTok ke?
1: Kalau online mungkin belum ada lagi.
0: Tapi masih boleh berkomunikasi lah ya dengan Encik Yusri.
1: Boleh. Kalau Facebook, TikTok, boleh lagi. Kalau TikTok boleh. TikTok saya.
0: Nama TikTok
1: Yusri.
0: Yusri ya. Ejaan dia macam mana tu?
1: Kalau di komputer tu, tengok sini. Kan Yusri lah nama tu.
0: Kadang-kadang nama TikTok ni lain-lain orang letak ni. Tak, nama glamour lah kononnya lah kan. itulah. Mungkin kita yalah, ramai yang sekarang ni sedang mungkin ada penggemar tongkat ahli, dan sebenarnya Encik Yusri antara salah satu usahawannya. Apa tu?
1: Macam mana?
0: Dah jumpa ke nya?
1: TikTok tadi.
0: Ya, TikTok.
1: Jadi kan copet.
0: Macam mana ejanya tu?
1: Ya. kalau nama Lin je punya tu, Lin apa ni, Yusri je, Yusri.
0: Okey, boleh komen ataupun komen pula lepas Google lah kan, ataupun mencari Yusri Usahawan Tokak Ali, confirm keluar. Ha, itu yang senang kan. Jadi yalah, banyak perkongsian daripada Encik Yusri pada hari ini. Terima kasih Encik Yusri. Dan Encik Yusri, boleh kongsikan nombor telefon Encik Yusri apa di sini? Encik, nama apa nombor telefon Encik Yusri sendiri? Supaya mudah para pendengar kita mungkin ingin berkomunikasi ataupun berurusan dengan Encik Yusri. Boleh terangkan nombor telefonnya?
1: 013-710-0795.
0: Baik, 013-710-0795 lah ya Encik Yusri?
1: Ya.
0: Baik, itulah dia rakan-rakan pendengar kita. Maklumat berkenaan dengan Encik Yusri boleh hubungi 013-710-0795 lah ya. Baik Encik Yusri, terima kasih atas perkongsiannya. Mungkin kata-kata terakhir daripada Encik Yusri sendiri?
1: Kata-kata terakhir, terima kasihlah banyak-banyak.
0: Baik.
1: Itu je lah.
0: Baik, terima kasih juga Encik Yusri kerana sudi meluangkan masa bersama dengan ACFM Moy Numoy. Terima kasih juga sudi orang kata memberi inspirasi dan juga memberi perkongsian berkenaan dengan usahawan Tongkat Ali ataupun perniagaan Tongkat Ali ni. Dan diharapnya semoga dengan perkongsian Encik Yusri ini menjadi orang kata inspirasi dan juga dorongan kepada masyarakat di luar sana, masyarakat orang kita terutamanya, untuk menjadi seperti Encik Yusri, orang hebat seperti Encik Yusri. Jadi terima kasih lah ya Encik Yusri. Bye-bye.
1: Okay, bye.
0: Baik, itu dah dia perkongsian daripada Encik Yusri. Jadi diharap dengan perkongsian Encik Yusri ini mampu untuk menjadi inspirasi dan juga dorongan untuk hei semua, tak kira engkit mai suku kaum sekalipun, mungkin dari segi semai ke, temuan ke, jahut ke, jakun ke dan sebagainya, supaya Ngerom Haji hei belajar sesuatu daripada Encik Yusri. Jadi orang pun terus layan ACFM Moy Numoy, bujang manau damak ke udara. ACFM Moy Numoy.

Ya, Chef M, Moy Numoy, lain daripada yang lain. Gara-gara online, 015 ke udara. Jadi, Pak Inan, he berbicara ataupun berkongsi maklumat, berkongsi idea bersama lu tentang lahir. Yaji Encik Yusri bin Abdullah berkenaan dengan usahawan ataupun pengusahaan Tongkat Ali. Jadi, walaupun kita boleh terus berhubungi dengan ke 0377100795, Haji nombor telefonnya 0377100795, dan Haji boleh ki berhubung berkenaan dengan Tongkat Ali dan juga Mama Talii berkaitan dengan Tongkat Ali. Jadi sebenarnya jelasnya kelebihan Tongkat Ali ini sebagai contohnya meningkatkan tenaga rustamina, dan juga Tongkat Ali juga sebagai kesimbangan hormon dan juga pembentukan otot. Jadi kelebihan-kelebihan Tongkat Ali, dan sebenarnya In pun yakin sebenarnya ramai peminat-peminat Tongkat Ali ku Malaysia adik. Jadi maupun terus kena ki kod pani tentang kelebihan adik benda yang buat berkenaan dengan Tongkat Ali, dan juga boleh ki berhubung dengan Encik Yusri bin Abdullah. Baik, sekarang jam menunjukkan 5.48 minit adui, bermaksud lebih kurang 12 minit lagi untuk him melangkah ke nanan lagi segmen, yaitu segmen Mateh Marih. Dan Paji yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan info-info berkaitan dengan lebuh raya, info-info berkaitan dengan cuaca juga, dan juga info-info semasa untuk penani hit semua. Jadi mungkin dulu rakan-rakan pendengar, pastikan kita sentiasa jaga kesihatan, jaga pemakanan kita, dan juga jaga gaya hidup sihat kita. Bukan mah sekarang ada bermacam-macam jenis penyakit dah mengku dunia ada kan. Jadi hey, sebagai ramai masyarakat yang menyayangkan diri dia sendiri, kena sentiasa jaga kesihatan, pastikan cap benda-benda yang bor, benda-benda yang berhasiat, dan juga amalkan gaya hidup sihat. Jadi pesanan adik Jo, lagu Jo nyanyian dia punya legend Hitam Jelmol, jaga kesihatan. Chef FM, Moy Numoy.

0: pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

Ya, Chef M, Moy No Moy. Lain daripada yang lain semuruin DJ Reza ke udara. Kata segmen sekarang ni, dia dah melangkah ke dalam lagi segmen. Ya, Haji. Segmen Mateh Mareh. Ya, Haji. Tepat pukul 6.02. Pastinya, dia akan kata segmen Mateh Mareh. Yang pastinya, kata segmen ada. Dia akan berkongsi berkenaan dengan info-info semasa, info-info trafik dan juga info-info cuaca. Ya, terima kasih juga rakan-rakan pendengar yang sudi setia bersama Ruji HFM untuk kira kubah tali KKGI. Mungkin KKTG mengusir frekuensi radio dan juga boleh KKTG mengusir frekuensi radio 89.3, 91.1, 93.1, 95.6, 96.7, 99.9, 102.5, 102.7 dan juga 105.1. Dan juga boleh kita kat CFM melalui siaran My Freeview 706 dan juga RTM Click. RTM Click ialah aplikasi yang BOI ya RTM untuk kesenangan hit semua. Jadi boleh ki ngeromai je install secara percuma ke App Store dan juga Google Play Store dan boleh ki log masuk secara percuma juga. Dan juga boleh ki ketik segala maklumat, segala info berkenaan dengan siaran rancangan, berkenaan dengan siaran radio dan sebagainya. Ya, baik, kena doa yang akan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan info trafik plus line ya. Jadi maupun terus layan HFM, jo ilai not dan lagu jo nyanyian Al Khalifa. Head no block ataupun hang pi mana HFM, moy no moy.

0: Kemuncak Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke Pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Jadi jom terus layan lagu Ju nyanyian Faris Adam. Stay tune ke udara. Ashfm, moi nu moi.

perhatian, perhatian, jangan.

Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, Chef M, moin moin, lain daripada yang lain, ya, bersama dengan Reza ke udara. Pastinya sekarang jam menunjukkan 7.11 minit, duih, ataupun 7.11 minit menguat. Maksudnya, dia dah menghampiri ke penghujung-penghujung segmen Mateh Mareh. Baik, terus ada 7.30 minit menguat yang akan nak laluan. Anu, nanti lagi segmen Ya Aji Khazanah Seni Asyik, di mana ke segmen ada pastinya HFM akan mainkan lagu-lagu ataupun lagu-lagu tradisional, lagu-lagu sewang, lagu-lagu jenola kek. Jadi walaupun kena terus layan HFM Moi No Moi. Jadi aku kesempatan Nadeh dan bacakan juga nana perkongsian ataupun nana info dah menarik untuk hit semua. Jadi menghineng kenuncik susulan dengan kes kenuncik Dat Bilaga, NRES pekukuh usaha tangani konflik manusia ruh hidupan liar. Jadi menghineng Kementerian Sumber Asli Ruh Kelestarian Alam NRES komited memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan konflik antara manusia ruh hidupan liar. Telah susulan insiden numum ataupun nuikur kenuncik Dat Bilaga kenderaan ku Jalan Felda Nitar Kumersing Johor Idoi. Jadi menterinya Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Isure IPH memahami reaksi ruh emosi masyarakat sesuai kejadian Aji. Ruh memaklumkan tindakan segera menguruskan insiden Aji sudah pun bilaksanakan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan. Jadi tegas ilai konflik manusia ruh hidupan liar berlaku akibat pelbagai faktor desain berkait termasuklah peningkatan populasi manusia ruh cik. Jadi situasi ada mempengaruhi pengecilan, pemecahan ruh kemerosotan habitat semula jadi akibat pembukaan tanah, pembangunan infrastruktur, aktiviti pertanian, ruh perubahan guna tanah yang mengganggu laluan tradisional pergerakan gajah. Haji lain-lain. Hei, sebagai ngeromai manusia dia bertanggungjawab semestinya. Manusia dia berperi kemanusiaan, semestinya dia kena sentiasa menyayangi alam sekitar, sentiasa hijaga alam sekitar, sentiasa hijaga hidupan-hidupan gila macam contohnya binatang ke, tumbuhan ke ataupun sebagainya. Kena sentiasa berjaga dan elakkanlah daripada perkara-perkara yang terkutuk ataupun perkara yang bukan-bukan lah, ya. Jadi mama pun terus layan HFM Moi No Moi. Terus ada kita tengok lagu Ju Nyanyan Survival Palace Palos HFM Moi No Moi.

Ya, Chef M, Moi Num Moi, Garam Rom Lada daripada Otun AXE menghiburkan Hei Kudoi Andeh. Jadi sekarang jam telah menunjukkan pukul 7.28 aduh, ataupun menguatlah kan, boleh kira. Jadi maksudnya Ed punya tugas pun dah mengapari ke penghujung. Dan kena jauh 7.30, tepat ke 7.30 malam, Hei akan dua kelaluan untuk Khazanah Seni Asyik Extra, di mana Hei akan dimainkan lagu-lagu tradisi Hei, lagu-lagu Sewang Hei dan lagu-lagu Jenola Hei lah ya. Jadi Mama pun terima kasih rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama Ruji Aisyah FM. Telah sadih pukul 8 muan kena itu yang akan keluar keluaran untuk rakan setugas yang terusnya, iaitu DJ Linda akan mengambil tempat Ina deh untuk menghiburkan Kek Suma. Telah sadih. Dan juga terima kasih rakan-rakan pendengar daripada TikTok Live, ha, yang sudi ngerombaji tap-tap screen, sudi ngerombaji repost, share-share Hei punya live ada. Dan juga terima kasih yang dah give, semoga Hei semua dimurahkan rezeki, diberi umur yang panjang dan dipermudahkanlah segala urusan lah ya. Dan terlupa juga Tok Sip juga no, rakan-rakan pendengar melalui ku berkesi frekuensi radio, di mana yang sentiasa setia bersama Ruji Aisyah FM pada sejak awal Hei bersiaran loy lah ke saat adik, ha. Jadi penghargaan ataupun kesetiaan KJ menjadi nana perkara yang bor untuk J Aisyah FM. Baik, kata-kata terakhir, kalau Reza bertugas mestilah mong kata-kata untuk Encik semua. Jadi kata-kata untuk hari adik adalah, ha, kalau iui sesuatu, pastikan sentiasa iui perkara yang baik dan elakkan perkara yang negatif. Ajilah ilai, supaya Hei sentiasa menjadi mai yang bor, supaya Encik semua pun menjadi mai yang sentiasa bertanggungjawab, sentiasa menuju ke arah kecemerlangan. Baik, bila penghujung adik, semestinya lagu adik akan menjadi ngeromai ji peneman Kek Suma. Dan juga lagu adik ibarat seperti mesej yang in ingin sampaikan no Kek Suma. Ya ji, sayang no in, sayang no Kek, bukan sayang no in, sayang no Kek, semestinya sama setiap hari, setiap in bersiaran, setiap in bertugas. Jadi terimalah lagu yang terakhir untuk segmen Mate Mare, sayang orang yang sama, Adira Suhaimi, Aisyah FM, Moi Num Moi. Bye-bye, Aibor Hanuk.

0: serie untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Kemuncak Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke Pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Pilihan asyik.

perbincangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
9: Jok Healing Layak Day.

Pusingan 32 kini tiba. Inilah peluang terakhir buat Gergasi Dunia merebut tiket ke Pusingan 16 terbaik. Saksikan perlawanan secara langsung Sabtu 4 Julai. Australia menentang Mesir. Grandstand 1 pagi, sepak mula 2 pagi. Argentina menentang Cabo Verde. Grandstand 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Colombia menentang Ghana. Grandstand 8.30 minit pagi, sepak mula 9.30 minit pagi. Siapakah yang akan terus kekal beraksi? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

Kencing ke udara, kena berakan pendengar Aisyah FM jam 10.20 minit layak lagu Serimai Nung Baru. Sebentar ate ya, kena yang bersembang Aisyah FM Moi Nung Moi, lain dari yang lain ya. Jadi kena selamat layak yang pai bertemankan kandik hiburan untuk is layak isdoh Jumaat dan isdoh 3 agasyik 7.20.26. Kena ate juga esengmong hiburan lagu permintaan pilihan ya, num jam 8 hingga 10 layak. Dia pun hanya lalui majam 10.20 ni hingga majam 11, bukan 11 tapi 12 layak doh. Lagu-lagu hiburan juk healing hek lah layak teh ya. Jadi kena buat yang bersengmong juga boleh sengmong kandik melalui siaran My Preview 706 ataupun jangan lupa muat turun RTM Klik Anak Hajik bolehnya bersengmong siaran Aisyah FM secara langsung ha. Dan juga rancangan-rancangan RTM. Lagi-lagi Pukul Piala Dunia FIFA 2026. Okey, yang akan berlangsung setiap harilah sehingga masa sort final ya. Jadi jangan lupa menonton, okey. Okey, jadi kena buat doge info yang boleh kongsikan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hari Sabtu esok ataupun ijakalah 4 Julai 2026 untuk pusingan ke-32, iaitu kalau NA Australia menentang Egypt ya pada jam 2 pagi semestinya di Sukan RTM. Okey, dan juga jangan lupa pada jam 6 Yehyah dan juga iaitu perlawanan antara Argentina dan Cape Verde ya. Daripada siaran OK, Ate Australia dengan Egypt Sukan, Argentina dengan Cape Verde Bell OK. Dan juga daripada siaran Sukan RTM iaitu Colombia dan Ghana pada jam 9.30 minit pagi. Jadi nak antara perlawanan-perlawanan penting pusingan ke-32 untuk melayakkan mereka ke pusingan yang seterusnya antara Australia ataupun Egypt, Argentina dan seterusnya dan seterusnya. cara hoja hambet bo dari nak lah. Anak antara perlawanan-perlawanan penting pada Is Jakal. Jadi jangan lupa menonton ya untuk siapa-siapa yang suka ataupun peminat FIFA 2026. Jadi bukan mudahlah untuk nak menjadi juara ataupun final. Kita tak tahu siapa sebab semua pasukan doh menonjolkan ya untuk nak aksi-aksi yang terbaik sebenar. Jadi naklah untuk kenembut pasukan ataupun bukan pasukan lah, peminat-peminat bola jangan lupa menontonnya setiap hari. Okey, pada jam-jam akan yang akan dikongsikan. Okey, jadi untuk nak kenembut Eseng Mong hiburan, hibule pulo, hiburan. Okey, dengan lagu Michael and Turok, lagu Pin My Love. Aisyah FM, Moi Nung Moi.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

jaja betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi, selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esemak harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek ke? Kedai malok yang menawarkan harga yang mek and malok-malok hek boleh cek ke? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna hek Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudor dan tekan keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.

0: Baik, Iris dan juga Mizi menyokong pasukan mana?
1: Mizi?
2: Saya Portugal.
1: Sama lah aku pun.
2: Sebab abang Dodo ada dekat aku.
1: See you!
3: Mexico!
4: La Roja, Spanyol.
5: Jepun, Asia.
6: Perancis.
7: Perancis kot. Ataupun Korea. Ataupun Jepun.
8: Oi, banyak.
7: Tiga pasukan ni.
3: Saya menyokong pasukan Germany.
9: Hai, saya Dick. Saya sokong pasukan Perancis.
10: Bos, bos sokong pasukan mana?
11: Saya sokong Portugal.
9: Satu jiwa, sejuta suarakan.
12: Satu jiwa, sejuta suarakan.
13: Satu jiwa, sejuta suarakan.
14: Satu jiwa, sejuta suarakan.
3: Satu jiwa, sejuta suarakan.
15: Satu jiwa, sejuta suarakan.
16: Satu jiwa, sejuta suarakan.
17: Satu jiwa, sejuta suarakan. Yeay!
18: Terus saksikan Piala Dunia 2026.
19: Satu jiwa, sejuta suarakan. Jangan lupa tonton Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Jom Semong Asyik FM. Moin dan moin. Lain daripada yang lain.
1: Dari suara cedau sebentar Atik. Lagu yang bertajuk En Bunga Mayik ke udara jam 11.06 layak kenembut rakan pendengar Rush FM yang masih lagi bersembang siaran Radio Sen Oyek ke udara. Selamat layak juga kenembut yang pai juga bersiaran yang pai hejek bertemankan Yek Linda Dialek Temer En Anu kenembut yang tak lag-lag lagi layak te Dialek Temer ya hari Jumaat Yek sentiasa tunak mok lah setiap Jumaat kadang-kadang mok kadang-kadang hoi lah kan ikut rik lah kalau tugas nak mok kena ye mok lah itu tugas kalau hoi nak hoi lah seoi moi jadi rek nak lah tugasan-tugasan kan de en anu berpusing-pusing nado pimoi-pimoi lah kenember ha. Jadi lepon nak berteman katnya kenember hiburan-hiburan jok healing balik layak te sambil-sambil healing nak lagu-lagu memandu nak juga kenember yang tengah memandu selamat memandu hati-hati di jalan raya dan yang tengah memandu nak diharapkan juga nyap semua dengan keadaan yang majlah perjalanan nyap dipermudahkan urusan. Eseng Wong Maneng lagu Eliana anda miliki kita moi.

0: Sabah tersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asia FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Aku kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun.

0: Liasmi dari Kampung Puluk Pestuer.
1: Tenggunglah asik FM moy nang moy. Aneh.
0: Ye sana Kampung Puluk Pestuer. Semonglah asik FM moy nang moy. Semonglah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

Hamto Dilsahari daripada unit Darayan dan juga Alkayagnik sebentar Atik Sengmong kena berakan pendengar ASFM yang bersengmong tilok lagi 6 loi majam 12 kagid layak ke udara dan kena berakan pendengar yang bersengmong siaran Asyik FM ya. Okey, jadi kena buat ilupun Yek Linda sampai anuhi tugasan Yek. Untuk balik hari Isdoh. Isdoh hari-hari-hari. Isdoh hari Jumaat dan Isdoh Hujat 3/7/2026. Terima kasih Kenembut dan selepas itu akan bersama rakan daripada siaran Salam FM yang akan berkonti selepas idokal 12 tepat dan kadek biasalah dari jam 8 ya hingga 12 kagit layak. Linda sampai anu hari Jumaat 3/7/2026. Terima kasih semua dengan lagu hiburan saya Ali KS Jen Lord Asyik FM. Jumpa lagi, selamat layak.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: santai 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
3: Cameron Highlands 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
8: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
9: Salam FM.
10: Salam FM. Salam
11: untuk semua.

Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBI je semua tak ada gambar laki dia.
1: Patutlah selalu aku tengok kalau gambar pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepuk-kepuk.
2: Amboi-boi, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah, wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qat, tahu tak?
1: Sorry, Ustaz.
2: Pesanan menjana binda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam. Untuk semua.

0: Lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi Carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam penuh kegembiraan, penuh keceriaan buat semua pendengar Salam FM walau di mana sahaja anda berada. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Mesti yang tertanya-tanya kan, kenapa lambat universiti siaran malam ni? Maafkan saya, maafkan anda, kita ada sedikit gangguan teknikal. Apapun, insyaAllah malam ini akan diteruskan juga Salam Santai malam ini sehingga ke pukul 4 pagi nanti dan akan berterus hingga pukul 8 pagi nanti bersama dengan DJ Sofia. Dan malam ini Uni Yunus akan menemani anda menerusi Carta Salam. Lama dah orang kata apa, menantikan keputusan lagu-lagu yang akan berada di di Carta Salam. Lagu apakah yang menjadi juara ataupun lagu apakah yang terkeluar untuk minggu ini? Ada tak pencalonan lagu baru? Nak tahu? Jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Uni Yunus menemani anda sehingga ke pukul 4 pagi nanti. Untuk itu, kita jangan buang masa lah . Kita terus dengarkan lagu untuk kedudukan Carta Salam malam ini. Jadi kepada anda yang mungkin tertanya-tanya atau mungkin juga nak tahu macam mana ni nak undi ni ataupun lagu apa yang berada di kedudukan nombor 10 ni, mudah saja caranya. Anda boleh pergi ke Instagram Salam FM dan anda boleh klik di bio tu kan, tersenarai 10 lagu-lagu yang dipertandingkan. Kemudian anda boleh klik satu lagu untuk satu undian. Mudah je kan? Okeylah, jangan buang masa. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 malam ini menerusi Carta Salam lagu-lagu mendidik jiwa.
1: Nombor 10.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Encik, nak plastik?
2: Eh, tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
1: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
2: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu? Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
1: Oh.
2: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada anda. 12.58 minit tengah malam. Ha, dah masuk nak hampir pukul 1 pagi dah malam ni. Kita lambat sikit bersiaran untuk carta salam. Tapi apa pun, kita dah dengarkan dua lagu yang berada di kedudukan nombor 10 dan 9 minggu ini. Lagu yang berada di kedudukan nombor 10, Alunan Tasbih dengan nyanyian Alil. Lagu ni sebenarnya dia turun jatuh jauh jatuhnya. Minggu lepas nombor 4, sayangnya minggu ni berada di kedudukan tercorot tempat ke-10 carta salam. Dan baru saja kita dengarkan Jendela Hafsyah dan persembahan Syah Intim berada di kedudukan nombor 9 dan lagu ini naik satu anak tangga. Minggu lepas nombor 10, minggu ini berada di kedudukan nombor 9. Dan jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dan 7 minggu ini hanya di carta salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Carta Salam kembali selepas ini. Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my. Nombor

0: Nombor 7 kan, naik satu anak tangga minggu lepas, nombor 8. Minggu ini berada di kedudukan nombor 7. Tahniah kepada peminat-peminat dan juga pengundi untuk lagu ini. Sebab saya pun suka lagu ini, saya undi juga lagu ini. Dan kalau anda tak tahu macam mana nak mengundi, anda boleh pergi ke Instagram Salam FM, klik di bio, kemudian klik satu lagu. Hanya satu undian. Mudah je kan? Dan lagu yang berada di kedudukan nombor 8 dari persembahan Putra Aiman juga Haikal Iman dengan lagunya Bahtera Kasih. Lagu ni juga sebenarnya dia naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di kedudukan nombor 9. Minggu ni berada di kedudukan nombor 8. Tahniah. Kan? Nampaknya semua lagu-lagu dah berada di kedudukan yang lebih baik. Dah ramai yang mengundi. Dan kalau ikutkan daripada undian kan, pendengar-pendengar dan juga peminat Carta Salam ni, beribu-ribu yang mengundi. Alhamdulillah. Kalau satu lagu tu kan sampai beribu-ribu lah vote dia. Alhamdulillah kan. Jadi kalau anda nak kan lagu ini berada kekal dalam Carta Salam, jadi jangan lupa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran anda. Kerana malam ini ada satu lagu yang terkeluar. Lagu apa katnya terkeluar tu? Hai sedihnya. Nanti kita tengok sama-sama lagu apa yang terkeluar. Apapun kepada anda, jom kita nak dengarkan lagu baharu. Pencalonan lagu baharu minggu ini. Lagu apa Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pencalonan lagu baharu.

Kan lagu pencalonan baharu minggu ini, lagu yang bertajuk Tuhan Aku Rindu dari persembahan Mizi Khamis, di mana lagu itu daripada MK dan Hami Surzair, Suzair, dan juga lirik seorang yang sama. Lagu itu baru mendapat pencalonan, dan kalau kita nak tengok lagu itu kekal berada dalam carta salam, pastikan anda undi lagu ini di Instagram Salam FM. Jangan lupa klik di bio, kemudian anda klik satu lagu, hanya satu undian. Nah, mudah je kan? Saya pun suka dengan lagu ni kan. Jadi kepada anda yang nakkan juga lagu ni, suka dengan lagu ni, apa kata jom kita undi ramai-ramai. Okeylah, jangan buang masa, kita terus dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 6 dan 5 minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa. Nombor

0: Ya Allah.
1: Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Yang abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Aduh, makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah, macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangatlah ni. Aduh.
1: Jap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi wuduk boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu. Kan macam-macam cara nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey, saya awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Nombor

0: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.
1: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
3: Nombor 3.

0: 1.38 minit pagi. Lagu yang baru saja kita dengarkan baru dengan lagunya Sang Pendosa berada di kedudukan tempat ketiga minggu ini menerusi carta salam lagu-lagu mendidik jiwa dari persembahan Bayang. Dan baru juga tadi kita dengarkan lagu dari Sejadah. Lagu Sejadah daripada Ya Abang Khalifah. Lagu tu sebenarnya dia adalah pencadangan lagu baru minggu lepas. Dan Alhamdulillah minggu ini berada di kedudukan tempat keempat melalui carta salam minggu ini. Dan Sang Pendosa turun satu anak tangga minggu lepas, nombor dua dan juara. Tapi sayangnya minggu ini berada di kedudukan nombor tiga carta salam. Sebab apa? Sebab lagu ini akan menjadi naib juara carta salam. Lagu apa? Jom sama-sama kita dengarkan. Salam FM, salam untuk semua. Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa. Nana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Ana nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni.
2: Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Ana. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak.
2: Okey, jom order.
1: Ha, lepas tu kan saya nampak dekat Facebook Salam FM ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Naik juara, carta salam.

0: Jom kita imbas kembali kedudukan di tempat ke-10 hingga 2. Dan ketahui juara carta salam minggu ini. Jom kita imbas kembali kedudukan carta salam minggu ini. Tempat yang ke-10 dari persembahan Alil Alunan Tasbih. Tempat yang ke-9 Jendela Hafsyah dengan persembahan Syah Intim. Tempat yang ke-8 Bahtera Kasih Putra Aiman dan juga Haikal Iman. Tuhan Aku Ingin Hijrah daripada Anin Roslan, Kemal Mustafa dan juga Albert D. Tempat yang ke-6 Sakti dari persembahan Energy. Tempat yang ke-5 Halim Ahmad dan juga Aiman Siddiq dengan lagunya Malaikat Tanpa Sayap. Tempat yang ke-4, Ya Abang Khalifah dengan lagunya Sejadah. Tempat yang ke-3, dari persembahan Bayang, Sang Pendosa. Dan baru saja kita dengarkan tadi, tempat yang ke-2, naib juara carta salam, Anugerah Isteri Solehah dari persembahan Amirul Dan. Mungkin dah boleh agak dah lagu apa yang jadi juara. Sebab lagu ni, rasanya dah berapa minggu Dah dekat berapa minggu dah tau. Dekat 3-4 minggu dah lah. Kekal dalam kedudukan carta salam. Kekal menjadi juara carta salam. Sebab undian dia beribu-ribu-ribu-ribu lemon. Kan? Alhamdulillah, tahniah kepada pengundi-pengundi. Tahniah kepada orang kata apa, peminat-peminat carta salam yang mengundi lagu ini yang kekal menjadi juara carta salam. Jom kita berhibur bersama dengan Ikmal Nur dengan lagunya Aminkan Saja. Dengarkan hanya di Salam FM, salam untuk semua.
1: Juara Carta Salam.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mana banyak hidup. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.
4: Salam untuk semua.
5: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 4.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar pendengar? Baik semua? Alhamdulillah. Moga-moga seperti mana kita berkumpul hari ini, Allah kumpulkan kita ke dalam syurga Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ha, hari ini Ustaz Rahmat nak buat tajuk apa? Harta boleh dibawa mati. Wah, biasa kita dengar orang cakap apa? Tak payahlah kerja rajin-rajin, tak payahlah bisnes kencang-kencang. Sebab apa? Harta bukan boleh buat mati pun. Siapa cakap? Jabat itulah jangan dengar cakap netizen. Netizen bukan tahu apa-apa betul. Sebab apa? Sebab sebenarnya memang harta memang boleh buat mati. Sebenarnya pada konsep Islam, ada harta yang boleh dibawa mati. Sebab Nabi SAW sebut ada tiga perkara yang akan berterusan amalannya sampai pahalanya kepada kita bila di alam barzah, di akhirat kelak. Apa tiga itu? Pertama, amal jariah ataupun sedekah jariah. Ini lah, nak sedekah jariah, nak memberi sesuatu, kena ada sesuatu. Kaedah fiqh kata apa? Orang yang tak ada, tak boleh memberi. Maksudnya apa? Kalau kita tak ada duit, macam nak memberi? Kalau kita tak ada harta, macam mana nak memberi? Maka sebab itu, perlu ada sesuatu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kata ilmu manfaat, kalau saya tak ada ilmu, macam mana nak bagi? Jadi nak cakap apa? Kita nak fokus yang pertama. Nabi kata apa? Orang yang memberikan sedekah. Oh, boleh RM1, boleh RM1,000, boleh RM10,000. Macam baru ni, ada seorang datin ni. Oh, subhanallah datin. Terima kasih. Bagi kami sedekah RM10,000. Ah, dia dengan cara dia, kita ada duit RM1 bagi RM1. Seperti Mahatma Gandhi. Wah, Mahatma Gandhi pernah cakap, ada orang yang mampu memberi RM1, satu rupi, tapi satu rupi itulah dunia dan seisi bagi dia. Maka aku sangat menghargai satu rupi itu. Di sisi Allah, Allah terima semua amalan kita. Dan siapa yang kaya boleh bagi banyak kaya, maka niatlah untuk jadi orang kaya supaya boleh bagi banyak dan memberi. Yang miskin macam mana? Usaha cara lain. Tapi kalau kaya, kedekut. Kalau miskin pun kedekut, dua-dua masalah besar. Oh, terasa? Kalau terasa tak apa, masih ada tanda iman. Wallahu'alam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mendai dibawakan oleh Salam FM.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: لغات الصالون.
1: بحس كوريا هانغمال هاكوشيبايو بحس تركي تركي ديلي بحس تامل تامل مولي بحس روسيا روسكي يازي بحس برانشيس فاغالي فونسي. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, anda bersama dengan saya, Dr. T ataupun Dr. Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Apa yang best tentang segmen Lughatus Salam adalah dalam segmen ni kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Boleh belajar bahasa Rusia, boleh belajar bahasa Arab, boleh belajar bahasa Turki. Tapi hari ni Dr. T tak nak ajar Turki, tak nak ajar Arab, tak nak ajar bahasa Rusia. Dr. T nak ajar bahasa Thailand. Put bahasa Thai, dai mai? Boleh cakap bahasa Thailand tak? So, apa yang kita nak belajar ni, dia punya perkataan yang kita nak belajar adalah kalau kita sakit perut. Sebab kita travel kan? Bila travel ni mungkin kita ada termakan makanan yang tak kena dengan perut, tak kena dengan selera kita, ataupun mungkin makanan itu tak bersih, kita termakan jadi sakit perut. Macam mana nak bagi tahu ke orang sakit perut ni? Perut dalam bahasa Thailand, tong. Cuba sebut. Nak tengok, nak dengar juga. Sebut dalam bahasa Thailand, perut. Tong. Tong. Dia macam dia tak boleh. Tong. Tong atau tong. Tong. Okay. So sakit ni puat. Puat. So gabung sakit perut, puat tong. Puat tong, sakit perut. Okay. So bila kita bagi tahu ke orang kita sakit perut, mungkin dia akan sambung kita punya perkataan tu dengan mengatakan, you nak pergi klinik lah. You nak pergi klinik ke? So nak pergi klinik tak? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai, ataupun apa yang dia akan sebut dalam bahasa Thai kepada kita? Pai klinik mai. Pai. Pai. Pai. Pai tu pergi. Klinik, klinik mai. Pai klinik mai. Nak pergi klinik tak? So sebutlah. Boleh. Yes, yes. Sebut dalam bahasa kita lah kan. Okay. So itu cara nak bagi tahu kepada orang dalam bahasa Thai kita punya perut sakit, dan dia akan respon, jom pergi klinik ataupun kamu nak pergi klinik ataupun tidak. Jangan lupa untuk praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jokin. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، yang bermaksud tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dialah yang memiliki kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah dan maha suci Allah, dan tidak ada ilah kecuali Allah, dan Allah maha besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dia. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Allahumma ghafirli, yang bermaksud ya Allah ampunilah aku, atau berdoa, maka akan dikabulkan baginya. Jika dia berwuduk lalu solat, maka solatnya diterima.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Mukallaf. Mukallaf bermaksud seseorang yang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan hukum tuntutan agama serta menjauhi larangannya atas dasar orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akal ataupun akil baligh serta telah sampai seruan agama syariat Islam kepadanya.
2: #PenyiaranJakim.
4: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. #PenyiaranJakim.

0: Ada.
1: Kenapa ni?
0: Ni aduh salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini aduh tersendiu ke apa tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Iyalah tak tahu nak cakap apa tu.
1: Ya Allah.
0: Boleh tak? Aduh.
1: Tolong saya tolong. Tadi kan saya dah kata jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Bagilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni ya Allah. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi. Aduh, duduk. Eh, salah tu lah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Rasa pergi mulu boleh tak?
1: Tak, kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan, macam-macam tak cara
0: tahu
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam lah, nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, baik.
1: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. www.islam.gov.my.
0: Okey. Awak ni mana kursinya? Nak duduk, nak solat duduk.
1: Sabar. Saya ambil gambar. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah. Selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka. Selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #PenyiaranJakim. Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
4: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
2: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
5: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan Rasul-Rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka. Dan Dialah jua yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

0: نحن له مخلصون.
1: Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu hai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu? Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan. Dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan. Dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Interaksi suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Pukul 3:52 pagi nampaknya. Hari ini 4 Julai 2026, tugas ini sudah pun berada di penghujung untuk isi pertemuan hari ini. Dan insyaAllah kita akan, anda akan bersama dengan Sofia sebentar saja lagi. Semoga dengan perkongsian bersama dengan Yunis selama 4 jam di awal tadi, insyaAllah orang kata apa, dapat diambil manfaat dan juga kebaikan. Semoga setiap yang kita dengar insyaAllah akan menyelinap masuk ke dalam lubuk hati kita dan menjadi asbab untuk mengubah diri kita menjadi yang terbaik kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan seperti biasa, ingin unikongsikan pesanan kepada sahabat-sahabat semua, kepada semua pendengar Salam FM, walau di mana saja anda berada. Kita, setiap yang kita lakukan dan kita fikirkan ni, kita kena niatkanlah kerana Allah SWT. Kerana Allah yang Maha Pemberi dan juga Allah yang Maha Mengetahui. Untuk itu, semoga setiap apa saja yang kita buat ni akan dapat, orang kata apa, manfaat, dapat pahala, dapat imbuhan lah untuk kita bawa ke syurga Allah nanti, insyaAllah. Apapun, semoga kita semuanya berada dalam redha Allah, berada dalam kasih sayang Allah dan berada dalam lindungan Allah SWT. Ingat, setiap yang kita buat ni akan dihitung oleh Allah di akhirat nanti. Untuk itu, saya Yuni Yunus mengundur diri. InsyaAllah panjang umur, kita akan jumpa lagi di minggu hadapan. Tentunya di hari dan waktu yang sama. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: perjanjian membina stesen satelit di Meterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Dia buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya, kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
5: Salam FM, #penyiaran cakim.

Selami Sunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. #penyanyi jakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera awal pagi kita, subahul khair, pagi yang mendamaikan dan menenangkan untuk kita semua insyaAllah. Ya, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita masih lagi lah pagi ni dapat lagi melihat, ya, menghirup udara yang segar pagi ni insyaAllah, menikmati nikmat kesihatan, ya, masyaAllah, dan juga memulakan hari kita dengan penuh harapan lah. Kadang-kadang kita sibuk kejar apa yang belum kita dapat, belum kita miliki, tapi kita lupa sebenarnya untuk hargai apa yang ada, yang sedang kita miliki sekarang ni Allah berikan kepada kita. Jadi hakikatnya kita kena syukurlah. Sama macam lagu Jamal Abdullah tadi kan, bukan sekadar untuk kita ucap Alhamdulillah setiap masa, tapi melihat setiap nikmat yang Allah dah beri dekat kita, dari kita kecil sampailah sekarang ni, walaupun sekecil mana pun, sebagai anugerah daripada Allah, dan mata yang masih mampu kita melihat contohnya, telinga yang masih mampu mendengar, ya, dalam usia kita sekarang ni, keluarga yang sentiasa doakan untuk kita, rezeki yang masih mengalir kan, bahkan ujian yang mematangkan kita, mendewasakan kita semua adalah satu nikmat yang wajar kita syukuri. Masya-Allah, alhamdulillah. Jadi pagi ni kita buka dengan rasa syukur, ya, penuh syukur ini insya-Allah jiwa kita akan lebih tenang. Saya doakan untuk antum langkah akan menjadi lebih yakin dan rezeki lebih berkat lah insyaAllah kan. Jadi saya Sofia Abdullah insyaAllah saat ini menemani antum insyaAllah menerusi pagi Assalam sehingga pukul 8 pagi. Kita teman berteman 4 hingga 8 pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu. Salam penghujung hujung minggu kita, 18 Muharram 1448 Hijriah bersamaan 4 Julai 2026 masih insyaAllah. Saya mengharapkan anda untuk kekal setia sehingga ke penghujung segmen pagi Assalam ni. Dan sebelum itu, terima kasih rakan saya DJ Yuni Yunus yang menemani Aki Ukti seawal 12.30 malam tadi sehingga 4 pagi ini, ya. Memberikan yang terbaik lah untuk anda, walau di mana juga anda berada. Dah pulang ke rumah alhamdulillah. Semoga Yuni selamat sampai beristirahat dan berhujung minggu bersama keluarga masya-Allah. Untuk anda jugalah pagi ni yang dalam kenderaan, ya, walau di mana juga anda berada, yang sedang bekerja juga, anggota beruniform, ya, misi nurse, siapa lagi, DJ DJ kan, e-hailing, doktor, kan, pegawai ataupun pengawal, pengawal keselamatan yang menjaga perbatasan sempadan, ya, anggota beruniform lain, askar, tentera, siapa lagi, ya, pemandu lori yang pagi ni mana tahu memilih siaran Salam FM pagi ni sambil-sambil dengar sambil-sambil memandu nak ke destinasi yang dituju, nak hantar barang kan. Jadi pilih Salam FM, insyaAllah kami akan menemani perjalanan anda sehingga selamat sampai insyaAllah. Baiklah, untuk waktu ini jam yang pertama ni, macam biasa pukul 4 pagi hingga 5 pagi kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid dan juga ketuhanan tahun 80-an hingga 90-an menerusi Zone Relax. Jadi kita nak teruskan lagi lah, Orkes Sina Murni, ini dia, Penawar Hati. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

0: Itu dia persembahan daripada Orkes Sina Murni ataupun penyanyi utamanya ya, Jawariah Abdul Hamid menendangkan lagu Penawar Hati, yang pastinya lagu ini ataupun Orkes Sina Murni ini merupakan kumpulan nasyid dan muzik kerohanian Melayu yang terawal jugalah antaranya ya, yang popular sekitar tahun 70-an dan juga 80-an ni, mak-mak kita mesti kenal kan. Dan mereka ni terkenal selain dari lagu Penawar Hati tadi ni, lagu Mencari Kedamaian, Hawa Nafsu, Hikmah Fajar, dan juga yang paling-paling popular saya pasti anda tahu, lagu Ibu Misali.
1: Doa terhindar dari syirik. Allah.

0: alamu. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Ya, kita kembali lagi menerusi Zona Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Dan untuk itu, apa kata kita teruskan himpunan lagu ini back to back sehingga pukul 5 pagi dengan persembahan daripada Photograph. Ini dia di Alam Fana Cinta, dan selepas ini Saujana Nur Malam. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai dibawakan oleh Salam FM.

Itu dia Ahmadi Hassan, lagu yang terakhir untuk pagi ini menerusi Zone Relax Nasyid 80-an dan juga 90-an. Syukurillah memasuki jam yang kedua ataupun waktu yang kedua tugasan saya pagi ini, tepat pukul 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini hari Sabtu, selamat berhujung minggu semua ya. Selamat beristirahat, selamat bersantai-santai di rumah ataupun bersantai di mana agaknya pagi ni ya, perancangannya nak keluar ke, nak beriadah ke, awal pagi nak jogging, awal pagi nak bangun ya, lepas selesaikan tanggungjawab di rumah, dah solat subuh semua, cari tempat sarapan. Kan hari ni adalah hari cuti kebanyakan kita lah ya, yang orang kata hari Sabtu dan Ahad memilih waktu untuk berada di rumah sahaja pun ada juga kan, nak relax-relax, nak golek-golek, nak baring-baring. Waktu ini adalah yang terbaik lah, Sabtu dan Ahad, untuk kita sama-sama dengan anak-anak kita, pasangan kita, mencurahkan apa yang boleh kita curahkan, kepenatan kita kan, rasa lesu kita, masalah-masalah kita mungkin di tempat kerja ataupun masalah-masalah lain yang membelenggu kan. Jadi hari yang terbaik adalah hari inilah. Maksudnya hari kita untuk healing-healing lah, dalam kata lain kan. Ayat pendeknya healing, kita nak release stress. Macam tu. Baiklah, jangan lupa untuk terus bersama kami setiap hari pukul 12.30 malam sehingga 8 pagi menerusi dua slot di Salam FM ya. Dalam segmen Salam Santai bermula 12.30 malam hingga 4 pagi dan juga 4 pagi hingga 8 pagi menerusi segmen Pagi Air Salam. Dan insyaAllah untuk pagi ni hari ini 18 Muharram 1448 Hijriah bersama 4 Julai 2026 masih lagi terus bertemankan saya waktu yang kedua ini, Sofia Abdullah, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi dengan pelbagai sajian hiburan lagu-lagu ketuhanan untuk anda dan juga rancangan yang disusun atur ya. 5.15 minit pagi insyaAllah kita akan ikuti Tamadun Islam pagi ni, terbitan Maria, dengan perkongsian tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan juga kalamullah, bacaan pagi ni diteruskan lagi sambungannya, masih lagi surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141. Baiklah, kita mulakan waktu yang kedua ini selepas ini Safi Faik dengan lagunya Yang Tahu. Teruskan bersama kami Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
6: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
7: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi. Pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Tokoh untuk kita dekati pada hari ini ialah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dilahirkan dengan nama asal Rosbeh bin Khuznudan di sebuah perkampungan Isfahan, Parsi. Salman pada asalnya adalah seorang penganut Majusi yang sangat taat. Ayahnya merupakan seorang pemimpin kampung yang sangat menyayanginya, sehingga Salman pernah dikurung di dalam rumah demi menjaga keselamatan dan ketaatannya kepada api suci. Namun jiwanya memberontak. Beliau merasakan ada sesuatu yang lebih agung daripada api yang dijaganya setiap hari. Perjalanannya bermula apabila beliau tertarik dengan ajaran Kristian, lalu melarikan diri ke Syria untuk menuntut ilmu daripada para pendeta. Beliau berpindah dari satu guru ke satu guru yang lain, sehingga guru terakhirnya

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141.

Katakanlah, wahai orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yakni Al-Quran, dan kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub serta anak-anaknya, dan juga kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yakni Taurat, dan Nabi Isa, yakni Injil, dan kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan antara seseorang dari mereka, sebagaimana yang kamu Yahudi dan Nasrani membeza-bezakannya. Dan kami semua adalah Islam berserah diri, tunduk taat kepada Allah semata-mata.

Maka kalau mereka beriman sebagaimana kamu beriman dengan kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, maka sesungguhnya mereka telah beroleh petunjuk. Dan jika mereka berpaling serta tidak mahu beriman dengan sebenar-benar iman, maka sesungguhnya mereka akan tinggal berkekalan dalam perbalahan dan permusuhan dengan kamu. Oleh itu, janganlah engkau khawatir, wahai Muhammad, kerana Allah akan memeliharamu dan umatmu dan kejahatan mereka. Dan Dialah jua yang maha mendengar, lagi maha mengetahui.

0: نحن له مخلصون.
1: Katakanlah wahai Muhammad, patutkah kamu hai kaum Yahudi dan Nasrani membuat bantahan terhadap kami mengenai pilihan Allah dan pengurniaannya? Padahal dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami faedah amal kami dan bagi kamu pula faedah amal kamu. Kalau diikhlaskan dan kami adalah mengerjakan amal dengan ikhlas kepadanya.

patutkah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub beserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, padahal agama mereka telah pun ada sebelumnya. Adapun agama Yahudi atau agama Kristian itu? Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan saksi dan bukti yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

0: Mereka itu adalah satu umat yang telah lalu sejarahnya. Bagi mereka, yakni balasan apa yang telah mereka usahakan, dan bagi kamu pula, balasan apa yang kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya atau dipertanggungjawabkan tentang apa yang mereka telah lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi bacaan menerusi surah Al-Baqarah ayat 136 hingga 141 yang dibacakan oleh Ustazah Awatif Abdul Majid dan terjemahannya oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Dan untuk panduan muslimin muslimat, pagi ni maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:55 pagi, insyaAllah ya. Dan waktu sekarang ni 5:40 pagi. Saya kira pastinya antara kita pagi ni dah bersiap sedia awal pagi ya, bangun awal pagi, dah pun solat sunat, berzikir, ada yang mengaji. Masya-Allah, anda insan yang hebat ya. Allah bangunkan kita awal pagi untuk kita terus dekat dengannya insya-Allah, dan bersiap sedialah sekaligus untuk kita menunaikan solat fardu subuh sama ada berseorangan ataupun gerak ataupun kejut anak-anak kita, pasangan kita, untuk kita sama-sama berjemaah. Atau juga ada yang bersiap sedia untuk ke masjid ya, ke surau untuk ya sama-sama berjemaah insya-Allah. Semoga kita beroleh ganjaran pahala ya yang Allah berikan kepada kita, dan beroleh keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan nantikan sekejap lagi kita akan ikuti perkongsian menerusi halaqah hadis pagi ni dengan tajuknya Jangan Mengharapkan Kematian.
0: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang jangan mengharapkan kematian. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin asabah. Maksudnya, janganlah seseorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, ada masanya kita diuji dengan kehilangan orang yang tersayang, masalah kewangan, penyakit atau tekanan yang sangat berat, sehingga terlintas di dalam hati seseorang, lebih baik aku mati, lebih baik aku tak menghadap lagi masalah ini. Tetapi Islam mengajar kita supaya terus berharap kepada Allah. Selagi kita masih bernafas, selagi itu ada rahmat Allah, selagi itulah ada pintu taubat yang masih terbuka, selagi jantung kita masih berdegup, selagi itulah ada harapan untuk kita kembali bersinar di dalam hidup ini. Bayangkan, mungkin satu istighfar yang kita lafazkan hari ini menjadi sebab Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Mungkin sebab usaha kita pada hari ini, kita akan berjaya pada masa depan. Mungkin satu sujud yang ikhlas menjadi amalan yang paling berat di timbangan kita kelak. Para pendengar yang dirahmati Allah, jangan pandang musibah ini sebagai penamat hidup kita. Mungkin itulah jalan Allah nak membersihkan dosa kita dan mengangkat darjat kita di sisinya. Sebab itu jangan minta supaya hidup kita dipendekkan atau segera menemui kematian. Sebaliknya, mohonlah kepada Allah agar baki umur yang masih ada dipenuhi dengan keberkatan, amal soleh dan juga pengakhiran yang baik. Semoga setiap hari yang Allah kurniakan kepada kita menjadi hari yang mendekatkan kita kepada rahmatnya, syurganya dan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nidaul Islam.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.

tunjuk untuk kita untuk dapatkan kemudahan dalam kehidupan kita, insyaAllah ya. Baiklah, 6.30 minit pagi macam biasa Sofi akan kudarakan untuk anda Nidaul Islam ya, tentang tajuknya Harta Boleh Dibawa Mati, terbitan Suala Aris ya. Dan Glossary Islam menyusul 6.45 minit pagi. Itu antara perkongsiannya untuk pagi ini. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, selamat berhujung minggu.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Siapa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Mukallaf. Mukallaf bermaksud seseorang yang mukallaf adalah orang yang dipertanggungjawabkan dengan kewajipan dan perintah untuk menjalankan hukum, tuntutan agama serta menjauhi larangannya atas dasar orang tersebut sudah mencapai usia dewasa dan mempunyai akal ataupun akil baligh serta telah sampai seruan agama syariat Islam kepadanya.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ya, sudah pun 6.45 minit pagi. Selamat pagi semua ya. Awal pagi kita Sobahul Khair, pagi yang cukup mendamaikan, pagi yang cukup indah untuk kita syukuri pagi ni. Alhamdulillah, bagaimana di tempat saudara pagi ni ya. Kalau di Angkasa Puri ni, saya kira masih lagi cuaca dalam keadaan yang baik, baik sahaja. Dalam perjalanan ke tempat kerja ataupun ke konti pagi tadi, sangat orang kata dingin lah ya. Awal pagi kita tak ada gangguan, jalan pun lengang, Masya Allah, pergi kerja pun dalam keadaan yang aman kan. Begitu juga kita mengharapkan agar anda jugalah diberikan ketenangan ya dalam apa jua pekerjaan ataupun tugasan juga yang healing-healing kat, dekat rumah tu kan. Alhamdulillah, dapatlah beristirahat hari ini. Jadi kepada anda terutamanya yang berada di warga di Pulau Pinang, untuk warga Pulau Pinang lah khasnya, yang berada di kawasan sekitar juga, jangan lupa ataupun lepaskan peluang untuk sama-sama memeriahkan lagi program Simfoni Dakwah Sebarkan Salam. Malam menerusi slot agenda Islam, saya ada temuramah ya, tetamu kita bercakap tentang program Simfoni Dakwah. Ada banyak sangat aktiviti-aktiviti menarik sepanjang 2 hari, bermula hari ini dan juga 5 Julai, bertempat di Masjid Timah Permatang Pauh Pulau Pinang. Dan antara aktiviti yang akan berlangsung hari ini adalah program Sukanika ya, bertempat di Padang Bola Sepak Sekolah Kebangsaan Pauh Jaya, bermula 8 pagi dengan acara sukanikanya, antara lain untuk anak-anak kita lah ya, rebut gula-gula, isi air dalam botol, pancing botol, lari ikat kaki, biskut hidung, balingan kasih, bowling kelapa, tarik guni, timbang bulu ayam, dan ada banyak lagi aktiviti lain. Dan juga untuk anak-anak kita yang umurnya 4 hingga 9 tahun, bolehlah memasuki pertandingan mewarna sempena dengan Simfoni Dakwah Sebarkan Salam untuk hari ini. Dan juga ada tahsin surah Al-Fatihah bermula 2 petang hingga 4 petang di Dewan Solat Masjid Timah Permatang Pauh. Dan untuk anda yang nak buat kesihatan, pemeriksaan kesihatan percuma disediakan untuk anda oleh Hope at PPUM hari ini 4 petang. Dan juga esok pun ada ya, pukul 8.30 minit pagi juga di Masjid Timah Permatang Pauh. Dan ada pameran sejuta Al-Quran dan juga aktiviti menyalin ayat Al-Quran dan juga kaligrafi Jawi percuma untuk hari ini bermula petang nanti 2 petang. Dan esok hari Ahad bermula 8.30 minit pagi. Dan ada banyak lagi lah aktiviti-aktiviti lain ya, riadah madani, bola padang dan juga sepak penalti yang turut diadakan ya, bersama YB Menteri juga yang akan hadir insyaAllah untuk sama-sama memeriahkan majlis. Dan juga ada kenduri ummah, anda semua dijemput hadir untuk jamuan makan malam dan ramah mesra komuniti. Banyaknya, banyak sangat aktiviti yang boleh kita isi dengan ya, imarahkan hari kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat lah. InsyaAllah, terutamanya buat anda yang berada di sekitar Pulau Pinang ataupun yang menghala nak menuju ke utara, boleh singgah-singgah sekejap kan. Itu dia. Baiklah, 7 pagi kita berehat seketika untuk ikuti utama dan teruskan bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah dulu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN Dato' Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan para peniaga mikro dan kecil yang berdaftar sebagai perniagaan milikan tunggal dan perkongsian. Dalam pada itu, sebanyak 37,880 kenderaan di Sarawak layak memohon SKDS. Namun setakat ini, hanya lebih 26,000 kenderaan telah berdaftar. Pengarah KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, menyeru pemilik kenderaan dan syarikat berkenaan untuk mengemukakan permohonan sama ada dengan hadir sendiri ke pejabat atau secara dalam talian menerusi portal My Subsidi. Bagi perkembangan pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard bermula Rabu lepas menerima maklum balas positif daripada pengguna layak yang menyifatkan lebih mudah dan pantas.
4: Memang lancar dan memudahkan rakyat untuk penggunaan lah. Sekarang ni kita just terus pakai IC je dan terus boleh isi minyak. Memudahkan dan melancarkan rakyat untuk guna.
5: Bagus. Untuk IC tu okey. Cuma dia ada limit lah kan. Tapi pakai IC tu senang lah untuk kita yang macam kita beli petrol pun pakai IC tu, benda tu mudah.
6: Dia masuk minyak dulu dekat 300 lah. Sekarang dekat 150 sudah boleh penuh. Macam pun senang masuk lah. Dia super juga minyak biasa.
0: Muhammad Zamri Hussein, Ahmad Kamal Arifin, Muhammad Yusof dan Yo Tek Hui. Keputusan pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran wang tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM turut menerima reaksi positif. Perkara itu dikatakan mampu mengurangkan beban kos harian khususnya kepada pengguna yang masih bergantung kepada transaksi tunai. Ikuti reaksi Muhammad Ruzaini bin Azhari, Amirah Muhammad Zain dan Guna Sigaran, Catra Matu.
7: Bagi saya amat berkesan sebab saya nak buat transaksi setiap hari tu. Bila jelah RM1 walaupun satu hari, kalau sebulan dah berapa. So bagi saya tu memang amat bagus.
8: Sangat-sangat membantu kita punya ekonomi, which is kita punya kos sangat-sangat tight. So dengan tak adanya kos ni, sangat-sangat banyak membantu kita.
9: Orang tua citizen yang selalu dia kerap, dia orang memang ada yang tak pakai handphone, yang smartphone. So dia orang memang ada pergi kerap ATM kan, dia orang nak withdraw. Yang orang pencen, kadang-kadang kita tengok bank dia orang mungkin bank yang berlainan, so agak susah juga dia orang nak, kalau nak ATM withdrawal tu RM1 tu, saya rasa beban jugalah kepada pengguna-pengguna macam ni.
0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan. Demikian menurut pensyarah kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun.
10: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana Aini Harun.
11: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Faraus di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossein Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Ketika ini, perlawanan sedang berlangsung menyaksikan Argentina selangkah di hadapan apabila menutup babak pertama dengan kelebihan 1-0 ke atas Cape Verde. Jaringan tersebut menerusi Lionel Messi pada minit ke-29. Bagi perlawanan seterusnya, saksikan pertemuan antara Colombia dan Ghana pukul 9.30 pagi nanti bagi mengesahkan tempat ke pusingan 16.
11: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tatchai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD, itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu kembali dalam rancangan Salam Sihat bersama saya Dr. Nurhaliza Zakaria daripada bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Para pendengar yang dimuliakan sekalian, hari ini kita akan cuba memahami berkaitan dengan nikotin dan kenapa ia menyebabkan ketagihan. Apabila seseorang itu merokok atau menggunakan vape, nikotin ini akan masuk ke dalam paru-paru dan meresap ke dalam salur darah, dan nikotin itu akan dibawa sampai ke otak dalam kira-kira 10 saat sahaja. So, di dalam otak, nikotin ini akan merangsang penghasilan dopamin, iaitu bahan kimia yang memberi rasa selesa dan keseronokan. Sebab itu, ramai yang merasa rokok ini boleh menenangkan fikiran. Tapi sebenarnya kesan itu hanyalah sementara, dan selepas beberapa minit, paras nikotin ini akan turun kembali dan otak mula meminta nikotin semula. So, dia akan rasa keinginan untuk merokok tu kembali. Inilah yang menyebabkan keinginan dan ketagihan yang disebutkan. Jadi dalam masa jangka yang panjang, otak-otak bagi perokok ini akan mula bergantung kepada nikotin untuk berfungsi macam biasalah. Ya? So, kalau tanpa nikotin, mereka akan merasa gelisah ataupun sukar fokus. Kita tengok pula dari segi kalau remaja yang merokok, kesan ini akan lebih ketara kerana otak masih berkembang. Jadi kalau itu semakin awal mula merokok ini, semakin sukar untuk berhenti. Namun saya ingin ingatkan tuan-tuan dan puan-puan, ketagihan ini bukanlah kelemahan diri. Ia adalah satu keadaan yang boleh dirawatnya, dan dengan bantuan yang betul, ramai yang berjaya berhenti penuhnya lah. Jadi itu yang kita harapkan daripada para pendengar semua, untuk membuat tindakan segera bermula dari

0: pada sekarang. Ambilkan langkah-langkah yang perlu untuk membantu anda berhenti. Bagi mereka yang belum mulakan, saya ingatkan lagi sekali, jangan sesekali mencuba. Untuk adik-adik di luar sana, pastikan anda tidak menjadi sebahagian daripada statistik perokok-perokok di dalam negara. Jadi, untuk bantuan berhenti merokok dan vape ini, hubungi comquit.moh.gov.my. Sekian dulu daripada saya kali ini. Semoga para pendengar dapat belajar sesuatu daripada penerangan tersebut. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
3: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: semua.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: Itu dia Ku Berlari bersama Bersamaan Firdaus featuring Kat Farish dan juga Akbar, ya, membawakan kita waktu sekarang 7.23 minit pagi. Tak larat berlari, kita berjalan lah. Perlahan-lahan tak apa kan, asalkan ianya sampai juga, cepat atau lambat tetap sampai, insyaAllah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 4 Julai 2026 Masihi. Masih lagi terus segar bertemankan saya Sofia Abdullah. Waktu yang keempat tugasan saya pagi ni, insyaAllah akan saya berikan yang terbaik untuk semua, ya. Sepanjang tugasan saya, insyaAllah juga saya mengharapkan anda Ki Ukti untuk terus setialah. Tinggal berbaki lebih kurang dalam berapa minit, ya, saya nak kira 36 minit untuk sama-sama kita bersama dan mulakan pagi ni dengan penuh semangat yang positif, ya. Selamat pagi untuk semua. Kita buka mata, capailah impian kita, ya. Hari ini adalah milik kita. Tetap bersyukur, mulakan dengan senyuman dan jangan biarkan apapun lah yang boleh mematahkan semangat juang kita. Walaupun kita dalam keadaan yang down ketika ini, ya, ada di antara kita yang ada dengan ujiannya yang tersendiri kan. Nah, jangan biarkan terlalu lama sebegitu, jadi ianya akan mematahkan semangat. Jadi kita teruskan perjuangan kita, ya, bangun dan buat matahari ya dengan kita dekat untuk semangat membara anda memulakan pagi ni. Tapi waktu ni belum lagi lah ada matahari. Sekejap lagi, pukul 8 ke atas tu sampai pukul 10, matahari yang akan dapat memberikan imunisasi vitamin D untuk kita semua. Ya, insyaAllah itu dia salah satu kejadian yang Allah hadirkan untuk kita sebenarnya, yang mempunyai pelbagai manfaatnya, insyaAllah. Baiklah, untuk seketika waktu, apa kata kalau kita belajar-belajar pagi ni untuk bahasa Thai, manalah tahu sekejap, ada yang kejap lagi ke, esok lusa ke, nak pergi ke apa ni, hanya kan. Jadi boleh belajar bahasa Thai dengan perkataan ataupun ayatnya pagi ni. Saya sakit perut, macam mana nak cakap dalam bahasa Thai, kita dengarkan.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughat Salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, anda bersama dengan saya Dr. T ataupun Dr. Taha dalam segmen Lughat Salam. Apa yang best tentang segmen Lughat Salam adalah dalam segmen ni kita akan mempelajari pelbagai bahasa. Boleh belajar bahasa Rusia, boleh belajar bahasa Arab, boleh belajar bahasa Turki. Tapi hari ni Dr. T tak nak ajar Turki, tak nak ajar Arab, tak nak ajar bahasa Rusia. Dr. T nak ajar bahasa Thailand. Put bahasa Thai, dai mai? Boleh cakap bahasa Thailand tak? So, apa yang kita nak belajar ni, dia punya perkataan yang kita nak belajar adalah kalau kita sakit perut. Sebab kita travel kan, bila travel ni mungkin kita ada termakan makanan yang tak kena dengan perut, tak kena dengan selera kita, ataupun mungkin makanan itu tak bersih, kita termakan jadi sakit perut. Macam mana nak bagi tahu ke orang sakit perut ni? Perut dalam bahasa Thailand, tong. Cuba sebut, nak dengar juga. Sebut dalam bahasa Thailand, perut, tong. Tong. Dia macam dia tak boleh, tong. Tong atau tong, tong. Okay, so sakit ni puat, puat. So gabung sakit perut, puat tong, puat tong, sakit perut. Okay, so bila kita bagi tahu ke orang kita sakit perut, mungkin dia akan sambung kita punya perkataan tu dengan mengatakan, you nak pergi klinik ke? You nak pergi klinik ke? So nak pergi klinik tak? Macam mana nak sebut dalam bahasa Thai, ataupun apa yang dia akan sebut dalam bahasa Thai kepada kita? Pai klinik mai. Pai, pai, pai, pai tu pergi. Klinik, klinik, mai. Pai, klinik, mai. Nak pergi klinik tak? So, sebutlah. Boleh. Yes, yes. Sebab dalam bahasa kita lah kan. Okay, so itu cara nak bagi tahu kepada orang dalam bahasa Thai. Kita punya perut sakit dan dia akan respon, jom pergi klinik ataupun kamu nak pergi klinik ataupun tidak. Jangan lupa untuk praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Kembali menemani untuk pagi Assalam pagi ini. Nantikan 7.35 minit pagi, saya akan bawakan pendengaran anda untuk kita ikuti muzik Salam, iaitu rangkuman carta Salam untuk minggu ini.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

keselamatan tinggi mula dikeluarkan secara berperingkat-peringkat. Dan juga pemansuhan caj RM1 antara bank, yang mana kita semua pengguna kad debit tempatan tidak lagi dikenakan caj RM1 apabila mengeluarkan wang di ATM ataupun Smart Recycler Machine ataupun SRM, ya. Itu dia kemudahan yang harus kita syukuri sebenarnya, insyaAllah. Baiklah, pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM. Kami Salam FM insyaAllah akan kembali lagi tengah malam, nanti pukul 12 tengah malam. Salam hormat daripada saya, Sofia Abdullah. Selamat beristirahat untuk semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bersamanya